0: 12 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk persiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
3: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam 2 kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arafah. Itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek, ada perbedaannya masuk fasilitas ya di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillahnya sehingga jemaah diterbantu. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol kenyamanan jemaah itu.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas, satu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja, kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz,
5: Pro 1 RRI Singaraja,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Satu RRI Singaraja.

Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedane. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng keringnya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan jauh dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Rio. Rio.
2: Mak, udah Mak, sabar Mak. Sabar Mak.
1: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio.
0: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429.
0: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan atau klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee @shopeecare.id pada 15 April 2025, Shopee menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah juga beredar pada tahun 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengkeng jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali ya. Selamat pagi pendengar, senang sekali kami kembali bisa menemani Anda ya dalam program Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan tentunya kita masih anut begitu ya, sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Dari Buleleng untuk Indonesia, menghidupkan kembali nilai-nilai Bung Karno. Nah, karena memang sebagai bangsa yang besar ya, Indonesia dibangun di atas fondasi nilai-nilai Pancasila begitu ya, persatuan, ada gotong royong, nasionalisme, dan juga semangat berdikari yang diwariskan oleh sang proklamator Bung Karno. Nah, di tengah perkembangan zaman ya yang begitu cepat, nilai-nilai tersebut tetap menjadi pegangan penting ya dalam menjaga keutuhan bangsa dan juga memperkuat karakter generasi penerus. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih mendalam ya untuk topik ini, dan telah hadir bersama kita pendengar narasumber, yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Randes Nyoman Widiarte. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Tris, Mbak Tris ya.
0: Iya, betul. Jadi,
1: dan juga selamat pagi kepada pemirsa RRI di manapun berada. Saya Nyoman Widiarte, Kepala Badan Kesatuan Pol Buleleng, hadir di RRI untuk mari kita bersama-sama membahas topik yang tentunya sangat menarik hari ini, yaitu karena kita memang sesuai dengan instruksi gubernur, hari ini kita di bulan ini adalah bulan Bung Karno.
0: Betul ya Pak, tentunya terima kasih juga Pak sudah berkenan hadir ya menemani kita di Dialog Interaktif Hai Bali Ken Ken. Nah, nanti pendengar, kita juga nanti akan ajak Anda pendengar untuk sharing ya di sesi tanya jawab, nanti akan kami buka untuk Anda. Nah, tentunya sebagai awal begitu ya untuk perbincangan kita, mungkin Pak Nyoman Widiarte bisa nih memberi sedikit gambaran apa sih sebenarnya makna bulan Bung Karno begitu ya Pak ya, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Buleleng Pak, mungkin ya dipersilakan Pak.
1: Sebelumnya mari kita asrang panjang liumat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama tentu mari kita maturang puji pengasuti ayu bagi kepada Idris Yang Diwasit Tuhan Yang Maha Esa, karena atas astung karo atas perkenan beliau kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di RRI dalam rangka kita berdialog hari ini. Tentunya atas karunianya kita dapat bersama-sama berdialog tentunya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada RRI karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sebagai narasumber. Semoga melalui dialog ini kita dapat berbagi informasi, menambah wawasan, serta memberikan pemahaman yang bermanfaat kepada masyarakat terkait tema atau topik yang kita bahas hari ini, yaitu Dari Buleleng untuk Indonesia, menghidupkan kembali nilai-nilai Bung Karno. Tentunya juga kita ada yang melatar belakangi kenapa bulan ini disebut bulan Bung Karno.
0: Ya,
1: jadi tentu kita sadari bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, oleh karena itu Bapak Gubernur melalui instruksi Gubernur Bali nomor 1 tahun 2026 tentang pelaksanaan bulan Bung Karno ke-8, ini sudah yang ke-8 kali di Bali melaksanakan bulan Bung Karno. Sebagai panduan kita, kepala daerah, kabupaten, kota se-Bali untuk melaksanakan kegiatan bulan Bung Karno. Bagi Kabupaten Buleleng sendiri, bulan Bung Karno memiliki signifikasi historis, emosional, dan sosiologis yang sangat mendalam. Karena kita ketahui bersama, ibunda dari sang proklamator yaitu Nyoman Rais Rimben itu berasal dari Buleleng. Hubungan genealogis dan historis ini merupakan menempatkan Buleleng itu dalam pada posisi yang sangat strategis dalam menjaga memori kolektif perjuangan dan pemikiran Bung Karno, khususnya konsep Trisakti yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Filosofi dan waktu pelaksanaan kita bulan Bung Karno ini yaitu mengusung untuk bulan tema bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 mengusung tema Kawye Atme Kerti yang mengandung arti filosofis meraya jiwa perjuangan proklamator. Ini artinya menginternalisasi, menghidupkan kembali dan mengaktualisasikan api semangat pergerakan Bung Karno ke dalam jiwa setiap warga masyarakat di tengah tantangan modernisasi, globalisasi, dan degradasi moral. Di Kabupaten sendiri, di Kabupaten Buleleng sendiri, tema ini diaktualisasikan melalui penggalian potensi seni lokal, penguatan wawasan kebangsaan, serta aksi nyata pelestarian lingkungan hidup. Dan di bulan Juni ini untuk kita ingat bersama bahwa di bulan Juni ini menjadi bulan yang istimewa. Karena di bulan Juni ini 1 Juni itu hari lahir Pancasila, 6 Juni sebagai hari lahir Bung Karno, kemudian di tanggal 21 Juni wafatnya sang proklamator. Jadi kenapa kemudian ini juga pilihan kenapa bulan Juni dijadikan sebagai bulan Bung Karno. Tentunya di dalam kegiatan bulan Bung Karno ini ada beberapa kegiatan yang kita dilakukan oleh Kabupaten Buleleng melalui organisasi perangkat daerah, baik di tingkat kabupaten sendiri, kemudian di kecamatan maupun di desa kelurahan se-Kabupaten Buleleng. Tentunya ini kegiatan-kegiatan ini mengaktualisasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan juga bagaimana kita menjaga lingkungan kita, karena itu kan kita ini di Bali khususnya saat ini kan sedang sibuk-sibuknya sedang dimarakkan dengan sampah. Jadi ya, jadi kita di bulan Bung Karno kita galakkan kembali bersama-sama kita membersihkan lingkungan. Mungkin itu, jadi mungkin nanti sambil kita berdialog ada hal-hal yang mungkin kita bisa diskusikan.
0: Baik, berarti rangkaian kegiatan yang disiapkan dalam Bung Karno ini sudah dimulai ya Pak ya?
1: Sudah, jadi kita kita tandai kemarin di tanggal 1 Juni kemarin mungkin
0: pembukaannya ya?
1: Pembukaannya di Taman Bung Karno. Jadi kita aktualisasikan itu, jadi ada UMKM-nya di sana, ada pagelaran seni budayanya di sana, jadi tentunya kita menandai di bulan Juni ini, mari kita sambil mengingat gitu. Jadi tentu kegiatan-kegiatan ini ada kegiatan nantinya, ada kegiatan wawasan kebangsaan, kemudian ada kegiatan berbagi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dan juga menginformasikan juga kegiatan-kegiatan atau program-program yang dimiliki oleh Pemkab Buleleng. Contohnya misalnya Besti berbagi, artinya kita kan juga ada masalah-masalah sosial. Jadi Dinas Sosial siap membantu warga masyarakat, dan juga kita dari Pol PP ada kegiatan sehari bersama Pol PP, karena juga biar enggak bahasanya Pol PP serem bagaimana gitu kan ini. Jadi apa itu tugas dan fungsi Pol PP, biar jangan kemudian
0: biar masyarakat tahu ya,
1: masyarakat tahu apa tugas fungsi Pol PP.
0: Berarti banyak kegiatan Pak ya, dan ini dipusatkan di mana saja Pak kegiatannya Pak?
1: Kalau kegiatan ini kan akan dilakukan oleh masing-masing OPD, masing-masing perangkat daerah itu. Jadi ada yang di ke desa, turun ke desa langsung, ada kita dengan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan itu. Jadi kalau kebersihan kan tentunya melibatkan seluruh warga masyarakat di kecamatan, di OPD, dan tentunya juga untuk menginformasikan juga ada di tenaga kerja, ada kegiatan juga bagaimana ada bursa kemarin, bursa kerja. Jadi menginformasikan, jadi banyak kegiatan sebenarnya yang kita lakukan di bulan Juni ini.
0: Termasuk juga ada pagelaran seni budaya ya Pak?
1: Ya, pagelaran seni budaya, dan perlu juga kami informasikan Ibu Sukmawati Soekarno juga nanti tanggal 6 di TBK juga akan melakukan memberikan hiburan lah, hiburan mengenang Bung Karno di TBK juga tanggal 6 nanti.
0: Oke, apa aja Pak? Mungkin bisa diinformasikan hari saat ini ya Pak ya, begitu apa saja nanti yang bisa masyarakat lihat begitu tanggal 6
1: nanti? Tanggal 6 nanti di Taman Bung Karno, di samping juga seni budaya kita, buleleng, nanti juga ada pagelaran, direncanakan itu ada lolot band nanti di tanggal 6 itu. Dan juga hal-hal lain yang terkaitan dengan seni budaya, jadi mengkolaborasikan antara seni tradisional dan juga dari seni modern. Jadi kan ada musik, ada juga seni tari.
0: Oke, ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai ya yang ditanamkan oleh sang proklamator begitu Pak ya. Nah, di era digital saat ini tentunya banyak tantangan ya Pak ya yang dihadapi khususnya bagi generasi muda nih Pak dalam menjaga semangat kebangsaan. Nah, kalau Bapak Nyoman sendiri melihat seperti apa saat ini tantangannya?
1: Ya, kita harus akui bersama. Jadi karena apakah karena mungkin di sekolah ini juga seperti sekarang ini tidak ada PPKN dan sebagainya, ini kan jadi kurang gitu. Jadi kalau dulu kan ini yang ada P4 itu kan di sekolah itu kan, sekarang kan itu tidak ada. Jadi memang, tetapi saya melihat bahwa jiwa nasionalisme kita ini sudah sebenarnya luar biasa, cuma ya mungkin belum muncul. Kita bisa lihat tandai misalnya kalau kita lihat tim nasional kita bertanding, kan kecil besar tua ini kan berbondong-bondong nonton dan cari-cari channel yang bisa di mana nonton siaran langsung. Apalagi kemarin ada euforia seperti itu. Jadi saya rasa bahwa nilai wawasan kebangsaan itu di masyarakat kita tidak luntur sebenarnya, hanya saja mungkin mengaktualisasikan atau memunculkan itu agak-agak mungkin gimana ya saya sampaikan. Jadi rasa nasionalisme saya kira tidak turun. Jadi saya bisa kita buktikan misalnya kalau kita ada di Agustus nanti ada pembagian atau pengumpulan bendera, masyarakat sangat antusias. Kemudian kemarin paskibraka, kita ada untuk persiapan paskibraka di 2026 ini, anak-anak muda SMA sangat bersemangat untuk ikut seleksi untuk bisa sebagai petugas paskibraka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat anak-anak kita generasi muda ini tidak turun lah. Jadi tapi karena kita juga sudah melakukan, seringkali kita terutama di Kesbangpol melakukan upaya-upaya mengingatkan kembali. Jadi ada, kita punya dengan bekerjasama dengan FKUB, dengan FKDM, Forum Komunikasi, Forum Pembaruan Kebangsaan, FPK, kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi untuk mengingatkan kembali apa itu wawasan kebangsaan, apa itu Pancasila dan sebagainya, karena memang dengan di situasi saat ini degradasi moral dan sebagainya memang sepertinya turun. Tetapi kalau saya yakini bahwa kalau kita berbicara tentang rasa nasionalisme itu masih sangat tinggi menurut saya.
0: Baik ya, menarik sekali perbincangan kita pendengar. Nanti kami akan buka sesi tanya jawab ya pendengar saat lagi. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kakak, Pancasila itu apa?
4: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
3: Kok begitu?
4: Adik tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
3: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
4: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
3: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
4: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
3: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
4: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
3: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya, Kakak.
4: Oke Dek.
2: Rosatu RRI Singaraja.
0: Ya, kita kembali lagi di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken ya, masih bersama Bapak Dr. Andes Nyoman Widiarta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ya. Dan topik yang kita bahas pagi hari ini, pendengar, dari Buleleng untuk Indonesia, menghidupkan kembali nilai-nilai Bung Karno. Baik, untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami ya, 24644 sudah kami buka, ataupun melalui WhatsApp Pro 1 0811 399 9790. Baik, sudah ada yang bergabung ya, kita sapa. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
5: Mbak Tris Januartini.
0: Betul dengan Pak Jero Niki nge. Benar.
5: Suasatri, Bapak, iya. Bapak Kepala Kesbang, bulan Bung Karno sangat tepat sekali. Yang apresiasi positif penjelasan Bapak tadi, karena bulan Bung Karno sangat positif sekali. Bagaimana generasi muda, para katakanlah pewaris-pewaris kebangsaan kita itu memahami bahwa Bung Karno itu siapa sih? Sehingga kenal betul bahwa Bung Karno itu adalah presiden pertama Indonesia yang luar biasa menelurkan sesuatu yang disebut dengan Trisakti tadi. Bapak sudah jelaskan itu. Bahkan secara, katakanlah, hubungan sosial psikologisnya, ibunya dari Banjar Paketan. Termasuk dari Buleleng, ibu yang disebut dulu disebut Ibu Dayu Nyoman Serimban, kalipun dia itu bukan golongan Ide Bagus Dayu.
0: Iya, halo pemirsa.
5: Halo.
0: Iya, silakan. Ada lagi Pak?
5: Iya, terus.
0: Iya, terputus. Silakan.
5: Boleh dikatakan bahwa kita memperingati bulan Bung Karno mulai tanggal tadi 1 disebutkan, tanggal 6, tanggal 21, itu adalah beliau perlu dihormati, dihargai, diapresiasi positif di dalam konsep sebagai presiden pertama yang menerapkan sesuatu yang luar biasa bagi negara Indonesia. Kemudian kalau di dalam negara Indonesia, kan Bapak mungkin sudah paham betul, ada 4 pilar NPRSI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini enggaknya juga menjadi dasar untuk bagaimana seorang generasi muda itu tahu. Kemudian, ingat, RRI ini luar biasa memberikan informasi-informasi. Jadi, komplit. Apa aja ada di cara, dari di RRI ada. Hiburan ada. Kemudian pengetahuan ada, agama ada, pokoknya serba ada di RRI. Saya kagum. Maka dari itu, bagaimana supaya RRI ini juga bersama Bapak sebagai Kasubagusol, pilar pendidikan UNESCO itu juga menjadi pegangan bersama, yang disebut dengan istilah learning to do, learning to know, learning to live, learning to yang disebut dengan learning to be. Nah, keempatnya kita dihubungkan dengan 4 pilar NPRRI tadi yang disebutkan, itu bisa berkaitan sekali. Nah itu barangkali yang disampaikan yang apresiasi positif Bapak, karena apa yang sudah dilaksanakan merupakan katakanlah instruksi gubernur, gubernur luar biasa juga untuk diberikan instruksi kepada pemerintah tingkat 1, tingkat 2, kemudian kota, supaya melaksanakan yang disebut dengan Bulan Bung Karno. Ini luar biasa. Nah itulah yang yang sampaikan. Jadi jelas apa yang yang sampaikan itu banyak salahnya. Pura, wenten kau sering taliwang, mbak mana sih mangu pura, yang wenten kau yang iwa sinang mas gang sinang pura, rahayu, rahayu, rahayu, om, santi, santi, santi,
0: om. Santi, santi, santi, om. Terima kasih Pak Jerumali Arsenggi. Berikutnya ada Benson Andika Ngge, silakan Pak Benson.
6: Swastiastu.
0: Om Swastiastu, ya silakan.
6: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Pak Benson.
6: Oke, kalau tadi mungkin yang bertanya dari kalangan generasi tua Pak ya, yang dari generasi mudanya Pak, yang mungkin akan ada sedikit kontradiksi ya dalam pandangannya. Yang pertama, yang sebagai generasi muda bertanya tentang gotong royong itu sendiri. Apakah definisi gotong royong di kepala orang Indonesia pada umumnya sekarang sama dengan definisi gotong royong orang zaman, anggap misalnya zaman perjuangan, atau berbeda? Contoh, apakah gotong royong gitu, meh, masih timpal, ngedi di proyek nih, apakah begitu sekarang? Itu yang satu. Yang kedua, mencegah pengkudusan. Bung Karno siapa? Sejarah berkata, bisa dicari di mana saja, generasi muda juga bisa mencari, di internet dan sebagainya, terpampang data sedemikian rupa. Baik ataupun buruknya. Kan gitu, kalau dari sisi pemerintah mungkin akan dikatakan sisi-sisi yang baiknya, tapi kan kami generasi muda...
0: Iya, Benson.
6: Bagaimana caranya? Ya?
0: Iya, ya, tadi sempat terputus ya. Halo? Baik, lanjut.
6: Oke, Sebagai generasi muda pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar generasi muda tidak mengkultuskan sosok Bung Karno sebagai sosok yang begitu mulia.
0: Baik.
6: Nangkep Pak? Itu saja dua ya. Apa itu gotong royong? Dua, bagaimana caranya generasi muda tidak mengkultuskan Bung Karno? Karena sebagai manusia, Bung Karno juga memiliki banyak kekurangan. Terima kasih.
0: Iya, baik. Sekian. Iya, baik. Terima kasih, Benson, untuk pertanyaannya ya. Sudah ada yang bergabung. Mungkin ada lagi yang ingin bergabung pendengar. Kita akan tampung terlebih dahulu ya, sebelum nanti akan ditanggapi oleh Pak Nyoman Widiarto ya. Baik, sudah ada Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Krisna.
0: Pak Nyoman, silakan Pak Nyoman.
7: Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Nyoman Widiarto. Pak Nyoman dari Dinas Kesatuan Bangsa Buleleng. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi sudah banyak hal disampaikan terkait dengan Bulan Bakti Bung Karno yang ke-8 sudah dapat diselenggarakan di Buleleng. Terutama konsep Bung Karno adalah Trisakti. Itu sangat bagus sekali, sangat positif. Dan juga nilai-nilai Pancasila harus terus digaungkan kepada anak-anak muda kita agar tidak terjadi hal-hal yang negatif atau melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tentunya kita harus terus menggaungkan bagaimana kaum muda dapat melaksanakan itu. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak, bagaimana cara mengatasi hal-hal yang negatif yang telah dilakukan oleh kaum muda masyarakat terkait dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Di saat ini banyak hal yang melanggar hukum. Itulah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan di Bulan Bakti ini masyarakat atau kaum muda lebih sadar dan lebih paham dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih Puan lebihnya.
0: Terima kasih kembali Pak Nyoman ya, sudah bergabung. Baik, mungkin kita bisa tanggapi ya Pak ya. Kita sudah ada 3 penelpon. Silakan Pak Nyoman Widiarto.
1: Terima kasih kepada pemirsa RRI atas mari diskusinya gitu ya. Jadi tadi pertama ada Pak Jero Mariasi, tentu kami berterima kasih atas dukungannya, begitu juga dengan Pak zaman Sudarsana dan Pak Benson gitu. Jadi adik ya di Benson itu, jadi dari generasi muda gitu. Jadi tentu kami berterima kasih atas dukungannya, dan tentunya di bulan Bung Karno ini, jadi dari Pak Maliarsa terkait landasan yang kita yakini bersama dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga
0: NKRI.
1: Jadi tentu ini tetap kita gaungkan, kita informasikan sehingga tidak nanti tergerus oleh zaman, karena ini sudah menjadi kesepakatan bangsa kita. Selanjutnya dengan Pak Nyoman Sudarsana dulu ya, jadi Pak Benson, Dek Benson tadi belakangan ya, jadi bagaimana mengatasi generasi muda yang katakanlah sekarang ada degradasi moral, ada penurunan, ada banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama di orang tua, di sosial, di masyarakat, dan juga di tentunya juga di sekolah, di perguruan tinggi. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya nanti menyerahkan ke pemerintah. Jadi yang tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita awasi anak kita, adik-adik kita di dalam bermasyarakat di lingkungannya. Jadi tentunya di sekolah juga diberikan, karena kan sekarang ini dengan adanya media sosial ini, bagaimana kita baik-baik bagaimana mencari hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif. Jadi memang ini perlu tantangan kita bersama kaitan bagaimana mengembalikan degradasi moral. Jadi tantangan kita bersama ini agak sulit. Tentu pemerintah juga wajib. Sekarang kan pemerintah juga sudah melakukan seperti pemblokiran situs-situs yang negatif dan lain-lainnya. Jadi dan kita di Kesbangpol juga selalu di dalam program kegiatan menyasar ke sekolah-sekolah, ke universitas, perguruan tinggi, melakukan bekerjasama tadi dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dengan Forum Pembaruan Kebangsaan. Kita bekerjasama untuk melakukan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh terutamanya generasi muda. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dari De Benson terkait gotong royong ini memang menarik. Jadi kita kalau dibawa ke negatif, ya, jadi kan seolah-olah kita kerjasama proyek lah, korupsi bersama lah, kan itu ya. Tetapi tentu kita sebagai umat yang punya akal, ya, jadi gotong royong itu tentunya gotong royong ke hal-hal yang positif. Jadi mari kita bersihkan, jaga lingkungan bersama, jaga keamanan, termasuk juga jaga kebersihannya. Jadi tentu ini bergotong royong ke hal-hal yang positif. Nah, kalau memang di saat ini ada seolah-olah dalam tanda petik ada gotong royong atau istilahnya bancakan proyek itu, ya itu kan sudah ke hal yang negatif. Nah, terkait tadi ada bahasa pengkultusan, kita tidak mengkultuskan. Jadi kita tidak mengkultuskan. Tentunya kita harus sadari bersama bahwa manusia itu kan ada hal yang positif. Manusia itu tidak sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Jadi tentu ada sisi positif dan ada juga sisi negatif. Kita hormati Bapak Insinyur Bung Karno selaku pendiri bangsa. Kita tentu menyadari, melihat dari sejarah ada hal-hal negatif mungkin yang dirasakan, tetapi mari kita jangan itu sudah tahu negatif, kenapa kita ikuti kan itu ya. Tetapi mari kita kenang beliau, ajaran-ajaran beliau untuk bangsa ini. Bagaimana upaya-upaya beliau mendirikan bangsa ini bersama-sama menyatukan bangsa yang katakanlah yang sangat beraneka ragam. Makanya ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi beraneka ragam, suku, agama, ras, ini berbeda-beda bisa disatukan. Tentunya kita lihat nilai-nilainya, bukan mengkultuskan orangnya, tapi nilai-nilai yang diwariskan kepada kita penerus bangsa ini. Jadi kalau hal-hal negatif, tentunya kita hormati beliau, Jadi yang sudah kita jadikan hal-hal negatif itu sebagai gambar bahwa itu tidak boleh dilakukan. Jadi bukan berarti dewa itu kan, bukan. Jadi kan kita menghormati, sangat menghormati beliau Pak Insinyur Bung Karno selaku pendiri bangsa, dengan tentunya dengan duetnya Bung Hatta, Bung Soekarno Hatta gitu ya. Jadi bagaimana dia beliau itu ya mendirikan bangsa ini gitu ya. Kalau kaitannya dengan hal-hal negatif tadi yang mungkin dirasakan oleh generasi muda, itu tentunya juga harus kita maknai yang berimbang sehingga nantinya tidak menjadi hal-hal yang tentunya kalau kita lihat negatif, tiap orang pasti punya hal yang negatif, positif. Jadi kita lihat yang positifnya. Mungkin itu kita berdiskusi lagi kan itu ya.
0: Iya, baik. Baik, selanjutnya ada dari Pak Jrogede Dana nih, Pak ya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak narasumber. Berbicara mengenai bulan Bung Karno, katanya yang ditetapkan bulan Juni sangat bagus sekali sebagai wujud rasa menghormati dan menghargai jasa Bung Karno sebagai presiden pertama RI. Nah, yang jadi pertanyaan, sejauh mana peran para pemimpin sekarang untuk menggemakan sekaligus menularkan rasa kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, katanya Pak. Dan apakah yang jadi pokok-pokok nilai Pancasila? Matur suksema. Baik, mungkin langsung saja bisa ditanggapi Pak.
1: Suksema Pak Jrogede Dana ya, atas pertanyaannya kita berdiskusi. Jadi tentu program-program pemerintah kita di Buleleng khususnya dalam kaitannya dengan atau wawasan kebangsaan tadi ya, jadi tentu kita juga seperti yang saya jelaskan di awal dia tadi juga, kita tetap tidak hanya menyasar generasi muda dalam kegiatan-kegiatan kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi kita punya forum kerukunan umat beragama. Jadi kita sadari Buleleng ini Indonesia kecil. Nah, jadi Indonesia kecil ada berbagai ras, suku, agama di Buleleng. Jadi kita untuk agamanya itu adalah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di dalam etnis-etnis yang ada, kita punya forum pembaruan kebangsaan. Jadi itu pimpinan di masing-masing etnis. Jadi kita satukan, kita diskusikan, kita dialogkan di dalam forum itu hal-hal yang mungkin ada yang mungkin yang ada kontradiktif nih, ada misalnya karena budaya ini, tapi kita satukan itu. Jadi bersama-sama dengan forum-forum tadi kita sosialisasi, kita tunjukkan kepada masyarakat, terutamanya ke generasi muda, bahwa kita ini bersatu loh, gitu kan. Jadi kita bersatu. Kalau ke depan seperti contoh dulu ada persoalan-persoalan terkait agama, kalau sudah pemimpinnya masing-masing pimpinan majelisnya ini sudah guyub adung, tentunya meneduhkan di bawah, dan tentunya hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat itu bisa kita satukan. Itu sih yang sudah kita lakukan dan terus kita lakukan. Dan kita sangat berterima kasih kepada warga masyarakat Buleleng khususnya yang sudah sangat menjaga toleransi di Buleleng ini. Dan ini kan bagian dari nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Widiarte ya, sudah menjawab semua pertanyaan, nampaknya mudah-mudahan sudah tercerahkan begitu. Nah, lalu bagaimana nih Pak harapan Kesbangpol terhadap pelaksanaan bulan Bung Karno tahun ini Pak?
1: Terima kasih. Harapannya tentu masyarakat sangat berharap masyarakat dapat mendukung bersama-sama kegiatan bulan Bung Karno ini supaya bisa sukses, sambil kita juga mengingat-ingat. Nah, jadi mengingat-ingat jasa-jasa beliau, hal-hal positif yang beliau lakukan di negeri ini, untuk negeri ini. Beliau rela diasingkan, beliau rela dibuang ya. Jadi untuk kemerdekaan. Jadi untuk kalau kita tidak merdeka, tentu kita tidak bisa sebebas saat ini, tidak bisa sebebas saat ini kita berdialog untuk kemana-mana aman gitu. Jadi tentunya kita berharap bahwa wawasan kebangsaan Pancasila mari kita jadikan fondasi sebagai masyarakat Indonesia, Bu Leleng khususnya, dalam kita berbuat, bertindak, sehingga kita tetap bisa jaga NKRI sampai akhir zaman nanti, kan itu ya.
0: Iya, baik. Nah, sebagai penutup Pak, ya, mungkin pesan Bapak kepada masyarakat Bu Leleng nih untuk terus bisa menghidupkan semangat Bung Karno dalam, utamanya dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Iya.
1: Kepada masyarakat Bu Leleng, saya selaku Kepala Badan Kesbangpol Bu Leleng, tentunya sangat berharap mari kita jaga nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh yang sudah diwariskan oleh Bung Karno khususnya di dalam kita berbangsa dan bernegara, di dalam terutama khususnya konsep Trisakti tadi, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi ini supaya diingat, jadi bersama-sama kita jaga itu, karena kalau kita sudah berdikari ya, tentunya kita akan mengurangi ketergantungan kita kepada luar gitu ya. Kalau sudah kita berdikari, kita bisa sendiri, tentunya kita akan bisa jaga martabat kita bangsa Indonesia.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman Widiarte, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng ya, atas waktunya sudah hadir, dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singhari yang sudah bergabung pagi hari ini. Semoga dialog ini bisa memberikan manfaat dan tentunya inspirasi gitu ya bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan juga mengamalkan nilai-nilai luhur para pendiri bangsa. Baik, saya Tris yang bertugas ya, pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda, dan kita berjumpa kembali pada dialog berikutnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Tris.
8: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
12: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
11: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
12: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
11: Format iklannya seperti apa?
12: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
11: Kalau mau pasang iklan?
12: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI. Testimoni Piala Dunianya tokoh. Bolkes, podcast sepak bola. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz. RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Duh, ini mau hati-hati, ini mau belanja di Pekan, Bli. Onyangan mau.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu. Ratu dedane para pamiarse, para pangerenge ring sajeroning acara budaya RRI Singaraja. Rana ini makin malih kecundoi dengan tiang wayan tam-tam lagi margang acara sudang lepet jukut undis. Ini ratu dedane ampura begeso-gesoan yang ini biplay motor ini banyak meleceng ini ada yang nyarengin tokso RRI ring SMA 2 Banjar ngerades ampura agak terlambat kini ini sadir makin disana ngerauhin ini weta Pak Guru Selamat Pak Komang Arjana saking Bungkulan Taler Pak Ketuk Mertade saking
1: Tamlang
0: kadipun kesan ngerawin meleje bos menawi inggih mugi-mugi nyidayang interaktif nah radi sedurungnya di tiang tan lali ngaturang salam dumun puniki ring staf kau ring staf Banjar ringki Duaji Sepatu Dayu Wikartini Talar Ibu Lu Kartika ring munduk bestale sebeton sanweta ring tiga wase ingi pun ke Pak Martayase Pak Sajana Pak Lare Pak Dharma Jeromaku Sudaya Talar semeton Raspati ingi jadi kering tiga wasi mugi sampun miar sayang ring sidet apa enten Pak Made Kantang talar Pak Ketut sama ke talar semetone sanilianan ring sidet apa ini mungkin jagi kawiti titang ini pun ke pertama Pak Putu dumun, Pak Putu selamat dur sang sanileyanan meneng eh mang dede masuk kanana.
2: Aingge suk semua rok gala. Om Swastiastu, Om Awigenamastu.

kelang seger yang tuk gader asis. Ma kesami mawesane pajalempang punike pasulayah.

0: yang nirsusin
1: dahat bendur adis Sang Prabu Karna wiyakti ngewal sang ngerejak inggih punika sang Susena.
0: Sabde kagane
1: inggih taler punika makesami pepitu saksana dikelis punika katujak.

Inge rikale punika Sang Karna murud utawi punika makirege.

0: gajeuh.
1: Mau sana jeg pekaraok wiak ti pun ke mungwing gajah ke kudane sami.

Uyakti kalulusin punika ketandas tan mari kelilihan.

0: awak.
1: Raris pun ke melai masih maka sami pun ke tan mari kabu kau berkabun teh.
0: Alar angun duri jurang.
1: Tambis tambis wih di macebur kering jurang.

0: Adi asapun ke pamabatnya ni ring di sang Duryodana. Inggi suk semua paman. Inggi rade san makin ngelantur pak ketop mat rade duduk sang patut tapi.
1: Suk semua pak ayan. Asa durung sejang marang kita. Sejang salam ring pawenang SLJU sejebak Bali. Mana sampun wenten ring ajeng pesawat Indonesia sarang sami.
0: Inggi inggi duduk sang patut.
1: Yang ro rainan kalimantan kuningan demugi status saya kena sarang sami.

0: Sane pengajeng, sane madan inriye, berantine gedege, tuh sane patut ilangan.
1: Koca pengaradi panjang Yusuf
0: yang sampun meresidengi calang sane madan bergedegan berantine punike kebawas punike panjang Yusuf.

0: Telera sampun ike meresi dayang tumbuh pikayunane suci nirmalening
1: dewa buta sami asih
0: Eri sampune asampun ike para dewa rauhing bebute sami asih adong ring anggan ide dewa.

Yang sampun presiden atau sampun nika sinah pisan menjantan pisan. Elah punika pacang sanirereh gelis punika rawuh.

0: Itu sujatnya ni sang mereside ngeret sanimadan indriya punika.
1: Eh lah orang marisiki kepat wajah ngawa gadis
2: nanging sang kongokang kerodok
0: kewan dan yang sampun keodagang oleh benduni punika.

0: Yen sampun kebelenggu leh puniki pancen riye janten pisan puniki setate sami sane puniki piwalin.
1: Mananya lupa setate.
0: Yen sampun nika sinah punika pikayunan dane semput punika setate.
1: Ne patut kasenggo peli.
0: Nenten taler, nenten presiden antuk ngering anggo sarire sane becik bawa sang kaon sane patut ke bawa sang iwang.
1: Ne kaon kedale becik.
0: Yen sampun kekau dagang oleh panci inria punika sinah punika ngebading pikayone sane kaon punika bawa sang sane becik.
1: Pedang hati entuk kawus.
0: Yen sampun gitu sinah kapetengan manahi ke bawah.
1: Ada sakit tetimbangan.
0: Doh pesan punika nimbang-nimbangang dewek rauhing ring kula warga.
1: Benak fadidi kagisi.
0: Tua sampun nika mekukuhin kebenahan ragani pedidi ternyitungang sani sewasan.

0: kena memang waktu ni madanya apa kadi aku sing dah di enepan kena sing takut tegoi ne campur ni ke pidak-pidak pun nah
1: yang kena ni dong lagi unggul sake wale anda pan kabi aktiannya ni pun gengge sekutu pengering patut mertada sana mungkin tidak nona ring semeton ide dani sana wendon ring jero puri song cuang ijen galah tidak ngeranjing ibu adi ampun siaga pun ki dur ngeranjing om swastiastu.
2: Om swastiastu rajang sembang pawayan.
1: Inge rajang sembang bulu kartika
2: nge. Inge tiang bu pak. Wow, presiden munggah niki.
1: Inge, inge, dulu sang ibu lu.
2: Inge. Jin kartu. Om swastiastu, om mau itu nama tu nama.
1: Suarane pegedenin di kide bulu. Cenik adi sama terima ya?
2: Seret yang
1: oh
2: batuk-batuk seret pak udah ngedinah

Iyan kudang ngerain kapo kawentanannya nipun tu icang agak.

ngipke perayang tubuat nyendayu upayan nyani sanetan mari culeg.

Gumanti matur aris bini punike ingin unas iwang.

0: Inggir aduh, peranden makin di tiang nawak madu dejaki mapi nona sering palung oh raduh.
1: Aduh,
0: ampun
1: banget
0: pelayan
1: yang wow
0: mau jadi. Oh, sampun sampun bu lo, pun becik.
1: Suk
0: semua antuk. Gak kangen kidek mana bu galah kita pun.
1: Yang megatre ini hajeng ring pak wayan di mobil.
0: Enggak suk semua rahyu astungkare.
1: Mogi-mogi nedang ngemiak sayang wenten pak petuayang pak petupisis kak olala haja ngemiak sayang jemanten ini cepet maka samian sampun pak wayang
0: ini suk semua bu lu kartika ring munduk bestale ring ingkur ibu lu kartika sapi cire malimuga om swastiastu
2: om swastiastu pak wayang
0: diang
2: yang oleh tinggi-tinggi pak ya.
0: Oh pak gede astawa ya.
2: Iya
0: ngege
2: nyarengin
0: duduk pak di malah jebos turungin catet nomor tiangnya ya nyan sudkenten cat yang merikin ya
2: ngege ini pak ya
0: nge duduk iya dihilang ya. Om swastiastu sedih ke pakai dia cawe dihilang ya.
2: Om swastiastu.
0: Nge.
2: Nge ngarengin bapak.
0: Nge.
2: Anggian siang.
0: Nge. Dulu buka bapak. Nge. Jek salipu pak dia cawe hilang anak kemana.
2: Tenuning yang kiri
0: oh. Ini dulu wabu kerana
2: Doros Dewa mata tegar patut temar giang
0: durusang memang kincening tuh mata tegar tuh memang kincening
2: Jurus idape apang pasti
0: nah tuan emadan patut tuh nyandang jalanan idewe ring sajeruin kekayun mang dide si dekuku
2: yakne kadu tindang
0: mang de pelapan tuh idewe nyan ngadokang tuh pari ambaga
2: tindakan pekarya
0: napi malih ring sajroning melaksana ngelaksanang tuh saluring gegawen
2: sante tujuh pekat
0: kali adik pekat-pekat sinyale Bapak Gurodak
2: sane tujuh rupa kali
0: itu aneh dado tertujuan meparu kali paru payannya nih
2: wakil yat mike daging awan kelan gumi
0: nah tuh wahyu diatmi ke sekali nih sekali gitu masih tuh ring sajeruning sarirane kelawan jagate puni ke
2: cuk semua bayang
0: nge nek sinyalnya ada cara ampuang angin pukul roda ke
2: anginnya baru
0: oh gitu oh nge eh wenten Pak Putu selamat Pak Nyoman Arjana wenten Pak Ketut Mertade
2: bayan Pak Putu
0: nge
2: nge raja
3: nge nge Pak Roda
0: oh ya kiken di penampane bisa kamu melalui Pak Roda
2: beres
0: Jogdar. Inge sukseme Bapak Geroda Kangong de nyala melu bede di waktu ni pun iki. Inge duaning pun boleh nak munggah iki. Tiang wali malih ke studio. Pak Ketut mertade jani marah apa de. Dulu sang patut.

0: Aduh, aduh, kujang adik ini pada kan tiangnya setate, setate hidup di tiangnya monong doh kita kelara.
1: Mangkin hidup besok mati.
0: Ya nerasa lah sayang puni kemangkin di tiang karido pari nyenang benjang dan bungan sampun lampus
1: memanjakin keranjang padang
0: dan bina puni kehidup di tiang puni ke setate setate sekadi memanjakin keranjang padang enten jauh enten sewas wantah iwateng sani puni
1: pedang lama yo openin
0: setate iwateng punika peteng lemah punika bakat upinin padat ke pikayunin.

0: gelisin carita punika sampun tua lingsir gelis sampun mati ya.
1: Sane keto pacang tepuk
0: wantah pidab-dabe sane asam punika sane patut kepangihin iri kiring jagat galang
1: puput dale nimang mana
0: ari sampune puput punika nimang limangang pikayunan
1: tumuli mabalik mulia
0: raris punika mewali punika budal mantuk

0: Eri sampun mewali pun ke sangat umur ke swargan ke panggil Eri ke Mimi bapa ni dia Ida Batara sangyang Wenang
1: Ingge semua ingge membalik mulih nah neka pun yang bakte ke sunyate kadi pun ke yang sampun nedang mewali ke jagat kadi tuan mepanggu nah yang jalanang satu nak hitam tam niki nunah saja-aja antus bo kudang kudang tiban kapo kadang bo antus ngesap ingat mimi bapaknya nih nah ike Raden senang bagi paputu durus paputu.

0: Riantukana sampun ike sampun pikayunin titiang. Antuk mana titiangi punike Ratu Sang Mahamuni.
1: Monggo

0: Sinten?
1: Iya, dados tunas titiang, ya dados lungsur titiang, mang nuwenten punika pepalian utawi bebagianipun.
0: Jalar muat pabinaya
1: Alera sampunika mangno wenten punika meseosan.

Cakewan tanah pisan ni pai cayang panduke panite mejantan pisan durung durung tata suning sitian titiang antuk ketametan titiang.

0: Sekewan ten titiang lunas pangampura ping banget. Nah pisan ni kewedar titiang punike mejantan pisan. Wenten ke iwangan ipun. Nah.
1: Hei ngeh bayi dunia ane marah te paman. Ada dua ne suci te kena konang. Metakon ya. Kenapa pun keradu di agama ni ane abesik itu. Dari antara agama misalnya Hindu, ya Buddha, ya Kristen. Dari kenten. Di agama ni abesik. Minda kadini ane dengi Hindu lo. Ada mepalih masih. Ada kekalih pemarginya. Memuat pemargi sana meteosan talar. Cara di Hindu ada punika siwa Buddha. Cara ring Kristen wedan napi asana ke Katolik Protestan. Wedan ring Muslim wedan nika NU Muhammadiyah. Nika sami makde. Padahal agama bersih. Napi sana ngawina. Nika sana takin nange. Pemargainya di medosan masih. Ada sing abesih ke gana agama. Pang-pang itu jangan mengejar. Ini menawi kenten terdua petakene suci de, majang ringi de sang pandite. Nah, ini paman, ini makin paman maka pengunci. Ah, megan takan ini pecong paman.
2: Megan dang-dang nanang amat itu pilih.

Diwau kadiasa punika kekan tenang iraden putra Rades Kiris malik ke ngapiolasin kelangkung Rades ibibina dagang nasi dahat kapiolasan.

Eri wau kade asapu nikei dagang nasi, raris ni makin raden mantri malih, punike menyawis, matur lah.

0: dewa sampunang sumende jening atuh sing perlu jening mayah tekening bibi tuh gitu jening ya
1: aku de

0: dedane deneng ke bande antuk galah unki kangyang rawuriki dumun cutang dicang daging siaran punki rades ngelantur ring raine semua jagi kewalinin malih kaenta rode dane bapak jerumangku bapak mangku sumantri engge ratu dedane manawi wenten kerang langkung ngatu titiang tang nuna cekang kena campur taler tang lali tiang ngatu orang dah cusuk semua majeng ripaknya menarjan pak utu selamat patu pantradu sandi sampun nyarengin tiang ristu di taler wenten sani interaktif ibu Lo Kartika ibu bapak gede gede astawa ya ada cenungkak gitu hilang suaranya taler bapak geroda taler ibu adi sampun dengan WA munggah kenten ya ada cenderung isi de munggah haring interaktif tiang aturang dateng semua cutetnya maka sami para pamiarsi sani sampun ledang ngimiar sayang siaran puniki ngiring makin sindep antuk aturang para musanti Om Santi Santi Santi Om
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar nomor akun WhatsApp 0585 8150 9188 yang mengaku sebagai Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta Tona Huta Uruk yang menghubungi sejumlah pihak meminta sejumlah uang. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id diketahui bahwa nomor yang beredar adalah tidak benar. Tona menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan nomor tersebut dan ia menghimbau kepada warga Jakarta untuk tidak merespon nomor tersebut karena disinyalir sebagai modus penipuan yang mencatut dirinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Budi juga mengatakan tak hanya Sony Karim yang...
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: na na na na na na na na na.
1: So, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
0: Iya, Tika. Lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya soal bawa tumbler?
0: Penting banget tau, G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
1: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
0: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
1: Selain itu, lebih hemat juga ya?
0: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
0: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.
4: Sebelah 7.9 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1, Singa Raja. Siang ini masih ditemenin bersama Eni ya. Dan hari ini Eni tidak sendiri, di studio sudah hadir narasumber yang akan mengisi segmen kita Indonesia. Jadi pendengar Pro 1 pasti sudah tahu kan ya topik apa nih kira-kira yang akan dibahas Eni bersama narasumber yang sudah hadir di studio hari ini. Nah, jadi pendengar Pro 1, anak-anak muda ya, bukan hanya sebagai penerus bangsa, tetapi juga penggerak perubahan. Jadi dengan pendampingan, ruang belajar, dan semangat untuk terus berkembang, potensi generasi muda mampu melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan, bahkan hingga ke tingkat nasional. Iya, jadi Teach Mentoring Goals ini saat pemuda berdaya mengantarkan prestasi hingga tingkat nasional. Kira-kira bagaimana proses mentoring dapat membentuk karakter, meningkatkan kapasitas diri, dan juga mengantarkan anak muda meraih kesuksesan? Seperti apa peran lingkungan belajar yang sportif dalam mencetak generasi berdaya saing? Untuk itu Anda wajib ya menyimak perbincangan inspiratif bersama Gede Arya Amerta SPD dalam program Kita Indonesia Pro 1 RRI Singaraja yang sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Langsung saja ini sapa dulu Om Swastiastu, selamat siang Pak Gede.
5: Om Swastiastu, selamat siang Ibu.
4: Inge, kabarnya baik ya. Baik, pagi sehat, siang sehat. Hari ini kok Ibu jadi pagi. Sama, ya. Tapi mohon maaf Inge, agak bengek sedikit. Iya. Ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan topik Teach Mentoring Goals. Jadi saat pemuda berdaya mengantarkan prestasi hingga ke tingkat nasional. Wah, ini luar biasa banget. Mungkin sebelum bercerita gimana sih mengantarkan mungkin anak didiknya sampai meraih prestasi ke tingkat nasional, mungkin bisa dipaparkan dulu sedikit terkait dengan topik Teach Mentoring Goals itu seperti apa.
5: Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Selamat siang. Jadi berkaitan dengan tema kita hari ini ya, Teach Mentoring Goals, kiat sukses pemuda berdaya antarkan juara nasional. Seperti itu. Nah, jadi di sini intinya adalah mengantarkan pemuda dan berdaya sampai ke tingkat nasional, seperti itu.
4: Yeah.
5: Nah, sebelum mencapai ke kancah nasional, pastinya yang pertama kita kan harus mengkapasitasi diri sendiri. Sebelum kita mementoring teman-teman kita, bener. Lebih tepatnya ibu ya, bukan anak didik ya, tapi teman-teman kita di tingkatnya ya. Nah, jadi kita dulu dikapasitasi, kita belajar, kita dibimbing, kita didampingi, hingga akhirnya kita yang mendampingi untuk keberlanjutan dan juga ada penerus di bidang yang kita gemari dan dengan teman-teman yang punya skill di bidang yang sama dengan kita, seperti itu.
4: Yeah.
5: Ya, jadi sebelumnya saya perkenalan sedikit Ibu ya.
4: Yeah.
5: Jadi saya Arya Amerta. Saya sekarang masih menjadi asisten dosen di Undiksa dengan mentor saya juga bernama Bapak Bagus Mardana. Ya, dia yang apa istilahnya membuka mindset saya, growth mindset saya. Dia yang awalnya saya baru di Undiksa, baru menginjak semester 1 dan semester 2 saya menggunakan beasiswa, Ibu.
4: Oh iya.
5: Ya, saya berbasis beasiswa. Jadi baru masuk ke sana, teman-teman sudah fasilitas kuliahnya lengkap, punya laptop dan sebagainya. Saya belum.
4: Nggih.
5: Nah, kenal dengan mentor saya ini pada saat semester 3.
4: Semester 3.
5: Ya, okay. Pas itu saya sering menggunakan komputer di ruang beliau. Sedangkan saya tidak tahu itu punya beliau gitu. Itu pertama pertemuan tiang sama bapaknya. Yang kenal di sana, terus sharing-sharing, dan saya tertarik dengan kegiatan beliau. Beliau sangat aktif di bidang pengabdian masyarakat. Itu saya ikut dengan beliau, sambil saya juga dalam artian belum punya laptop, saya menggunakan komputer beliau dan saya ikut kegiatan beliau gitu. Dari sana saya belajar bagaimana kita mengabdi masyarakat, kita problem solving, kita bersosialisasi hidup di masyarakat, bagaimana selaku akademisi seperti itu, Ibu. Jadi di sana titik balik saya, titik awal saya, titik awal saya untuk membuka pandangan saya bahwa begini loh lingkungan di luar kita. Sangat kompleks dan tidak bisa kita hanya membawa, kan background saya fisika, tidak bisa kita hanya bawa bidang fisika aja ke desa gitu.
4: Iya, benar.
5: Sehingga di sana kita belajar hal-hal baru yang memang tidak kita ketahui dan bisa kita pelajari gitu sebagai akademisi seperti itu.
4: Iya.
5: Ya, dari sana saya diproses, dibina, dibimbing sehingga saya bisa mencapai ke kancah nasional dulu sebelum saya membina. Saya 6 kali mendapat hibah-hibah nasional. Di ada namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Itu sebanyak 2 kali. Program Wirausaha itu juga dari Kementerian Pendidikan 2 kali. Program Pengabdian itu sebanyak 3 kali. Itu yang paling saya gemari, jadi saya lebih fokus ke sana, tapi tidak menutupi saya juga tertarik ke bidang kreativitas, inovasi dan juga kewirausahaan seperti itu. Nah, di sanalah saya berlatih menyusun proposal, mencari problem dari desa, masyarakat, peluang bisnis, ide-ide yang memang bisa diciptakan baru gitu, atas bimbingan beliau gitu. Nah, setelah itu karena saya sudah tamat dan juga sekarang menjadi asistennya beliau, jadi untuk istilahnya itu menjaga keberlanjutan, dalam artian kegiatan pengabdian ini kan berbasis dengan organisasi mahasiswa.
4: Iya.
5: Ya, sebelumnya saya juga ketua organisasi mahasiswa di kampus gitu. Jadi untuk menjaga keberlanjutannya, jadi saya mengajak adik-adik di organisasi saya untuk melanjutkan program yang sejenis, namun desanya itu yang kita sasar berbeda. Nah, sekedar cerita, Ibu, di tahun 2025 saya sudah mendampingi adik-adik sampai mendapatkan juara 3 terbaik di nasional. Nah, itu dengan mengambil topik desa wisata di Desa Munduk Banjar, di Munduk Banjar apa Sukesade di atas di Wanegiri.
4: Banjar.
5: Di sana di sana saya tahun 2025 Astungkare lolos pendanaan dari 1000 proposal seluruh Indonesia, cuma dicari 200.
4: 200 pasti ya, masuk
5: ya, mewakilin Undiksa dan juga fakultas satu-satunya. Nah, terus di tahun sekarang 2026 juga karena Ormawa kan setiap tahunnya itu ada regenerasi. Sekarang regenerasi lagi yang sekarang saya juga ajak support dia untuk ikut kegiatan ini dan Astungkare lolos juga. Ya, kita mengambil di Desa Tianyar untuk mengentaskan kemiskinan dan bencana kekeringan di sana seperti itu. Itu yang di tahun sekarang. Itu sudah lolos, namun masih proses kontrak untuk pencairan dana berkegiatan. Seperti itu.
4: Nah, biasanya kalau udah lolos berkegiatan, nah biasanya kegiatan apa saja yang diambil?
5: Oke. Nah, saya bilang dah yang lolos sekarang ya. Desa
4: yang terbaru
5: Tianyar. Di Desa Tianyar.
4: Pasti ada prokernya di sana kan,
5: pasti,
4: ya.
5: Pasti, Ibu. Nah, kenapa saya memilih Desa Tianyar? Karena by data yang kita riset dan juga by observasi lapangan, bahwa memang benar desa itu krisis air di sana. Dan itu juga termasuk salah satu desa yang mengalami kekeringan ekstrim sepanjang tahunnya yang sudah terdata di BPS Karangasem seperti itu. Ya, sehingga karena topik-topik pengabdian di pusat itu ada beberapa skema. Mm-hmm. Salah satu itu desa wisata yang dapat juara tahun 2025. Dan sekarang adalah desa konservasi dan tangguh bencana. Nah, jadi saya memilih topik itu. Dan memang desa itu relevan dengan topik itu gitu. Dan saya menuju desa itu berbasis data yang saya dapatkan dari observasi dan juga data yang ada di pemerintahan di Karangasem seperti itu. Nah, dari data itu kita sasar masyarakatnya siapa aja. Kebetulan yang saya sasar adalah kelompok nira lontarnya. Ya, kelompok yang memang dia kerjanya khusus untuk mencari atau mengambil nira lontar seperti itu. Dan juga masyarakat yang bergerak di bidang usaha gula aren
4: itu.
5: Itu yang kita sasar. Namun fokus kegiatan kita ke penyediaan air.
4: Air.
5: Ya, karena di sana kekeringan.
4: Benar.
5: Karena tanpa air membuat gula aren pun susah.
4: Benar.
5: Pohon aren pun sedikit dia menghasilkan niranya seperti itu. Sehingga bagaimana cara kita mengkonservasi kawasan lahan kering itu agar bisa, dalam artian itu tanahnya kan korosif, tidak bisa menyimpan air. Setiap hujan airnya itu langsung dia ke laut. Ya, sehingga kita di sana mungkin buat biopori, nanti kita buat tanahnya itu bisa menyangga air yang diterima pada saat musim hujan untuk cadangan air tanaman nira yang di sana gitu. Dan juga kita juga di sana membuat berupa namanya, kalau saya bilang penangkapan embun. Kan di pagi hari di sana dingin turun daerah atasnya itu. Embun-embunnya itu dia ditangkap menggunakan ember bekas dan langsung dari seng gitu kan. Ada nanti logam beratnya di sana. Ya nanti itu yang kita revitalisasi dengan desain yang telah tim buat untuk tahun ini. Itu tanpa dalam artian airnya itu biar enggak ke seng, langsung dia ke kanal-kanal aliran air yang sudah disiapkan reservoirnya seperti itu.
4: Nah, itu, seperti itu Ibu. Nah, itu untuk penyimpanan air itu. Nah, tadi itu bahan apa yang dipakai?
5: Untuk karena, penyimpanan airnya.
4: Nggih, karena kan tadi bilang karena di sana memang tanahnya itu tidak bisa penyerapan air. Jadi ketika ada air hujan sudah langsung ke laut, apalagi memang daerahnya kan dekat dengan laut Kenten nggih. Nah, mungkin tempat atau bahannya nike apa yang dipakai agar air nike bisa ditampung?
5: Oke, baik Ibu. Yang pertama kan program kita itu ada namanya membuat biopori resapan air. Itu nanti kita menggunakan bus beton yang lingkaran itu. Itu yang kita pakai. Itu khusus untuk dalam artian memperbaiki tanahnya itu dengan adanya, walaupun dia tetap ke laut, tapi dia bisa diserap sedikit-sedikit karena dia berupa buis. Udah menggunakan semen. Sehingga kan dia tidak bisa lepas dari semennya itu ya.
4: Berarti sejenis penampungan begitu ya.
5: Terus untuk yang kedua, yang air uap hujannya itu kita menggunakan terpal.
4: Terpal.
5: Ya, kita buat penampungan di sana yang sederhana mungkin, namun infaknya yang besar.
4: Tapi mengingat musim kering itu kan lumayan panjang kan ya, karena hampir seimbang dengan musim hujan. Apalagi sekarang kan sebenarnya udah musim kemarau, tapi hujan masih tetap. Nah, biasanya kan di akhir-akhir tahun itu pasti musim kering berkepanjangan itu kan sering terjadi. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah dengan teknik seperti itu mencukupi kebutuhan air selama musim kemarau?
5: Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi kurang lebih setiap harinya itu masyarakat di sana untuk satu keluarga itu kurang lebih 5 orang itu dia memerlukan 1 galon air itu untuk kegiatan rumah tangga dan juga kegiatan usaha kecil-kecilan mereka seperti itu. Sehingga kalau mereka memerlukan air yang besar, dalam artian untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya, mereka juga membeli air. Pada saat saya observasi mendapatkan informasi bahwa desa itu dia membeli air sebanyak 2000 liter dari dari Perumda daerah mana ya, di Denpasar, Dewata, dari sana dia mengambil.
4: Ada pensuplainya.
5: Ya, pensuplainya. Dia membeli 2000 liter. Itu kurang lebih tiap 2 minggu sekali. Untuk menyuplai di musim panas. Namun karena mengingat masyarakatnya Dalam artian itu dia miskin di sana,
4: kategori
5: miskin, pekerjaan tidak ada, dan dia hanya mengandalkan satu pemasukan dari lontarnya itu saja. Sehingga banyak masyarakat yang di sana dia lebih ke mengandalkan air kemasan. Nah, seperti itu, air kemasan yang besar, yang berapa aqua yang besar itu, yang itu dipakai untuk mencukupi sehari-hari mereka, dan itu juga berdampak ke penimbunan sampah.
4: Iya, benar sekali.
5: Itu kendalanya di
4: sana. Kendalanya di sana. Tapi mau nggak mau juga harus dilakukan, karena kan kita tidak bisa hidup tanpa air.
5: Benar, air utama.
4: Air utama. Ya. Nah, karena mengingat di sana dekat dengan laut, apakah memungkinkan ketika dibuatkan sumur bor, apakah bisa?
5: Nah, karena di sana itulah potensinya di desa itu, karena dia di pinggir laut.
4: Iya, benar.
5: Jadi tim kami dari HMG Fisika Undiksa, ya, Fisika dan IPA Undiksa lebih tepatnya, tim bersama dosen pembimbing dan juga mentor saya Pak Bagus Wardana, dia menyemakati solusi bersama masyarakat dalam penginstalasian reverse osmosis namanya, Ibu.
4: Iya.
5: RO. Nah, jadi air lautnya itu dia ditampung di reverse, dan apa namanya, logam-logam yang ada di air itu ditangkap oleh membrannya, sehingga air yang keluar itu air murni dan bisa dikonsumsi langsung seperti itu untuk outputnya. Gitu, Ibu. Jadi teknologi itu teknologi utama kita di program pengabdian di Desa Tianyar Tengah. Ya, seperti itu, Ibu.
4: Seperti itu kira-kira langkah yang diambil ya untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak sampai kekurangan air.
5: Bener.
4: Kan gitu ya. Nah, jadi mengingat program ini luar biasa, apalagi nanti kan ada pendanaannya juga kan ya, pasti harus ada laporan.
5: Bener,
4: juga
5: sangat diskret.
4: Iya. Apalagi yang berhubungan dengan kementerian kan, memang
5: berhubungan jadi, dengan uang.
4: Iya. Jadi uang itu adalah pemecah segalanya.
5: Benar.
4: Iya, jangan sampai nanti gelap mata dan lain-lainnya tentunya, apalagi yang anggaran yang lumayan besar, dan semoga apa yang menjadi program Bapak itu bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan gitu ya, karena itu merupakan bantuan yang luar biasa juga untuk masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, jadi mengingat tadi kan bilang Desa Tianyar yang diambil karena dekat dengan pesisir pantai, kemudian masyarakat kategori miskin itu lumayan banyak di sana gitu ya. Jadi selama ini sambil menunggu pencairan dana, mungkin langkah-langkah awal yang sudah dilakukan seperti apa?
5: Oke, baik, Ibu. Jadi langsung saya jawab ya. Nah, langkah-langkah tim sebelum dana cair itu, kita kan pastinya ada sosialisasi program dan pemahaman awal terkait dengan konservasi dan tangguh bencana kekeringan. Jadi tim dari HMG Fisika dan IPA sudah proses menyusun modul, modul yang akan kita sosialisasikan ke masyarakat sebagai bentuk penyadaran mereka atas potensi yang ada di Desa Tianyar, walaupun memang mereka tampak jelas adanya keterbatasan air dan apa namanya, ekonominya lemah. Ya, seperti itu. Itu yang akan kita susun modulnya untuk menyadarkan, sehingga setelah itu baru kita masuk ke eksekusi solusi-solusi yang sudah sepakati seperti itu, sambil menunggu pendanaan.
4: Jadi mungkin itu langkah-langkah awal ya, yang dilakukan awal. Sambil mungkin merancang dulu kira-kira kegiatannya seperti apa ketika nanti anggarannya sudah ada kan gitu. Nah, jadi silakan pendengar Pro 1 jika ada yang ingin bertanya langsung. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, yang ingin bertanya bersama Bapak Gede Arye terkait dengan topik Teach Mentoring Goals saat pemuda berdaya mengantarkan prestasi hingga ke tingkat nasional. Silakan Anda tunggu, kami tunggu atensi Anda semuanya di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, apa dengar Pro 1 masih bersama ini, kita masih di dialog kita Indonesia untuk siang hari ini. Dan ini masih bersama Pak Arya ya, membahas terkait dengan topik Teach Mentoring Girls saat pemuda berdaya mengantarkan prestasi hingga tingkat nasional. Jadi tadi sudah banyak banget kita bahas terkait dengan program, ya mungkin langkah-langkah yang diambil seperti apa, di mana desa yang ditunjuk itu adalah desa Tianyar, yeah, yang dekat dengan pesisir pantai. Nah mungkin sekarang Pak Arya bisa jelaskan sedikit langkah-langkah yang diambil nih, karena kan mengingat banyak sekali kan ya anak muda yang punya bakat tapi terpendam.
1: Ya benar.
0: Mungkin alasannya kenapa tidak menonjolkan bakatnya, karena takut, karena kurang pede, kurang percaya diri, dan mungkin takut gagal.
1: Ya.
0: Karena apapun usaha atau bakat yang kita punya, sebelum kita kemukakan, pasti hal pertama yang ditakutkan itu adalah kegagalan. Hmm. Nah, mungkin Pak Arya punya cara tersendiri nih untuk membangkitkan seperti apa.
1: Ya. Oh, baik Ibu, terima kasih. Jadi dari pengalaman saya, ya sebelum dari ke tim-tim yang sudah saya katakan ke juara, dari saya sendiri dulu. Dulu saya waktu baru masuk kuliah, saya insecure juga dengan diri sendiri. Ya, insecure dengan diri sendiri. Teman-teman ya, dalam artian dia, mereka punya laptop, saya belum gitu.
0: Okay.
1: Tapi setelah bertemu dengan mentor saya ini, saya dilatih. Saya juga pendiam dulu, dia selalu mancing-mancing saya berbicara. Sampai akhirnya seperti sekarang ini. Dan bisa mementoring adik-adik sampai ke kancah nasional. Nah, sebenarnya mencari anggota tim untuk kejuaraan nasional itu susah banget, Ibu.
0: Susah.
1: Iya, sangat susah. Apalagi mencari ketuanya. Karena satu tim itu harus jumlah anggotanya 15 orang.
0: Harus 15 orang. Ya. Lumayan banyak ya.
1: Nah, nyari 15 apa namanya ketua yang mengendal 5 orang aja susah banget, apalagi 15 kan gitu. Nah, makanya saya milih orang yang memang berpotensi. Namanya yang tahun 2025 yang mendapatkan juara itu namanya Sri Puja Suti. Dia dari Gianyar. Dia pendiam, gak banyak bicara. Nah, disuruh ikut gini, oh gak berani. Disuruh itu, oh gak berani gitu. Ya, saya gunakan hal yang diajari oleh mentor saya ke saya juga. Oh, saya langsung tunjuk kamu dan harus kamu gitu.
0: Harus berani.
1: Harus ya gitu. Sambil jalan saya juga tetap juga apa istilah itu mementoring dia dari caranya speaking dikit-dikitnya, walaupun saya belum
0: masih sama-sama belajar.
1: Tapi saya juga apa pengalaman saya dapatkan saya kasih ke dia gitu.
0: Okay, jadi diturunkan
1: Ke dia cara berbicara, cara ke desa bagaimana, sosial yang engage yang bagus. Terus cara pitch index presentasi yang bagus bagaimana gitu. Bagaimana cara kita mengatasi problem kalau di timnya seperti ini, di desa seperti ini. Ya, di awal perjalanan memang dia bilang, oh kok saya tidak kuat ini.
0: Kalah di mental ya.
1: Permintaannya itu banyak. Selain kita membuat laporan keuangan, kita juga membuat laporan aktivitas kegiatan kita. Dan itu wajib setiap hari dilaporkan gitu.
0: Ya, jadi beban.
1: Belum lagi kuliah gitu.
0: Iya, belum nyami.
1: Itu dah gini apa sih, di sanalah kita diuji. Karena yang mentor saya turunkan ke saya, di kuliah itu IPK besar belum tentu mendapatkan kerjaan di di luar kampus gitu. Di lapangan pekerjaan itu susah. Sehingga kalau menurut saya dari hal yang disampaikan oleh mentor saya harus bisa mengimbangi antara perkuliahan dengan aktivitas saya di luar. Nah, dalam artian nilai saya aman, tidak bagus, tidak buruk, tapi di luar saya juga punya pengalaman lain gitu di masyarakat. Kadang awalnya saya juga seperti itu, tapi saya tidak semengeluh itu. Cuman karena perempuan kebetulan ibu, dia ngeluh terus kan. Jadi tetap saya dalam artian saya pantau, support, dan tim-timnya juga syukurnya solid, mau membantu dia gitu, membagi tugasnya sebagaimana gitu, agar dia itu tidak terbebani lah terlalu banyak gitu. Dan akhirnya apa? sampai dia ke Malang di Universitas Muhammadiyah, di sana dia presentasi nasional dapat juara 3 gitu. Dan itu berkat usahanya dia sendiri, bukan usaha saya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena dia yang berjuang melawan rasa takut yang ada di dirinya sendiri gitu.
0: Karena Pak Arya tugasnya hanya membimbing kan gitu ya. Bener, jadi gitu, kembali ya. Lagi juara atau tidaknya itu tergantung orangnya. Ya. Ada enggak semangat gitu ya. Jadi luar biasa sih Pak Arya dalam mementor teman-temannya, mungkin adik-adik adik-adik tingkatnya gitu ya. Jadi untuk mengikuti program-program dalam hal lomba mungkin, ataupun pembuatan proposal untuk pembiayaan sebuah program, itu memang tidak mudah.
1: Tidak mudah.
0: Iya, tidak mudah. Jadi tadi Pak Arya juga sudah menjelaskan banyak. Jadi selalu menurunkan apa yang didapat, ilmu yang didapat. Karena memang berbagi pengalaman dengan orang yang ada niat itu pasti mudah.
1: Benar.
0: Tetapi kalau berbagi pengalaman dengan orang yang memang sama sekali tidak ada niat,
1: ya,
0: mau sampai berbusa pun rasanya percuma.
1: Percuma.
0: Iya enggak sih?
1: Benar-benar.
0: Ya, mungkin selama ini bisa diceritakan sedikit kendala-kendala yang pernah dihadapi dalam mementoring nih teman-teman atau adik-adik tingkatnya seperti apa.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan kendala ya, yang pastinya karena yang saya mentori tidak 1-2 orang tapi 15 orang tersebut, mereka kan punya pendapat tersendiri. Nah, bagaimana di sana kita bisa menengahi mereka semua, dalam artian apapun masukan dari mereka bisa terkapasitasi dan tim bisa melaksanakan secara bersama-sama. Karena itu istilahnya itu kita bertim. Karena untuk membangun desa itu kita tidak bisa 1 orang. Sama halnya seperti ngogong wadah, tidak bisa 1 orang, pasti perlu banjar. Nah, itulah tujuannya. Jadi apapun perbedaannya ada di tim itu kita harus terima. Dan ketuanya pun saya selalu bilang, apapun masukan dari teman-teman ditampung, yang relevan kita laksanakan, yang enggak kita luruskan, seperti itu. Dalam artian agar tidak ada kata iri, oh dia bilang dijalankan kok saya bilang enggak dijalankan gitu. Jadi setiap persetujuan ataupun penolakan itu yang pastinya harus ada penjelasannya. Ya, agar sama-sama kita tercerahkan lah pandangan kita. Agar tujuan dari kegiatan tercapai, namun hal-hal masukan yang juga dikontribusikan oleh tim juga dapat terlaksana seperti itu. Itu sih kendala yang paling berat, menyatukan timnya itu yang susah.
0: Iya, menyatukan pikiran.
1: Ya, dengan keterampilan yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda.
0: Benar.
1: Itu,
0: apalagi 15 orang. Mementor 15 orang itu bukan hal yang mudah. Rasanya mementor 1 orang aja udah susah.
1: Iya, dengan tekanan mental seperti itu, apalagi semuanya seperti itu.
0: Iya. Karena benar seperti yang tadi Pak Arya bilang, karena setiap orang itu pasti punya pola pikir yang berbeda. Jadi gimana sih cara kita menyatukan antara visi dan misi ke 15 kepala itu menjadi 1 kepala. Itu memang langkah yang tidak mudah. Mungkin ada strategi-strategi yang Bapak lakukan untuk menyatukan mereka, jadi agar lebih mudah, seperti apa gitu.
1: Baik Ibu, terkait dengan strategi ya. Jadi strategi yang saya gunakan itu, saya pakai modelnya itu adalah kekeluargaan. Kekeluargaan dalam artian setiap individu kan punya masalah dan juga keinginannya masing-masing.
0: Benar.
1: Nah, di sana kita omongkan secara kekeluargaan, tanpa mengintimidasi, tanpa menjelek-jelekan orangnya itu, karena kita bertim. Nah, itu langkah awal saya untuk menyatukan tim. Nah, selanjutnya pada saat berkegiatan, kita kan dalam istilah itu setiap berkegiatan ada waktu istirahat. Kita istirahat, makannya itu enggak makan dalam artian ke warung. Kita langsung makan bersama masyarakat di sana gitu, masak bareng. Nah, itu cara saya untuk menumbuhkan
0: rasa empati mungkin ya.
1: Kekeluargaannya lah. Nah, kalau sudah keluarganya tumbuh, apapun besar masalahnya bisa diselesaikan secara apa istilahnya itu tanpa emosinya lebih tinggi, inilah lebih puncak lagi.
0: Okay. Ya mungkin itu strategi yang Pak Arya lakukan. Jadi gimana sih cara membuka mungkin ya pemikiran orang-orang atau anggotanya, jadi agar punya rasa empati.
1: Ya sebenarnya orang orang Bali itu semuanya ramah-ramah.
0: Enggak
1: dalam artian orang Bali itu enggak Hindu aja, yang Muslim, Kristen, semuanya orang yang tinggal di Bali semuanya ramah. Sekarang tergantung kita
0: menyikapi
1: hal itu dan mengajak mereka pola pikirnya terbuka dengan hal itu gitu.
0: Okay.
1: Ya karena dari sana juga proses pembelajaran itu di luar kampus gitu.
0: Benar. Ya. Luar biasa ini wawasan dari Pak Arya. Jadi sebisa mungkin segala ilmu yang didapat, pengalaman yang didapat itu semua diturunkan ke anggotanya atau ke adik tingkatnya yang mengikuti kegiatan ini. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi mungkin dengan sistem kekeluargaan seperti yang Pak Arya bilang tadi, itu bisa membuka mungkin pola pikir orang. Jadi agar bisa mungkin menerima pendapat, masukan dari orang lain kan gitu nggih. Nah mungkin sebagai closing statement, karena nggak kerasa waktu kita sudah mau habis, kita punya waktu cuma lagi 2 menit. Mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan, silakan Pak Arya.
1: Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang ingin saya sampaikan khususnya teman-teman pemuda-pemudi yang ada di Bali, kita semua sangat berpotensi di bidang kita masing-masing. Hanya saja kita belum mau membangunkan singa yang tertidur itu. Kita kebanyakan dalam artian menikmati hal-hal yang sudah kita punya, seperti medsos kita, seperti itu ya. Jadi saya percaya orang-orang Bali itu semuanya sangat hebat. Apalagi orang Bali yang sudah sampai kerja di luar Bali itu, dia pasti perjalanannya juga tidak mudah. Entah dia bekerja sebagai di bidang apapun itu, pasti dia bisa bertahan di sana gitu. Jadi saya sangat berharap untuk teman-teman para pemuda, ayo kita bangkitkan semangat kita untuk Bali Dwipa tercinta ini. Ya seperti itu ya. Baik, sekian Ibu, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Arya sudah meluangkan waktu untuk siang hari ini. Jadi mungkin di sela-sela kesibukan mengajar ya, karena statusnya sebagai asdos yang masih aktif ya. Yang masih aktif sampai hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1. Kita sudah membahas banyak banget terkait dengan topik Teach Mentoring Girls saat pemuda berdaya mengantarkan prestasi hingga tingkat nasional. Dan semoga apa yang jadi program Bapak bersama rekan-rekan anggota di Desa Tianyar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak. Terima kasih banyak
1: terima
0: Pak Arya.
1: Sukses
0: selalu. Semoga selalu mendapat keberuntungan dalam hal apapun. Baik, apa dengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Itu tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Gede Arya Amerta SPD. Jadi kita tadi sudah membahas banyak banget terkait dengan topik Teach Mentoring Girls, jadi saat pemuda berdaya mengantarkan prestasi hingga tingkat nasional. Jadi untuk Anda semuanya para pemuda, ingat jadi pesannya dari Pak Arya, jangan pernah takut ya. Jadi dengan ide-ide Anda ataupun kreativitas-kreativitas yang Anda miliki dalam diri Anda, jangan sampai takut untuk mengeluarkan semuanya. Karena apapun itu, jika ada keberanian dalam diri Anda, pasti akan memudahkan segala langkah atau cara yang akan Anda lakukan. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, seperti biasa nanti di menit ke-55 kita akan hening sejenak guna mengaturkan nak puja Trisani untuk kembali di Sederma. Dan nanti tepat pukul 12 kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kepada umat Sederma, kita hening sejenak mengaturkan puja Tri Sandia.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan.

Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soibul Fikri.
2: Efek back-to-back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan, mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sejak saya pasang sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga. Kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya
1: dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 1,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali sane konggahang saking stasiun radio Doni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayang. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimi, tiang kau nanyakan beli. Antas jep beli angeman di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Singkito maksud beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis angon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi sili-sili kambing. Ngawang sili-sili kambing.
0: Apa tu loh?
1: Ingat milih singet nguliang.
0: Udah je gitu loh. Angon usaha nih loh.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yang belinya berusaha. Nih pipis. Ingetan men. Dah abangnya menggocekan.
0: Nge-nge. Makasih loh.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem oven dumping di TPA Bengkale dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distipora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 4 Juni 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. PMK Buleleng berencana mengakhiri sistem oven dumping di TPA Bengkale dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Nah, rencana ke depan ini coba tadi Pak Kadis dan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
1: Dengan surat dari Kementerian LH, yang menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
2: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, PMK Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
1: Jadi ke depan, seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitary landfill. Nah, ini perlu

0: apa kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul apa ini yang sudah terpilah yang masuk seperti ini.
1: Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Ketua Go Buleleng, Nyonya Hermawati Supriyatna mengajak para ibu memperhatikan gizi dan kesehatan balita guna mencegah stunting melalui pemberian makanan tambahan, pemeriksaan rutin, dan konsumsi vitamin.
3: Semoga dengan diberikannya menu tambahan ini bisa membuat ibu-ibu dan balita menjadi lebih sehat.
1: Gerakan Organisasi Wanita atau GO Kabupaten Buleleng mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita berisiko kurang gizi. Ketua GO Buleleng Nyonya Herawati Supriyatna mengatakan program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekaligus mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan sehat dan seimbang. Menurutnya dukungan keluarga terutama para ibu menjadi kunci dalam mencegah stunting dan menjaga tumbuh kembang anak secara optimal.
3: Balita, terutama yang potensi stunting dan kurang gizi, semoga dengan diberikannya menu tambahan ini bisa membuat ibu-ibu dan balita menjadi lebih sehat.
1: Selain pemberian makanan tambahan, Nyonya Herawati juga mengingatkan para ibu untuk tetap aktif memantau kesehatan anak melalui pelayanan kesehatan yang tersedia di desa. Pemeriksaan rutin dinilai sangat penting untuk mengetahui perkembangan berat badan, tinggi badan, serta kondisi kesehatan balita secara berkala. Dengan pemantauan yang konsisten, potensi masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.
3: Tidak terlepas juga ibu-ibu tetap rutin nih periksanya nih. Bidan desa jangan males-males. Kalau ya ditambahin dengan vitaminnya, PMT-nya, jangan dibuang ya, harus diminum itu untuk kesehatan.
1: Ia juga mengingatkan pentingnya mengkonsumsi vitamin dan suplemen yang diberikan tenaga kesehatan untuk mendukung daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi. GO Kabupaten Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan ibu anak terus meningkat sehingga upaya pencegahan stunting dapat berjalan optimal melalui dukungan seluruh pihak. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distrik Pura Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik.
4: Tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
5: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Buleleng memastikan seluruh lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distrik Pora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru, baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distrik Pora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk daya tampung 10.915 lulusan sekolah dasar.
4: Kita di Sipora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran di masing-masing jenjang kita mulai pada tanggal 2 Juni 2026.
5: Meski daya tampung dinilai aman, Disdikpora tetap melakukan pemetaan guna mengatasi ketimpangan distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah di kawasan perkotaan masih menjadi tujuan favorit masyarakat sehingga jumlah pendaftar cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, Disdikpora mendorong optimalisasi sekolah yang masih memiliki daya tampung serta memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pilihan masyarakat.
4: Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendaftarkan putra-putri sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP di seluruh Kabupaten Buleleng. Semoga melalui SPMB tahun 2026-2027 tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
5: Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem unggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet, layanan pendaftaran luring tetap disediakan melalui sekolah asal maupun sekolah tujuan. Pendaftaran jenjang TK dibuka mulai 2 hingga 30 Juni 2026, sementara pendaftaran jenjang SD dan SMP melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan Juni dengan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada tanggal 20 dan 27 Juni 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pembinaan usaha kesehatan sekolah atau madrasah UKS atau M di sejumlah sekolah Kecamatan Sukesade terus dilakukan untuk memperkuat budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan pendidikan sejak usia dini.
3: Kesadaran menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini menjadi salah satu fokus pembinaan usaha kesehatan sekolah atau madrasah atau UKSM di Kabupaten Buleleng. Melalui kegiatan monitoring yang dilaksanakan di TK Cahaya Kumara Desa Pancesari, SD 3 Pegadungan, dan SMP Ayodhya Pura Desa Selat, berbagai aspek pendukung sekolah sehat mendapat perhatian mulai dari kebersihan lingkungan, fasilitas sanitasi, hingga pengelolaan sampah. Lingkungan sekolah yang sehat dinilai berperan penting dalam mendukung kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar bagi peserta didik. Sekretaris TPPKK Kabupaten Buleleng Nyonya Hermawati Supriyatna mengatakan pembinaan UKSM bertujuan meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah sebagai bagian dari penerapan pola hidup sehat sejak usia dini. Selain meninjau fasilitas kesehatan dan kebersihan sekolah, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi guru dan peserta didik untuk terus membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Menurutnya, pembinaan UKS merupakan upaya berkelanjutan yang melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, bersih, nyaman, dan kondusif. Melalui pembinaan ini, sekolah diharapkan semakin aktif mengembangkan budaya hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Dengan dukungan guru, orang tua, dan masyarakat, program UKS diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Masyarakat dihimbau memanfaatkan layanan darurat 110 untuk melaporkan berbagai kejadian mendesak seperti kecelakaan, gangguan keamanan, bencana, maupun situasi yang membutuhkan penanganan cepat.
4: Untuk layanan 110 ini, kita menangani berbagai masalah.
3: Di tengah kebutuhan layanan publik yang cepat dan mudah diakses, layanan darurat 110 menjadi salah satu sarana pelaporan yang dapat digunakan masyarakat selama 24 jam tanpa biaya pulsa. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, hingga meminta informasi mengenai pelayanan kepolisian. Pamapta 3 Polres Buleleng Ibda Arjuna Tri Prasetyo menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi melalui identitas pelapor, lokasi kejadian, serta kronologi singkat peristiwa untuk menentukan tingkat urgensi penanganan.
4: Jadi kami menyarankan masyarakat sekalian, kapan sih harus menggunakan layanan ini? Lebih tepatnya pada saat segera saat masyarakat menemukan kejadian gawat darurat, seperti gangguan kaptipmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan juga bencana alam, sehingga dibutuhkan kehadiran polisi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Iya, jadi kan ini kan call center, jadi dihubungi melalui telepon, bebas pulsa, gratis 24 jam. Jadi pada saat masyarakat menelpon itu akan diterima oleh operator kami, dan operator kami akan menanyakan terkait identitas pelapor, lokasi kejadian, dan uraian singkat kejadian tersebut. Sehingga kami dari pihak kepolisian bisa mengetahui seberapa tingkat urgensi untuk menangani kasus tersebut.
3: Ia menjelaskan masyarakat sebaiknya segera menghubungi layanan 110 ketika menemukan situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, maupun gangguan ketertiban yang meresahkan lingkungan sekitar.
4: Untuk Line 110 ini, kita menangani berbagai masalah, seperti contoh kriminalitas. Pada saat masyarakat menemui adanya tindak pidana seperti pencurian atau penganiayaan yang mengharuskan aparat datang pada saat itu juga. Kemudian gangguan kaptipma, seperti contoh adanya balap liar yang meresahkan. Kemudian gangguan kebisingan, seperti contoh pada saat malam hari atau waktunya istirahat, tapi tetangga sekitar masih melaksanakan memutar musik yang kencang sehingga mengganggu waktu istirahat untuk warga. Kemudian dari kecelakaan lalu lintas, jika masyarakat menemui kecelakaan lalu lintas, segera melaporkan agar kami bisa memberikan pertolongan pertama tindak kejadian perkara itu.
3: Selain menerima laporan darurat, layanan 110 juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait prosedur pelayanan kepolisian seperti pembuatan SKCK maupun mekanisme pelaporan suatu kejadian. Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng meluncurkan program inovatif Sabapol PP satu hari bersama Satpol PP sebagai upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
5: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi bertajuk Sabapol PP atau Satu Hari Bersama Satpol PP sebagai upaya mendekatkan institusi penegak peraturan daerah dengan masyarakat. Program yang diperkenalkan bertepatan dengan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal secara langsung tugas dan fungsi Satpol PP di lapangan. Melalui program tersebut, peserta diajak memahami berbagai peran Satpol PP mulai dari menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, hingga mengedepankan pendekatan persuasif dalam penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Diharapkan pengalaman tersebut dapat membangun pemahaman yang lebih baik mengenai tugas Satpol PP. Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng Komangka Patria Riandono mengatakan, inovasi ini lahir untuk menjawab stigma negatif yang masih melekat terhadap Satpol PP. Menurutnya, program Sabapol PP tidak hanya memperkenalkan tugas kelembagaan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan partisipatif. Peluncuran program ini juga menjadi implementasi nilai Trisakti Bung Karno, khususnya kepribadian dalam kebudayaan, dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kemanusiaan dalam penegakan peraturan daerah. Program tersebut menyasar masyarakat umum, Satlinmas, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa guna memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman wilayah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pemkab Buleleng resmi melepas 1.275 orang kontingen Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Kontingen yang terdiri atas 1.048 atlet tersebut ditargetkan mampu meningkatkan perolehan medali hingga 10% dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
6: Dan targetnya tentu kita bisa menaikkan peringkat.
7: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng resmi melepas 1.275 orang kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja pada Kamis pagi. Kontingen Buleleng terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping yang akan mewakili daerah pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali. Tahun ini Buleleng menurunkan 1.048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK yang telah lolos melalui proses seleksi di tingkat kabupaten. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng yang juga selaku Ketua Kontingen Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, mengatakan jumlah kontingen tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Buleleng juga menargetkan peningkatan prestasi pada perolehan medali.
8: Kita menargetkan 10% perolehan dari tahun sebelumnya. Itu khususnya dari perolehan medali emas, di mana kemarin total medali 452, kita bisa memperoleh sebanyak 134 medali. Kemudian dari 134 medali kita upayakan agar ada kenaikan signifikan 10% minimal. Kemudian Asong Karel bisa lebih ya.
7: Ia menjelaskan pada Porjar Bali tahun lalu, Buleleng berhasil meraih total 452 medali dengan 134 medali emas. Berdasarkan hasil evaluasi bersama pelatih dan pengurus cabang olahraga, target peningkatan prestasi dinilai realistis untuk dicapai tahun ini. Selain mengikuti 38 cabang olahraga resmi yang dipertandingkan, kontingen Buleleng juga berpartisipasi pada sejumlah cabang eksebisi. Keikutsertaan atlet pada cabang eksebisi diharapkan menjadi pengalaman berharga sekaligus bagian dari pembinaan atlet jangka panjang menuju Porjar Bali tahun berikutnya. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang akan membawa nama daerah di ajang tersebut. Menurutnya, Porjar menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menyiapkan bibit-bibit olahraga menuju kompetisi yang lebih tinggi.
6: Tahun lalu kita di kontingen Buleleng ini ada di peringkat ketiga pada Porjar Provinsi Bali dengan raihan sekitar 452 medali. Dan targetnya tentu kita bisa menaikkan peringkat sekaligus juga menaikkan jumlah medali yang bisa diraih.
7: Supriyatna menambahkan Porjar Bali juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porpro Bali 2027. Karena itu prestasi yang diraih para pelajar pada ajang ini diharapkan menjadi modal penting dalam membangun kekuatan olahraga Buleleng di masa mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane, dan sekitarnya. Langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakiran cuaca Diana Hikmah. Halo, selamat siang Mbak Diana.
9: Selamat siang.
2: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
9: Baik, selamat siang pendengar RRI. Perkiraan cuaca untuk wilayah Jemberana, Buleleng dan sekitarnya pada siang hari ini secara umum diprediksi cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 hingga 90%. Dan untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali yaitu berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Himbauan pada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan juga tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter ataupun lebih di sepanjang perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan kita kembali ke studio. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Goyang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini di Bedangdutan ditemenin bareng Eni ya. Seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Anda semuanya pendengar yang ingin bergabung, mau request lagu dangdut favoritnya, itu bisa di 24644 atau di WhatsApp di 0811-399-9790, khusus yang telepon ya. Jadi yang sekedar kirim WhatsApp, kirim chat itu cuma salam-salam. Jadi nanti semua ini baca chatnya. Tapi yang request lagu itu yang nanti disapa di telepon WhatsApp Pro 1. Dan selamat siang juga buat yang sudah bergabung di live TikTok kami ya, di live TikTok RRI Singaraja Official. Jangan lupa bantu ramaikan ya untuk pendengar Pro 1 semuanya. Baik, 24644 sudah berdering, sudah ada yang bergabung. Eni sapa dulu ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya,
1: selamat
0: halo.
1: Siang, Medangdutan. Wah, ini ya?
0: Iya, dengan siapa?
1: Ibu Ketut Tejekul baru muncul ya.
0: Iya, Ibu Ketut Tejekul, apa kabar?
1: Kabarnya baik, baru muncul sudah ada 2 bulan enggak ikutan.
0: Inggi, sekarang sudah bisa ikutan.
1: Ya, ya ini udah.
0: Lagunya apa Ibu Ketut?
1: Pergi dia.
0: Inggi. Lagunya apa Ibu?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Hayalan masa lalu ya?
0: Hayalan masa lalu miliknya siapa, Bu?
1: Ya. Terus titip salam sama teman-teman ya. Ya teman-teman baru muncul Ibu Ketut ya. Terus salamnya buat Komang Ari, Ari Semeru juga, Eliana,
0: Ibu,
1: Bu Janura,
0: Ibu Ketut,
1: Bu Resmi juga, Bu Desa, Bunda Putih juga, Bu Kartika, Bu Bunga. Ini yang perempuan aja dulu ya.
0: Inggi.
1: Terus ada Bu Manda juga. Yang satunya Pekak Olala. Ya ke semuanya aja dah.
0: Baik.
1: Selamat tugas, makasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Ketut yang ada di Tejekule. Ini lagunya Kayalan Masa Lalu, Eni pilihin yang versi Rana Rani Bu ya. Nanti pasti diputerin. Kembali Eni sapa 24644 ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Dangdutan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Selamat siang Mbak yang baik hati dan berjiwa Pancasila. Saya Ahmad Abdulloh.
0: Siapa Pak?
2: Yulong Melong.
0: Yulong Melong. Apa kabar Yulong Melong?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen masyarakat Singaraja.
0: Baiklah, lagunya apa Yul Melong?
2: Lagunya itu dari Mansyur S, Cinta Sampai Di Sini.
0: Mansyur S, Cinta Sampai Di Sini.
2: Iya.
0: Iya, ini cari dulu salamnya buat siapa.
2: Salamnya untuk Bapak Suci, Pak Banu Manulu, Pak Rahman, juga ada Mama Ida, ya.
0: Oke.
2: Di Subondo, di Raja semuanya, Govinda. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan.
0: Baik,
2: ya,
0: ya siap.
2: Yang baik hati, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih buat Yumelong yang sudah bergabung di 24644. Terima kasih banyak. Satu lagi Eni sapa ya di penelpon di WhatsApp Pro 1 di 0811-399-9790. Iya, sudah dia bergabung. Medangdutan, selamat siang. Halo, Medangdutan, selamat siang. Selamat siang, Medangdutan. Halo, kenapa gak ada suara ini? Baik, mohon maaf ini gak ada suara ya. Jadi Eni putus mungkin pengaruh sinyal ya. Jadi mohon maaf yang tadi di WhatsApp itu sudah kakek Dago dari Lopina ya. Itu udah disapa tapi gak ada suara, mungkin pengaruh dari sinyal kali ya. Oke, Eni sapa lagi penelpon di WhatsApp. Oke, ada Ibu Resmi. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Selamat siang Medangdutan Mbak Eni.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Inggi, lagunya apa Ibu?
3: Lagunya Rindu Semalam ya Mbak Eni ya.
0: Rindu Semalam miliknya dari siapa?
3: Rindu Semalam miliknya dari siapa ya, lupa.
0: Oke. Rindu Semalam ini miliknya dari Vita Alfia ya.
3: Oh ya, Vita okay. Alpia. Iya. Salam-salam dulu ya. Silakan. Tadi ada Yok Belong. Yok Belong apa itu namanya? Yok Belong. Ya? Ada Bu Merdu Raka juga. Bu Merdu sekarang sudah aktif ya. Semoga sehat selalu Bu Merdu. Terus ada Ci Eli, Bu Desa, Bu Sukemi, Bu Ari ya. Dan kesemua-kesemuanya aja deh. Makasih, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali. Selamat siang juga untuk Ibu Resmi. Terima kasih sudah selalu setia ya mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Baik pendengar Persatu, sudah 3 penelpon disapa. Jadi mohon maaf yang ingin bergabung kembali nanti ya di segmen kita yang kedua. Kali ini kita dengarkan 3 lagu tadi yang sudah sempat di request. Ada Rana Rani, Kayalan Masa Lalu, kemudian Mansyur S, Cinta Sampai Di Sini, dan Rindu Semalam dari Vita Alvia. Selamat siang juga, ini sapa dulu buat Blimadi Darmawangsa yang ada di Panji Anom ya, di Batu Pulu Panji Anom, terima kasih. Kemudian ada Pak Nyoman Netep di Nagesepe, katanya salam dari Pak Gede Astradana Tukang Perak Mbak Eni Engge, terima kasih. Terus Ibu Janura yang ada di kawasan Bangli, selamat siang. Dan juga Pak Nyoman Dewantara, katanya makasih kolongannya Pak Yomelong. Buat Bu Yuda, Bu Kartini, Kakek Gaul, Bu Kartika, Pak Bunga, kemudian Pak Groda, Govinda, Mbak Ari Semeru, Nini Jero, Pekak Olala, ucapannya selamat Hari Pancasila kemarin. Moga Indonesia sekali merdeka, tetap merdeka. Iya, terima kasih untuk Pak Nyoman Dewantara yang juga selalu setia mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Baik, pendengar, ini siapa juga yang sudah bergabung di live TikToknya kami. Ada siapa ini yang sudah menyapa ya untuk siang hari ini. Bu Resmi, selamat siang. Iya, tadi sudah bergabung Ibu, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi ini, Cornelius, selamat siang, salam dari Kalbar, Kalimantan Barat. Selamat siang kembali Bapak, salam kenal dari Eni. Kemudian ada siapa lagi ini yang sudah menyapa di apa namanya di live TikTok kita ya. Ada Dodok di Bultim. Saya enggak punya radio, nonton live-nya saja sudah. Terima kasih. Sama ya, nonton live-nya juga bisa nanti dengerin lagu-lagu yang sudah di request. Kemudian ada Siansing, request dong Kak, request-nya ini ya di WhatsApp, nanti bisa via telepon. Ini lagunya lagu dangdut Pro 1, bukan lagu Indonesia ya, mohon maaf. Kemudian ada Wahyudi, ini lagu apa? Sekarang lagu dangdut. Sagung Partini juga selamat sore juga. Terus ada Nafri juga di Sulteng. Farigi Motong hadir. Oke, selamat siang buat Uda juga. Assalamualaikum Mbak, salam kenal dari Pruk Cahu, Kalimantan Tengah, Kalteng, request lagu Mansyur S, Rela Mati. Nanti Mansyur S ada lagunya yang diputar itu Cinta Sampai Di Sini ya. Terima kasih. Bli Madi Darmawangsa hadir selalu, terima kasih. Brucile Malaysia hadir, wah terima kasih banyak. Terus ada Wayudi, salam dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Baik, salam kenal. Selamat sore mendangdutan Mbak Eni. Beli Widimade di Tokyo juga, selamat siang. Pendengar Pro 1 Tokyo hadir Inge. Terima kasih Beli Widimade, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja Indonesia Kak. Oke, Bru Chile, terima kasih. Dan kita dengarkan dulu ya 3 lagu berikut ini.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1.

0: Bukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun lembaga Amil Zakat atau LAZ.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ini sapa penelpon 3 orang di 24642, 2 orang nanti di WhatsApp web 1 orang yang bakal ini sapa. Baik, 24644 terlebih dahulu disapa dulu ada siapa. Bedangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bedangdutan.
1: Iya, Mbak Yeni.
2: Apa kabar Mbak?
1: Kabarnya baik.
2: Oh gitu, request Mbak lagu dulu Mbak.
1: Lagunya apa Mbak Yeni?
2: Lagunya Rindu oleh Nila Karisma.
1: Rindu Nila Karisma gitu?
2: Ya.
1: Oke, ini cari dulu salamnya buat siapa.
2: Ada Bang Sip di Muncar, apa kabar Bang? Semoga sehat bersama keluarga. Kemudian untuk Bang Rinya juga, Mas Banu. Untuk Pak Madelane yang berada di Tejekule. Halo Pak D, apakah di Tejekule sebelah mana tempatnya? Saya tahu gitu. Kemudian untuk Pak Sukra Ajusnya juga, selamat sore untuk Mbak Mini S di Tokyo, Bu Kartika, Bu Ali Semeru, Bu Ali Tegal, Bu Eli, Bu Nyoman. Ya untuk semuanya dulu Mbak.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat bertugas Mbak Mini, terima kasih, bye-bye.
1: Terima kasih, bye-bye juga buat Mbak Yeni di Tiga Wasa Sana. Terima kasih sudah bergabung. 24644 penelpon yang kedua Eni sapa. Silakan, sudah ada yang bergabung. Medangdutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Eni.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Bu Kartika, Mbak Eni.
1: Bu Kartika di Munduk Westale.
3: Iya. Seret suaranya, seret gak kedengeran ya?
1: Iya, gak kedengeran. Lagunya apa Ibu?
3: Lagunya dari Wawa Marisa ya.
1: Wawa Marisa?
3: Ya, Harta dan Surga.
1: Harta dan Surga.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
3: Yang barusan masuk ada Bu Yeni ya, makasih salamnya.
1: Iya, benar.
3: Kemudian ada Bu Mimi juga ya. Ada Bu Eli, ada Bu Teti Jekule, Bu Ari Tegal, Ibu Desa Redini, ada Pak Putu Wayang, Pak Pipit, ada Pak Widi Made, Wak Daeng, ada Peter Lacer, Pak Geroda, Pak Olala, ada Pak Cip, ada Pak Banu juga, dan buat semuanya ya, lainnya digabung aja.
1: Oke, siap.
3: Dan makasih yang udah salam-salam ya. Buat Mbak ini lagunya saya tunggu ya.
1: Ketemu ditunggu ya.
3: Dan selamat bertugas, you bye.
1: Terima kasih, bye juga buat siapa tadi yang sudah bergabung, Bu Kartika di Bestale sana. Satu penelpon Eni sapa di WhatsApp Pro 1 ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
4: Selamat siang Eni.
1: Iya, ini dengan siapa?
4: Dengan Dago.
1: Kakek Dago di Lopina.
4: Dago.
1: Oh, Dago aja enggak pakai kakek. Bapak berarti ya?
4: Iya.
1: Oke, Bapak Dago, lagunya apa, Pak?
4: Inul Daratista,
1: ya,
4: Mawar
1: mana?
4: Putih.
1: Mawar Putih Inul gitu ya. Oke, dicari dulu salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat yang udah masuk semuanya, salam kenal balik. Begitu buat Pak Dewan Baru, Pak Iman Dewan Baru, Pak Broda, Bu Adaeng, Bu Kartini, buat semuanya ya. Yang udah masuk, yang poling-poling, Dago, makasih. Yo Mbak Eni, kalau pulang hati-hati ya, makasih.
1: Terima kasih kembali buat Bapak Dago di Lopina sana. Terima kasih sudah bergabung. Ini siapa dulu? Ini yang sudah setia menonton di live TikTok kita ya. Ada Bli Arye, selamat siang Bo. Selamat siang kembali. Pak Budiarse, selamat siang Mbak. Acaranya apa medangdutan ya Bapak? Selamat siang. Kemudian ada Arman, salam kenal dari Kota Tegal, Jawa Tengah Mbak. Iya, salam kenal kembali Pak Arman. Kemudian ada Close to Me, MBG, Mas Bahlil ganteng. Oke, itu yang lagi ngetren ya lagunya MBG. Hola Besti, hola juga Mita, terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Dan ini baca dulu ya beberapa WhatsApp yang sudah masuk sebelum kita ke tiga lagu, karena sudah ini sapa tiga penelpon tadi ya. Oke, selamat siang dulu buat Peka Olala yang katanya mau kirim salam buat Ci Eli, salam kenal. Kemudian Bu Resmi, Bu Ketua Tejekulo, Bu Kartika, Pak Nyoman Dewan Dara Mini S, Bu Bunga Tukan Bungge, Bunda Budi Tamblang, Komang Darmade, Bu Janura, Grup Asik-Asik Happy, Bu Resmi, Mbak Pipin Barate, Mbak Heni, Bu Eni, Iren, Mbak Erna, Mbak Tris, Aji Kales, selamat siang, salam kompak selalu di udara. Makasih, terima kasih kembali. Terus untuk Pak Dago tadi udah bergabung, terima kasih. Ada Ibu Janura katanya kirim salam buat Pipit, semoga laris manis. Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Ari Biti, Ari Semeru, Taci Eliana, Madi Sudarmini, Rake Merdu, Bunda Budi, Bu Manda, Ibu Nyoman Banyuning, Mbak Ira, Pak Ketut, Jiru Mangku Ribawa, Aji Mangku Maliarse, Aji Mangku Wangse, Nyoman Astawu, Nyoman Netep, Belitawan, Pak Olala, kemudian Pak Grodak, Pak Inggris, Pak Cip, Ngih Rahayu, Rahayu Muali, Pak Jero Gede Dani yang ada di Tajun, mat siang, salam Rahayu, salam mendangdutan untuk semuanya, Ngih. Salam mendangdutan kembali, Pak Jero Dani yang ada di kawasan Tajun sana. Baik pendengar, kita dengarkan 3 lagu ya, yang tadi sudah di request ada Nela Karisma dengan lagunya Rindu. Kemudian ada lagu dari Wawa Marisa, Harta dan Surga, serta lagu Inul Daratista, Mawar Putih.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih di Medang Dutan kali ini barengan Eni. Sekarang kita di segmen ketiga. Eni sapa dulu 24644 yang bergabung, ada siapa? Medang Dutan, selamat siang.
1: Selamat siang, Perdangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Krispati NTT.
0: Bang Krispati di NTB ya?
1: NTT, Bu.
0: Oh, NTT, mohon maaf, Nusa Tenggara Timur. Baik, Bang Krispati, lagunya apa?
1: Perawan atau janda, cita-cita tak.
0: Perawan atau janda, ini sukanya apa ini kira-kira?
1: Janda aja deh.
0: Oke, cita-cita tak ya. Salamnya buat siapa, silakan.
1: Salamnya untuk Bu Yeni tadi di mana ya? Alamatnya Bu Yeni ya?
0: Siapa?
1: Pak Yeni tadi di mana tuh ya tinggalnya?
0: Bapak siapa?
1: Pak Yeni,
0: Mbak. Oh, Mbak Yeni di Tiguasa.
1: Oh ya, salam, selamat siang Mbak Yeni, salam kenal.
0: Iya.
1: Terus ada Rizmi, Jeli, Bu Ari BT sama Bu Ari Semeru ya?
0: Iya, Bu Ari Semeru benar.
1: Bu Mini dan semua-semua saja ya. Dan terakhir dan teristimewa yang di studio, salam salam, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih buat Bang Krispati yang ada di kawasan NTT sana. Wah, jauh banget. Terima kasih ya, Bang. Selalu setia mendengarkan Pro 1 24644. Kembali disapa, ada siapa? Medang Dutan, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak
0: Eni. Iya, Loh Ayu, apa kabar?
2: Baik.
0: Iya, lagunya apa, Loh Ayu?
2: Ada lagu Kristina.
0: Apa? Kristina yang mana?
2: Ya, Kristina Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun, baik. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya ya buat Mbak Mini, Mas Wawan. Selamat siang.
0: Iya.
2: Sore apa siang?
0: Iya, siapa lagi?
2: Sore dan siangnya.
0: Mm-hmm.
2: Selamat sore dan siang. Terus buat siapa lagi ya?
0: Iya, buat siapa lagi?
2: Itu buat Krispati tadi ya, salam kenal.
0: Iya.
2: Buat semuanya aja deh, Kak.
0: Siap,
2: ya.
0: Oke.
2: Okay. Boleh nggak aku sebar nomor lagi?
0: Oh, silakan.
2: Boleh ya. Yang mau kenal sama Ayu, ya hubungi nomor Ayu di 087-762-235-195. Sekali lagi, bisa dihubungi di 087-762-235-195. Buat Kak Eni, selamat tugas, makasih ya.
0: Iya, terima kasih kembali Loh Ayu yang ada di Taman Sari sana. Terima kasih sudah bergabung. Satu lagi, penelpon Eni sapa, silakan yang mau bergabung di WhatsApp Pro 1 di 0811-399-9790. Kalau belum ada yang bergabung, selamat siang buat Bapak Demulun yang ada dari Kalimantan Utara, salam kenal. Kemudian ada siapa lagi ini? Pak Ketut Samong, tetap sehat dan semangat Mbak Eni. Terima kasih. Sekariani juga, selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak Eni, hadir dari Keboiwo dan Pasar. Inggih, selamat siang Ibu. Salam kenal kembali. Ada Deni, Kak Binta lagu boleh. Boleh di telepon WhatsApp ya atau di 24644. Radio. Iya, terima kasih Pak John Bimo, terima kasih yang sudah bantu-bantu tab layar. Terima kasih. Baik, disapa satu penelpon lagi. Ada siapa? Medang Dutan, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Ada Wak Daeng di sini.
0: Iya, Wak Daeng. Lagunya apa?
3: Lagunya Mekijet yang Radio Cinta aja ya.
0: Raja Cinta?
3: Radio Cinta.
0: Oh, Radio Cinta. Mohon maaf. Oh, iya.
3: Salamnya buat sana.
0: Silakan. Oke.
3: Layar sana ya. Yang tabah aja. Dalam ya.
0: Tinggi.
3: Tadi sudah ada masuk Makartika ya.
0: Benar.
3: Terus ada Pak Diego juga. Bapak Dima juga, Pak Bibi. Terus siapa lagi ya? Ada Pak Komandan Montaro juga. Ada Mbak Bunga, Mbak Mini, ada sini itu ada PT juga, Mbak Eli Kampung Baru, Pak Groda, Pak Putuwi juga, Pak Maliase, Bu Esmi. Buat siapa lagi ya? Ada Bu Yuda ya, di Sangket Tena, oke deh. buat Wak Emi, buat aktivitas saja. Terima kasih yuk.
0: Iya, terima kasih kembali Wak Daeng yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang sudah bergabung juga di live TikTok kita juga semuanya sudah ini salam ini ya. Ada siapa ini? Hai Mbak Eni, saya Fatmani. Minta lagu dari Nela Karisma yang berjudul Wong Sepele buat Mbak Eni, makasih. Lagunya digabung dulu ya, terima kasih. Belitawan yang ada di tembok TJ Kule, Peka Olala juga yang ada di mana namanya, di Pedawe. Kemudian ada Pak Dharma Yase juga. Oke, terima kasih. Dan pendengar Pro 1 kita dengarkan 3 lagu seperti biasa. Ada lagu Cita Citatah, Perawan atau Janda, Kristina Jatuh Bangun, dan Megi Z Radio Cinta.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja. Di frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, waktu sudah mendekati pukul 15, itu artinya tuntas sudah. Ini menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Terima kasih banyak yang sudah setia selama 5 jam ke belakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore ini di edisi hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 yang tentunya Salsa akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di sore hari ini Lopina dibuka dengan lagu pilihan Kak Ade Darmata di Bondalem Laskar Pelangi dari Niji. Dan saatnya di Lopina ini Salsa akan menyapa penelpon di 24644. Selamat sore Lopina. Halo, selamat sore Lopina. Selamat, ya terputus ya. Baik, bisa dicoba kembali di 24644. Karena terputus, Salsa alihkan ke siapa Niki. Selamat sore Bu Desak Redini.
1: Selamat sore Mbak Salsa.
0: Selamat sore Bu Desak Redini, gimana?
1: Ketemu.
0: Iya, baru ketemu nih Bu Desak Redini, gimana ya, kabarnya?
1: Ibu jarang di Laleng, kabarnya baik.
0: Oke, di mana sekarang Niki?

0: Oh, di
1: Di
0: Denpasar.
1: Singaraja, di Singaraja udah pulang.
0: Oh, nggih, baik. Mau lagu apa niki Bu Desak Redini?
1: Begitu indah sayang.
0: Ais, begitu indah. Begitu indah.
1: Begitu indah sayang. Yang itu.
0: Salsa cari
1: dalam dulu ya.
0: Oh, nggih, silakan Ibu.
1: Ya, buat Mini, Bu Mini, Celi, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Ari BT, Pak Sama, Pak Brodar, Pak Murah, Bu Widi, Pak Banu, Pak C, Pak Bu Janura, Bu Kartika, Wak Dai, Pak Lili, buat Mbak Salsa, ada okay. Lagunya.
0: Dari siapa nih Ibu? Dari Padi?
1: Iya, iya.
0: Begitu indah dari Padi. Baik, Bu Desak Redini, nah, ada
1: Mbak Salsa.
0: Terima kasih kembali, Bu, ya, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Sore.
0: Okay, selamat sore, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini, Bu Desak Redini. Sehat selalu, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Desak Redini, Salsa beralih ke 24644 terlebih lagi ya. Semoga tidak terputus Niki. Selamat sore, Lopina.
2: Sore, selamat sore Mbak Salsa.
0: Selamat sore, dengan siapa ini Pak G?
2: Dengan Bang Krispati NTT.
0: Bang Krispati NTT, gimana kabarnya Bang?
2: Apa kabar?
0: Salsa baik, sehat, baik. Bang Krispati gimana?
2: Sehat.
0: Sehat G? Sehat selalu Bang G?
2: Iya
0: Bang Krispati, mau lagu apa nih sore ini?
2: Maunya lagu Rasa Cinta.
0: Aduh, Rasa Cinta. Dari siapa nih, Bang? Dari Gea Indrawari atau Jawa? Dari siapa nih, Ki?
2: Tuh, yang anaknya Cindy Claudia loh. Cindy Claudia.
0: Cindy Claudia, oh ada Rasa Cinta. Oke, Bang Krispati, Salsa siapkan sudah.
2: Terima kasih, Mbak Salsa.
0: Oke.
2: Juga sampai tuntas nanti.
0: Siap.
2: Salam-salamnya untuk Mbak Desa Radini ya, Ibu Desa Radini. Salam, salam kenal, Bu Desa.
0: Oke.
2: Ibu Yeni juga, salam kenal.
0: Nggih.
2: Kiri di Kampung Baru ada Ari BT, Ari Semeru, terus ada Mbak Pipit.
0: Nggih.
2: Terus ada Bu Mini. Dan semua-semua saja ya. Terima kasih, kutunggu lagunya ya, Mbak.
0: Baik, Bang Krispati, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, nggih, Bang Krispati. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Desak Redini, ada Bang Krispati, Salsa beralih ke penelpon selanjutnya nih. Ada siapa? Selamat sore Lopina, Bunda Budi.
3: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Bunda Budi, gimana kabarnya? Iya, di Lopina. Bunda, gimana kabarnya sore ini, sehat?
3: Sehat selalu, sedang duduk saja sambil
0: mendengarkan
3: ulat-ulat
0: ini
3: busung ini.
0: Nggih, ya ini mau saya puterin lagu apa nih Bunda?
3: Jangan pernah kau sangsikan.
0: Aduh, jangan pernah apa nih? Kau sangsikan apa nih Bunda?
3: Iya.
0: Jangan pernah.
3: Kesetiaanku pada RRI.
0: Iya. Apa Bunda judulnya jangan pernah?
3: Jangan pernah kau ragukan.
0: Kau ragukan dari Kire.
3: Iya boleh, dari Meriam Belina juga boleh.
0: Meriam
3: ada. Belina?
0: Meriam Belina belum ada Niki Bunda, adanya dari Kire. Mau Kire aja Bunda ya?
3: Boleh, boleh aja.
0: Oke okay, Bunda, sudah selesai siapkan.
3: Yang tadi Bu Desa Redini ya?
0: Iya Bunda.
3: Kangen sekali, itu kakaknya Bu Desa, itu temannya Bunda tuh.
0: Oh, nge.
3: Tapi kita tugas di SMP.
0: Nge.
3: Bang Krispati ya?
0: Nge, Bang Krispati NTT.
3: Bang Krispati di NTT.
0: Nge.
3: Bunda baru baru tiba dari NTT tuh ke ND, ke mau ke keliling pokoknya NTT ya.
0: Nggih.
3: Mbak Salsa, nyalamnya buat teman-teman semua sehat selalu. Buat Mbak Salsa juga sehat selalu, selamat bertugas ya. Pulangnya hati-hati Dek walaupun dekat ya.
0: Nggih, siap Bunda Budi. Terima kasih nggih Bunda.
3: Terima kasih.
0: Siap. Nggih, bye-bye Bunda.
3: Ya,
0: enggak ada, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih buat Bunda Budi. Sehat selalu nggih Bunda. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa 3 penelpon ya di segmen pertama ini. Beralih ke pesan masuk dari Pak Peka Olala Pedawe. Slopina, selamat sore Mbak Salsa yang cantik, terima kasih. Imut, punya suara cetar lagi. Jadi malu Salsa. Nih Peka Olala Pedawe ikutan. Mbak Salsa kirim salam ke semuanya aja deh. Salam manis selalu dibagi rata. Buat Mbak Salsa, ingat calling-calling Peka Olala Pedawe. Selamat tugas, terima kasih doang. Terima kasih kembali Pak Peka Olala sudah bergabung sore hari ini. Menyampaikan salam-salamnya, sehat selalu nggih Pak Peka Olale Pedawe. Baik pendengar, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa di Lopina segmen pertama ini. Buat yang belum bisa bergabung jangan sedih ya pendengar, nanti ada segmen kedua yang hadir setelah Salsa putarkan 3 lagu untuk menemani sore Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah selesai putarkan 3 lagu pilihan pendengar nggih yang di request oleh siapa tadi, ada Bang Grace Party, Bunda Sakta Dini sama Bunda Budi. Saatnya salsa menyapa penelpon selanjutnya yang akan bergabung Niki. Selamat sore Lopina Nini.
1: Selamat sore Lopina Nini.
0: Halo, selamat sore. Halo Nini.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore Nini. Nggih.
2: Selamat sore.
0: Gimana Nini Sulanggi, nggih?
2: Iya.
0: Nggih Nini Sulanggi, gimana kabarnya Nini?
2: Iya, Nini.
1: Kabarnya Nini?
2: Kabarnya baik.
0: Nggih, sehat selalu.
2: Pengen melihat.
0: Nggih.
2: Semoga sehat.
0: Nggih Nini, amin. Mau lagu apa Niki ya? Nini.
2: Ya lagunya. Lagunya ikut-ikut saja.
0: Oke, siap Nini. Salam-salam nggih. Nggih, salam-salam Niki nggih. Nini, Niki dapat salam dari Bunda Budi. Salam di sama Nini Sulanggi dari Bunda Budi.
2: Iya, terima kasih Bu Budi. Kenapa kau enggak pernah ketemu di pertemuan Orhibah?
0: Baik Nini, mau salam-salam Niki di kali ini.
2: Iya. Iya, Nini udah lupa kalau salam-salaman calling-callingan gini. Pokoknya semuanya yang bergabung di Pro 1 RRI semoga sehat dan sukses.
0: Nge, amin. Niki juga dapat salam Nini dari Bunda Sakta Dini, nge.
2: Nge, terima kasih salamnya.
0: Nge, baik Nini, terima kasih nge sudah
2: terima kasih.
0: Iya.
2: Buat semua.
0: Siap Nini.
2: RRI Pro 1 sekali di udara
0: tetap di udara. Baik, terima kasih Nini nge sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya. Sehat selalu Nini. Dan terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 selalu. Baik pendengar, tadi sudah ada Nini Sulanggi yang bergabung menyampaikan salam-salamnya dan lagunya ikutan saja. Jadi salsa masih membuka 3 penelpon yang akan bergabung di sore hari ini. Salsa dari setelah tadi di WhatsApp, salsa kedua 4644 terlebih dahulu. Selamat sore, Lopina.
3: Halo, selamat sore, Lopina.
0: Selamat sore, Lopina. Mas Wawan.
3: Mirip banget.
0: Apa? Betul lah? Salah?
3: Yang jadi Jalak Putih.
0: Jalak Putih, aduh siapa ya, aduh. Papa Dimas.
3: Wadaeng nih.
0: Oh Wadaeng, ya ampun, suaranya mirip Mas Wawan Niki Wadaeng. Wadaeng gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat itu masih baik-baik aja.
0: Nge, sehat selalu nge Wadaeng nge.
3: Semoga sehat-sehat juga begitu baik.
0: Nge, amin. Mau lagu apa?
3: Lagunya Komang ya.
0: Komang judulnya itu ya, langsung pipi Niku Wadaeng nge.
3: Komang judulnya.
0: Oh judulnya Komang, salah-salah kayak gila penyanyinya Komang.
3: Di situ kurang galau.
0: Oh iya, Komang dari Lime Laude nge. Oke siap, Pak Daeng sudah salah-salah siapkan Niki.
3: Salamnya tadi yang belum, tadi ada Bu Desa ya.
0: Nge.
3: Karena terus ada yang di Cebok, saya ada Tawon ya.
0: Nge, beli Tawon.
3: Tawon, saya Tawon.
0: Nge Pak Daeng.
3: Sorry. Terus ada Bu Resmi juga.
0: Nge.
3: Pak Roda, Pak Mangyasa juga, Pak Bukiwi juga, di mana ada Mbak Kartika juga.
0: Nge.
3: Ada Pak Kakek Gaul juga, Pak Komang, Pak Komang Dewan Tari juga.
0: Nge.
3: Bipin, Bapak Dimas juga. Terus Mbak Ile Kampung Baru juga, Mbak Bunga, Mbak Mini, Mbak Rismir, Mbak Rismir juga.
0: Nge.
3: Terus yang di seberang sana ada Pak Cip ya, ada Pak Danu juga, Pak Ramadhan beli biji di Tokyo sana juga. Oke, buat Mbak Salsanya, Mas aktivitas saja, yuk.
0: Oke, baik terima kasih Pak Daeng. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya dan lagu yang di requestnya Komang dari Raim Laode. Dan sehat selalu, Pak Daeng. Baik pendengar, saatnya Salsa beralih. Setelah tadi ada Wak Daeng di 24644, Salsa ke WhatsApp terlebih dahulu. Selamat sore, Kakek Dago.
4: Nggih,
0: Kakek Dago nih. Kakek Dago, gimana kabarnya?
4: Sehat, Salsa gimana kabarnya?
0: Salsa juga sehat. Baik, Kakek Dago, mau Salsa putar lagu apa nih, Ki?
4: Asmara, Nopia, kalau kakek nggak ada ya?
0: Asmara, Salsa carikan terlebih dahulu, Kakek, nggih. Asmara dari Novia Kolo. Ada kakek, sudah Salsa siapkan Niki.
4: Ya, jalan-jalan dulu ya sebentar.
0: Silakan ya. Kakek.
4: Buat semuanya yang sudah masuk, salam balik dari Dago di Bakis Age. Tolong nama Kakek Gaul dihapus, diganti sama Dago nggih.
0: Nggih, Kakek Gaul menjadi Dago.
4: Mbak Ayu, salam kenal, minta tolong ya Mas Asa ya.
0: Nggih, siap. Nggih, baik.
4: Salam-salam dikit aja dulu buat Bu Janura. Mbak Ayu, salam kenal. Bu Kartini di Lingge. Pak Grodak, Bu Adeng, ya buat semuanya dibungkus dah. Bu Kartika juga ya.
0: Nggih.
4: Ya, makasih. Salam sehat semuanya.
0: Salam sehat. Hey,
4: Pak Bato juga. Nggih.
0: Nggih. Baik Kakek Dago, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Dulunya Kakek Gaul, sekarang bertransformasi Niki nggih menjadi Kakek Dago. Ditunggu Kakek nggih, lagunya sudah Salsa siapkan. Sehat selalu. Baik mendengar, setelah tadi Salsa menyapa tiga penelpon, Salsa ini banyak sekali nih pesan masuknya. Salsa bacakan satu persatu nggih dari Pak Pipit. Lopina, hai Putri Semen, Niki Pak Pipit Lelatan, minta dong lagunya Patah Hati dari Rahmat Kartolo. Please salam sama Pak Putu Wayang, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Wardipe, Pak Daeng buat di Salsa. Putri Semen sehat selalu and good bless you. Baik, terima kasih Pak Pipit. Doa baiknya sudah bergabung sore hari ini juga. Sehat selalu nggih. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih Pak Pipit nggih. Yang dari Patah Hati niki nggih Salsa carikan. Oh nggih, ada niki Pak Pipit sudah Salsa masukkan nggih. Ditunggu lagunya sehat selalu. Kemudian setelah Pak Pipit ada Pak Nyaman Dewantara Niki nge, mat sore Lopina, mat sore juga Mbak Salsa, Bella. Aku Nyaman Dewantara, mau bayar hutang di udara. Ada Pak Olala, ada Kakek Gaul atau Kakek Dago Niki nge. Wak Daeng, Pak Jago, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Desa Kerdini, Beritawan, Pak Krispati, Pak Banu, Ari Semeru, Bu Ari Bete, Pak Nyoman Astawa, Bu Janura, ada istriku Wayan Ratna Dewi. Salam sayang semuanya, salam rahayu. Terima kasih Pak Nyaman Dewantara, salam-salam jam sore hari ini. Sehat selalu nggih. Kemudian salam terakhir Pak Samong Niki. Selamat sore Mbak Salsa, sore Lopina, kalau ada sisa waktu tolong puterin lagunya Seleng Ku Tak Bisa. Terima kasih, selamat tugas. Baik Pak Samong, lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih. Nanti kalau ada Salsa putarkan di segmen berikutnya. Dan baik pendengar, tadi Salsa sudah menyampaikan salam-salamnya sore hari ini. Ada dari salam terakhir Niki baru masuk dari Pak Nyaman Astawa. Selamat sore Mbak Salsa, minta lagu Buku Ini Aku Pinjam dari Iwan Fals terutuk Mbak Manda Peka Olala. Lelam, salam kenal untuk Pak Grodak, Pak Nyaman Dewantara, Pak Samang, Bu Janura, Pak Jermaliarsa, Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Arik BT, Pak Marde, Mini SCL dan semuanya sempat nasi kasih tanpa terkecuali. Selamat sore buat Mbak Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyaman Astawa. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih, nanti kalau ada Salsa putarkan. Baik pendengar Pro 1 RRI, sudah beberapa lagu nggih masuk di playlistnya Salsa di segmen kedua ini. Akan Salsa putarkan satu persatu untuk menemani sore Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 53 lepas dari pukul 15. Lopina sudah di penghujung waktu pendengar. Dan mungkin salah satu menyapa satu penelpon terakhir guys, untuk penutup di Lopina sore hari ini. Selamat sore. Halo Lopina. Sore, Bu Mini.
1: Ya, selamat.
0: Engge, gimana? Gimana kabarnya Bu Mini?
1: Kabarnya capek.
0: Capek?
1: Ya.
0: Aduh semangat ya Bu Mini ya, biar gak capek nih. Mau Sasa puterin lagu apa biar semangat?
1: Jujur aja.
0: Jujur?
1: Dari Raja.
0: Jujur ya. Dari Raja, kok gak ada ya Jujur dari Raja ya. Eh sebentar, Sasa cari di banknya deh. Jujur,
1: ya.
0: Iya Bu. Siap Bu Mini, sudah Sasa siapkan Niki. Mau salam-salam terakhir? Nge.
1: Ya Pak, yang nelpon yang ini misko sering siapa ini ya? Setiap on air ada yang nelpon. Kalau misin nama mungkin ini fan RRI.
0: Nge.
1: Si.
0: Kenapa Mini? Bu Mini?
1: Ya.
0: Nge, gimana Niki Bu Mini?
1: Sudah ada lagunya.
0: Sudah Sasa siapkan Jujur dari Raja.
1: Oh, tadi siapa enggak tahu, sering sekali ini setiap Bu Mini nelpon nomor itu muncul. Entah siapa itu fan mungkin ya.
0: Iya,
1: karena
0: kurang
1: diganggu aku lagi nelponan sama Sasa yang cantik ya.
0: Siap Bu Mini. Iya, kita berduaan ya Bu Mini ya. Siap.
1: Nggih. Terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Nggih. Sasa tetap semangat. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Bu Mini sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Sasa siapkan. Baik pendengar, Bu Mini adalah penelpon terakhir nggih di Lopin sore hari ini. Kemudian ada salam dari Ibu Resmi. Halo siang Salsa. Kok siang atau Bu? Sore ini Ibu Resmi nggih. Halo sore Salsa, susah masuknya, request lagu Lio Derasang Dewi. Salam buat Bu Janura, Pak Widi, Pak Gerodak, Ci Eli, Bu Ari, Bu Merduraka, Bu Desa, Kakek Dago, Pak Krispati, Pak Palma Buru, Pak Gusti. Baik Bu Resmi, terima kasih sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya. Lagunya nanti kalau sepertinya belum bisa terputer nggih Bu Resmi nggih, mohon maaf nih, semoga lain waktu bisa terputer nggih Bu Resmi. Sehat selalu. Kemudian Belitawan, Mbak Salsa monitor aja ya, lagi kredit banget. Terima kasih kembali Belitawan, walaupun lagi kredit tapi tetap mendengarkan Pro 1 nggih. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa cukupkan Lopina sampai di sini nge. Sehat dan terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Bang Krispati di NTT, Wak Daeng, Kakek Dago, Pak Ade Bondalem, Bunda Sakredini, Bunda Budi, Nini Sulanggi, Pak Pipit, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Pak Nyoman Astawa, Pak Peka Olala Pedawa, Bu Resmi, Bu Mini, Belitawan, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih kebersamaannya. Salsa mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata, selama Salsa menyapa pendengar di Lopina sore hari ini. Dan satu lagu terakhir dari Raja akan menjadi penutup di Lopina ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi akan kami hadirkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan topik kesetaraan gender dengan host RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan RRI Mamuju.

0: Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Deddy Firdaus.
1: Dan saya Binda tentunya.
0: Di Jakarta sore ini ya. Iya. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juli 2026.
1: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
0: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
1: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
0: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
1: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
4: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
5: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik itu misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
4: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
5: Ini penting banget Mbak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan.

0: anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu, kadang-kadang buat gantungan tinggi gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang yang menjadi penting banget nih dalam pembangunan itu, perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu dong masih, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa itu, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia

0: Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moluku Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang pertama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Retta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya gender roles. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Mbak, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender, itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum, jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi kita, siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer?
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Terus depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu. Karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: Diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriark yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Metro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripa. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sesuai dengan surat dari Kementerian Apa, kami menyampaikan bahwa JPA ini harus dikelola dengan baik.
2: Kita di Sipora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB.
3: Selamat sore pendengar, pemerintahan Kabupaten Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkala dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Salsa Biel Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkale dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Nah, rencana ke depan ini coba tadi Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi

0: untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
1: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, PMK Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
0: Jadi ke depan, seperti rencana dulu, yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitary landfill. Nah, ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul apa ini yang sudah terpilah yang masuk ke sini.
1: Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
2: Penyelesaian persoalan sampah di Bali dinilai perlu dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
3: Upaya mengatasi persoalan sampah di Bali tidak hanya bergantung pada keberadaan tempat pengolahan dan pembuangan akhir. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah juga dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi beban lingkungan. Aktivis lingkungan sekaligus musisi Bali Gede Robi Navikula kepada RRI menjelaskan, sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya masih dapat diolah maupun dimanfaatkan kembali. Berdasarkan komposisi umum timbulan sampah, sekitar 70% merupakan sampah organik, 25% sampah anorganik yang masih memiliki nilai daur ulang, dan hanya sebagian kecil yang menjadi sampah residu.
4: Sampah di rumah saya sama sampah di satu provinsi Bali, isinya sama-sama. Kurang lebih 70% organik, sampah dapur. Yang 25% isinya anorganik, karena saya juga musisi, saya punya sampah-sampah yang tidak bisa saya apa-apain, dijual ke pemulung tidak bisa. Kadang-kadang teman teke ngabo bungkusan, ngabo martabak, tas kresek, ada saset kadang-kadang. Ini mungkin isinya cuma 5%.
3: Lebih lanjut, Gede Robi mengatakan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dapat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Menurutnya, pemilahan sederhana terhadap sampah organik dan anorganik dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga.
4: Residu ini kalau seandainya pun lari ke TPA Bali ya, mungkin penuhnya lama gitu, karena dia cuma 5%, apalagi Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan pergub pengurangan plastik sekali pakai di tahun 2018.
3: Selain mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, Gede Robi juga menilai penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai perlu terus diperkuat. Ia menambahkan pengembangan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kompos dan material daur ulang berpotensi memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan pemerintah, desa, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal. Reporter RRI dan Basar Nadia Syarif melaporkan.
2: Pendengar, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Disdikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik.
5: Tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru, baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distrikpora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk daya tampung

0: 10.915 lulusan sekolah dasar.
1: Kita di Sekolah Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran di masing-masing jenjang kita mulai pada tanggal 2 Juni 2026.
0: Meski daya tampung dinilai aman, Disdikpora tetap melakukan pemetaan guna mengatasi ketimpangan distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah di kawasan perkotaan masih menjadi tujuan favorit masyarakat sehingga jumlah pendaftar cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, Disdikpora mendorong optimalisasi sekolah yang masih memiliki daya tampung serta memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pilihan masyarakat.
1: Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendaftarkan putra putri sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP di seluruh Kabupaten Buleleng. Semoga melalui SPMB tahun 2026-2027 tidak ada masyarakat Buleleng anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
0: Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem unggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet, layanan pendaftaran luring tetap disediakan melalui sekolah asal maupun sekolah tujuan. Pendaftaran jenjang TK dibuka mulai 2 hingga 30 Juni 2026, sementara pendaftaran jenjang SD dan SMP melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan Juni dengan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada tanggal 20 dan 27 Juni 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
3: Pendengar, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan sekolah tidak boleh melakukan praktik diskriminasi terhadap siswa dalam penggalangan partisipasi masyarakat untuk pembiayaan pendidikan. Ketentuan tersebut tengah diatur dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Khalil Bisri melaporkan.
4: Rancangan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mulai dibahas DPRD NTB sebagai upaya memperkuat transparansi dan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Dalam rancangan aturan tersebut, sekolah ditegaskan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa karena faktor partisipasi orang tua. Anggota Komisi 5 DPRD NTB Didi Sumardi mengatakan, sekolah dilarang memaksakan pungutan maupun memberikan perlakuan berbeda yang mempengaruhi layanan pendidikan siswa.
5: Perda ini itu diatur larangan secara tegas ya bahwa tidak boleh ada praktik-praktik diskriminasi di sekolah, apalagi dengan dalih partisipasi.
4: Selain larangan diskriminasi, Raperda tersebut juga mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partisipasi masyarakat. Sekolah diwajibkan melibatkan komite dan orang tua dalam proses perencanaan hingga penggunaan anggaran. Menurut Didi, pengelolaan dana nantinya juga wajib diaudit oleh inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan atau BPK.
5: Dilengkapi dengan adanya juklak juknis, sebagaimana khususnya adalah kaitan dengan diantara salah satunya bagaimana tata cara pertanggungjawabannya. Tata cara pertanggungjawaban itu adalah sama dengan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, gitulah. Jadi itu diaudit, perencanaannya melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, kemudian wajib diaudit itu oleh inspektorat.
4: DPRD NTB juga menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena dana BOS dinilai belum mampu sepenuhnya membiayai kegiatan pembinaan prestasi dan karakter siswa di sekolah.
3: Kenaikan harga bahan pangan masih menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi di Bali. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Mei 2026.
6: Bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
7: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,42% secara bulanan atau month-to-month pada Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum dibandingkan April 2026. Selain inflasi bulanan, BPS mencatat inflasi tahun kalender sebesar 1,34%. Sementara inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 2,99%. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Irmawan mengatakan, inflasi Mei 2026 didorong oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi.
6: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang memberi andil terbesar terhadap terjadinya inflasi di bulan Mei tahun 2026. Kelompok ini memberi andil 0,17% terhadap inflasi dan karena mengalami inflasi sebesar 0,5%. Jadi dengan inflasi 0,5%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil 0,17%.
7: Agus menyebut, secara komoditas, beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Masing-masing komoditas mengalami kenaikan harga yang berkontribusi terhadap meningkatnya indeks harga konsumen di Bali.
6: Jadi komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi secara mantuman, yang pertama yang memberi andil terbesar itu beras, inflasinya 0,91% dan sumbangannya terhadap inflasi 0,04%. Kemudian cabai rawit mengalami inflasi 7,63% dan memberikan andil 0,04% terhadap total inflasi. Kemudian bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
7: BPS juga mencatat seluruh wilayah cakupan indeks harga konsumen di Bali mengalami inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,19%, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Badung sebesar 2,64%. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan darurat 110 untuk melaporkan berbagai kejadian mendesak seperti kecelakaan, gangguan keamanan, bencana maupun situasi yang membutuhkan penanganan cepat.
8: Untuk layanan 110 ini, kita menangani berbagai masalah.
9: Di tengah kebutuhan layanan publik yang cepat dan mudah diakses, layanan darurat 110 menjadi salah satu sarana pelaporan yang dapat digunakan masyarakat selama 24 jam tanpa biaya pulsa. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, hingga meminta informasi mengenai pelayanan kepolisian. Pamapta 3 Polres Buleleng Ibda Arjuna Tri Prasetyo menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi melalui identitas pelapor, lokasi kejadian, serta kronologi singkat peristiwa untuk menentukan tingkat urgensi penanganan.
8: Jadi kami menyarankan masyarakat sekalian, kapan sih harus menggunakan layanan ini? Lebih tepatnya pada saat segera saat masyarakat menemukan kejadian gawat darurat, seperti gangguan kaptipmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan juga bencana alam, sehingga dibutuhkan kehadiran polisi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Iya, jadi kan ini kan call center, jadi dihubungi melalui telepon, bebas pulsa, gratis 24 jam. Jadi pada saat masyarakat menelpon itu akan diterima oleh operator kami, dan operator kami akan menanyakan terkait identitas pelapor, lokasi kejadian, dan uraian singkat kejadian tersebut. Sehingga kami dari pihak kepolisian bisa mengetahui seberapa tingkat urgensi untuk menangani kasus tersebut.
9: Ia menjelaskan masyarakat sebaiknya segera menghubungi layanan 110 ketika menemukan situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, maupun gangguan ketertiban yang meresahkan lingkungan sekitar.
8: Untuk layanan 110 ini, kita menangani berbagai masalah, seperti contoh kriminalitas. Pada saat masyarakat menemui adanya tindak pidana seperti pencurian atau penganiayaan yang mengharuskan aparat datang pada saat itu juga. Kemudian gangguan kaptipmas, seperti contoh adanya balap liar yang meresahkan. Kemudian gangguan kebisingan, seperti contoh pada saat malam hari atau waktunya istirahat, tapi tetangga sekitar masih melaksanakan memutar musik yang kencang sehingga mengganggu waktu istirahat untuk warga. Kemudian dari kecelakaan lalu lintas, jika masyarakat menemui kecelakaan lalu lintas, segera melaporkan agar kami bisa memberikan pertolongan pertama tindak kejadian perkara itu.
9: Selain menerima laporan darurat, layanan 110 juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait prosedur pelayanan kepolisian seperti pembuatan SKCK maupun mekanisme pelaporan suatu kejadian. Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin banyak remaja terpapar produk nikotin.
10: Konsumsi rokok elektronik juga meningkat signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja.
11: Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin banyak ditemukan di berbagai kelompok usia, termasuk remaja. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan produk nikotin pada usia muda berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan meningkatkan risiko ketergantungan. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI Pengda Bali, Nima Didian Kurniasari kepada RRI di Denpasar mengatakan, penggunaan rokok elektronik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, prevalensi penggunaan rokok elektronik tercatat meningkat signifikan dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
10: Kalau kita lihat kembali dari Global Adult Tobacco Survey, itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Itu sebesar 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Ini pada pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas.
11: Dian Kurniasari menambahkan, penggunaan rokok elektronik juga ditemukan pada kelompok usia remaja. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada kelompok usia 10 hingga 19 tahun masih tergolong cukup tinggi.
10: Kalau dilihat per kelompok usia, ini untuk prevalensi penggunaan rokok elektronik, berdasarkan data dari survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 9,6% usia 10 sampai 14 tahun itu merokok elektronik. Dan sebesar 8,5% usia 15 sampai 19 tahun itu menggunakan rokok elektronik. Jadi angka ini cukup tinggi ya.
11: IAKMI Bali menilai peningkatan penggunaan rokok elektronik pada remaja perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkala dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, SPMB tahun ajaran 2026 atau 2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Playlist.

0: Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang, dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kema. Gili Putih Sumber Kema adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kema, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kema merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak diri sandi ya nawang Bli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento singang sap Bli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli oh. Harus iling jak ide betare. Semangan jam 6 tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli oh. Gitu saudara me irage pindah ke umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien Bli?
2: Apang seger. Dorme bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 nyantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya bagi umat muslim, sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi pendengar yang menjalankan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: kembali Sani Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sani makin ngiring biar sayang tembang senantunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar tentunya di sore menjelang malam ini, Salsa akan berbagi informasi mengenai di balik megahnya Gunung Agung yang menjulang tinggi di Bali Timur. Tersimpan sebuah tempat suci yang tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan pengalaman spiritual yang mendalam. Pura Pasar Agung yang berada di lereng Gunung Agung menjadi salah satu pura yang disakralkan oleh umat Hindu Bali. Pura ini dipercaya sebagai tempat untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, dan keseimbangan hidup. Tak sedikit pemede yang datang untuk bersembahyang sekaligus mencari ketenangan batin di tengah suasana pegunungan yang sejuk dan hening. Selain memiliki nilai religius yang kuat, keberadaan Pura Pasar Agung juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Panorama alam yang mengelilinginya semakin memperkuat nuansa sakral yang dirasakan setiap pengunjung. Dan pendengar, keberadaan pura ini menjadi pengingat bahwa Bali tidak hanya kaya akan pesona wisata, tetapi juga memiliki warisan spiritual yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentunya informasi ini Salsa kutip dari rri.co.id dengan judul Pura Pasar Agung di Lereng Gunung Agung Syarat Nilai Spiritual.

Sungguh unik, Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli bisa disebut sebagai satu-satunya desa di Bali yang anti-poligami. Kaum laki-laki di desa setempat sangat dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu. Jika berani berpoligami, maka warga yang bersangkutan harus rela dikucilkan di sebuah lahan kosong yang berada di selatan desa yang disebut dengan Karang Memadu. Karang Memadu adalah lahan kosong seluas kurang lebih 9 x 21 meter. Bagi warga setempat, Karang Memadu dianggap sebagai lahan letah atau kotor. Saking letahnya, tanaman buah seperti pisang yang tumbuh di lahan itu pun tidak boleh digunakan sebagai sarana persembayangan, melainkan hanya boleh dikonsumsi. Untuk menandai lahan ini, dipasang sebuah papan yang bertuliskan Karang Memadu sebagai tanda bahwa karang tersebut memang sangat dikhususkan warga. Bagi warga yang berani melanggar aturan yang sudah tertuang di awik-awik desa Penglipuran, maka konsekuensinya harus rela dikucilkan dan menempati karang sepetak itu bersama istrinya. Tidak hanya itu, mereka juga akan dikenakan beberapa sanksi sosial lainnya. Mereka tidak diperbolehkan melintas sejumlah jalan-jalan tertentu di wilayah desa. Mereka hanya diperbolehkan keluar melalui jalan ke arah selatan dari lokasi Karang Memadu. Selain itu, kesahan perkawinan suami istri tersebut juga tidak akan pernah diakui ada. Akibat sanksi sosial yang cukup berat itu, sampai sekarang lahan Karang Memadu masih tetap kosong tanpa bangunan. Aturan itu secara tidak langsung juga mendidik kaum laki-laki untuk selalu setia terhadap satu pasangan saja. Pendengar, itulah Karang Memadu yang ada di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli sebagai desa satu-satunya desa anti poligami di Bali.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Bali tak hanya akan tradisi dan budaya, tetapi juga menyimpan nilai-nilai kehidupan yang relevan hingga saat ini. Salah satunya adalah ajaran untuk menunda kenikmatan demi masa depan yang lebih baik. Dimana dikutip dari rri.co.id, dalam berbagai tradisi Hindu di Bali, masyarakat diajarkan pentingnya pengendalian diri atau penguasaan indria. Nilai ini mengajak manusia untuk tidak selalu mengikuti keinginan sesaat, melainkan mempertimbangkan dampaknya bagi kehidupan di masa depan. Tradisi seperti perayaan hari-hari suci dan berbagai ritual keagamaan menjadi sarana pembelajaran untuk melatih kesabaran, kedisiplinan, serta kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Dan pendengar, di tengah era modern yang serba instan ini ya, pesan tersebut terasa semakin penting, menahan diri dari kesenangan sesaat demi pendidikan, kesehatan, tabungan maupun pengembangan diri merupakan bentuk investasi untuk kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Karena itu pendengar, tradisi Bali tidak hanya menjaga warisan budaya leluhur, tetapi juga mengajarkan kebijaksanaan yang dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan zaman.

rejang renteng adalah salah satu jenis tari rejang yang ditarikan berkelompok dengan jumlah penarinya selalu ganjil. Hiasan yang dipergunakan sangat sederhana, yaitu memakai kain bebali berupa anteng yang dikenakan di dada. Sedangkan saputnya memakai kain rembang dan kain cepuk serta kemben lumlum. Di tangan memakai benang tukelan berisi uang kepeng satakan atau pis bolong. Penari bergerak beriringan secara seragam, diikat ke dalam satu untayan atau rangkaian yang disebut renteng, dengan seutas benang yang pada umumnya berwarna putih. Ciri khusus dari tari rejang renteng yaitu jempane sebagai linggih ide betare dituntun dengan benang panjang yang diikatkan pada pinggang si penari. Tari rejang merupakan tradisi yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun hingga sekarang.

0: kembali sane konggahang saking stasiun radio Doni. Sane makin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi kita membahas bagaimana tradisi Bali mengajarkan untuk menunda kenikmatan demi masa depan yang lebih baik, kali ini kita akan melihat pendengar bagaimana ajaran Hindu juga memberikan panduan dalam mengelola keuangan agar hidup lebih seimbang dan bahagia. Dikutip dari rri.co.id, dalam ajaran Hindu terdapat filosofi sederhana namun penuh makna dalam mengatur penghasilan. Konsep ini mengajarkan bahwa uang yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga dibagi secara bijaksana untuk berbagai tujuan kehidupan. Salah satunya pendengar adalah dengan mengalokasikan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian untuk tabungan atau pengembangan usaha, dan sebagian lain untuk kegiatan sosial maupun keagamaan. Konsep ini menekankan bahwa harta yang diperoleh hendaknya dimanfaatkan secara seimbang, tidak hanya untuk kesenangan diri sendiri, tetapi juga untuk membantu sesama dan menjalankan kewajiban spiritual. Ajaran ini sejalan dengan nilai Hindu yang menempatkan kesejahteraan material dan kebahagiaan batin sebagai dua hal yang saling melengkapi. Dan pendengar, dengan pengelolaan keuangan yang bijak, masyarakat diajak untuk hidup lebih terencana, peduli terhadap lingkungan sosial, serta tetap menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan

0: Novel Dear Imanku karya Meliana merupakan sebuah karya yang memadukan unsur religi, romansa, dan misteri. Ceritanya berpusat pada kehidupan Haris, seorang dokter muda, dan Alisa, seorang gadis SMA yang dijodohkan oleh keluarga mereka. Perjalanan rumah tangga mereka dipenuhi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan karakter, munculnya pihak ketiga, hingga misteri kematian sahabat Alicia bernama Aisyah. Pada awalnya, novel ini mendapatkan popularitas yang luar biasa di beberapa platform bacaan online, di mana lebih dari 9 juta pembaca mengikuti ceritanya. Kesuksesan di platform bacaan online kemudian membawa Dear Imanku ke bentuk fisik yang diterbitkan oleh Coconut Books tahun 2018. Novel ini direalisasikan dalam bentuk fisik yang dibintangi oleh Dul Jailani dan juga Tisa Biani, memperluas jangkauan ceritanya ke ranah media yang lebih luas. Gaya penulisan Meliana dalam novel ini sangat inspiratif dan menggugah hati para pembaca dengan karakter yang kompleks dalam ceritanya yang mendalam. Dear Imanku berhasil mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan keyakinan mereka. Interaksi antara Haris dan Alicia yang penuh dengan lika-liku menunjukkan dinamika rumah tangga yang realistis dan sangat menyentuh. Tentunya, plot dalam novel ini tidak hanya berfokus pada romansa antara dua tokoh utama, tetapi juga memasukkan elemen-elemen misteri yang sangat menarik untuk dikulik. Misteri kematian Aisyah, sahabat Alicia, menambah dimensi lain pada cerita yang membuat pembaca terus tertarik dan tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi tersebut. Keberadaan orang ketiga dalam hubungan Haris dan Alicia juga menambah intensitas konflik dan menguji keteguhan cinta dan komitmen mereka. Pembaca akan dibawa ke dalam ruang lingkup emosi yang cukup dalam. Dipastiin, kamu bakal ngerasa berbeda ketika membaca novel ini. Karakterisasi dalam Dear Imanku sangat kuat. Haris digambarkan sebagai dokter muda yang tampan dan berdedikasi tinggi, namun memiliki sikap yang sangat dingin. Di sisi lain, Alicia adalah gadis SMA yang manja dan penuh semangat. Namun, ia begitu rentan terhadap tantangan hidup. Perbedaan karakter ini jelas menambah kompleksivitas hubungan mereka, menjadikan setiap interaksi seolah-olah penuh makna dan pembelajaran bagi setiap pembacanya. Secara keseluruhan, Dear Imanku adalah novel yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pelajaran hidup yang sangat berharga. Melalui kisah Haris dan Alicia, pembaca diajak untuk merenungkan arti cinta, komitmen, dan kepercayaan dalam sebuah hubungan. Novel ini hanya untuk dibaca bagi mereka yang mencari cerita yang menyentuh hati dan penuh dengan nilai-nilai kehidupan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

Pahlawan itu ayahku. Dia seorang petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan sampah. Dia selalu berusaha membuat lingkungan menjadi bersih. Andai saja orang-orang tidak buang sampah seenaknya di jalan, pasti tugas ayah lebih ringan dan bisa cepat pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Tapi aku tetap bangga sama ayah. Terima kasih ayahku, pahlawanku.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan topik menyembah dalam roh oleh PDT Edi Paranta. Dan pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih. Dan tentunya di Singaraja malam hari ini akan ada Mbak Ayu Sundari yang menemani pendengar. Dan salsa juga mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama salsa menemani Anda. Baik pendengar, salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Shalom, puji Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali para pendengar setia acara ini, acara Mimbar Agama Kristen yang selalu disiarkan dari udara RRI Pro 1 Singaraja. Pada setiap hari Kamis jam 19.30 WITA, kita bertemu kembali dalam acara ini. Bagaimana kabarnya semua? Saya selalu berdoa kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan kita, Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita siapkan hati kita kembali untuk bertemu, membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali malam hari ini. Dan siapkan tanah hati kita yang paling baik untuk menjadi tempat taburan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang maha baik. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menghantar kami boleh bertemu kembali di udara RRI Pro 1 Singaraja pada malam hari ini, untuk kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar membaca dan merenungkannya, tapi lebih daripada itu menjadi rema dalam setiap hati kami, hidup kami, menggerakkan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang ada di ruang studio, para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing, juga alat-alat yang kami pakai di ruang studio malam hari ini. Tuhan, berkati Pak Edi yang mengoperate acara ini melalui alat-alat yang ada di studio. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan mengangkat satu topik yang ini sangat penting, karena kalau kita bicara tentang penyembahan, maka itu juga adalah salah satu bagian dari nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, menyembah dalam roh. Seperti apa menyembah dalam roh itu, dan apa esensi-esensi daripada menyembah dalam roh itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, saya mengajak kita membuka Alkitab kita masing-masing. Silakan ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, entahkah itu Alkitab manual atau Alkitab elektronik. Mari kita baca bersama-sama. Yang saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan malam hari ini dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan 24. Mari baca bersama-sama firman Tuhan. Saya akan membacakannya dari ruang studio. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, baca di Alkitab saudara masing-masing. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23 dan 24 dengan topik firman Tuhan, menyembah dalam roh. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Baik, menyembah dalam roh. Kenapa disebut demikian, saudara? Di sini Tuhan Yesus coba menegaskan kepada kita bahwa penyembah sejati tidak lagi terikat pada tempat. Ya, ingat ini ya. Penyembah sejati itu tidak lagi terikat pada tempat. Maksudnya begini, kalau kita mau menyembah Tuhan, tidak lagi kita harus masuk dalam bait Allah, bait suci yang seperti zaman kita sekarang, masuk ke gereja atau masuk ke dalam ruang doa. Tetapi menyembah itu bisa kita lakukan dimanapun tanpa terikat oleh tempat. Saudara melakukan perjalanan, saudara lagi bekerja, dan banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Di situ kita bisa menyembah Tuhan. Artinya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu relasi yang hidup yang bisa kita bangun melalui penyembahan kita. Dan firman Tuhan tadi katakan, Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang demikian, yang datang dengan hati yang benar.
Sekali lagi saya ulang pernyataan ini, Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian yang datang dengan hati yang benar. Jadi penyembahan itu bicara juga tentang kebenaran, hati yang benar, bukan hanya sekedar kerinduan, tetapi hati yang benar, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang benar itu bicara tentang kehidupan yang kita yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saat itulah kita bisa menyembah Tuhan dalam hidup ini. Nah, kalau kita bicara tentang menyembah dalam roh, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 tadi menegaskan kepada kita, dan apa yang nats ini atau ayat ini tekankan tentang penyembahan dalam roh itu sendiri. Apa yang Injil Yohanes 4 ayat 23 dan 24 tadi tekankan kepada kita tentang penyembahan dalam roh. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat beberapa hal tentang apa yang ditekankan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23-24 tadi tentang penyembahan. Kita mulai dengan hal yang pertama. Penyembahan dalam roh itu berbicara tentang inisiatif Allah. Itu yang pertama ya. Inisiatif Allah dalam mencari penyembah. Ya. Jadi yang pertama yang kita bisa pelajari tentang menyembah dalam roh artinya adalah bahwa Allah sedang punya inisiatif untuk mencari penyembah. Orang yang menyembah dia. Ayat yang ke-23 tadi katakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki, perhatikan kata, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini adalah inisiatif Allah untuk mencari para penyembah, orang yang mau menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sebab tadi dikatakan Bapa menghendaki, sangat menginginkan penyembah-penyembah yang demikian. Kenapa demikian, saudara? Allah sangat menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Karena penyembahan yang sejati itu dimulai bukan dari manusia. Perhatikan ya, penyembahan yang sejati itu bukan dimulai dari manusia, melainkan dari Allah yang telah terlebih dahulu mencari dan memanggil manusia. Artinya begini, penyembahan itu bukan inisiatif kita, saudara. Ya, bukan inisiatif kita manusia, tetapi penyembahan itu adalah Allah yang sudah terlebih dahulu mencari dan memanggil kita manusia untuk menyembah dia. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah adalah anugerah. Perhatikan ini ya, relasi dengan Allah itu adalah anugerah. Saya selalu membahasakan kata anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak saya terima, tetapi Tuhan yang melayakkan. Jadi artinya kalau kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka itu berarti satu anugerah bagi kita. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita untuk berrelasi dengan dia. Sekali lagi, bukan hasil usaha manusia semata. Ya. Sekali lagi saya ulang perkataan ini, bukan hasil usaha manusia semata. Karena Allah tidak sekedar menerima penyembah, ya, tetapi dia aktif mencari hati yang tertuju kepadanya. Nah, inilah inti daripada penyembahan itu sendiri, tolak, saudara. Inisiatif tentang Allah mencari penyembah itu, bahwa Allah tidak sekedar menerima penyembah, tetapi dia aktif mencari hati yang tertuju kepadanya, hati yang sungguh-sungguh mau mencari dia, mau menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi betapa indahnya, saudara, kalau hidup kita itu bisa diberikan kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan di dalam penyembahan kita. Itu yang pertama. Kalau kita mau bicara tentang menyembah dalam roh, yang pertama yang ditekankan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 tadi, yang pertama bahwa itu adalah inisiatif Allah dalam mencari para penyembah, saudara dan saya, yang mau punya hati, yang mau membangun relasi dengan Tuhan untuk menyembah dia sebagai Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Yang kedua,
Apa yang ditekankan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 tadi tentang menyembah dalam roh? Kalau yang pertama tadi itu adalah inisiatif Allah dalam mencari penyembah. Yang kedua, perhatikan ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang kedua yang kita bisa pelajari, yang ditekankan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23-24 tadi, yang kedua adalah natur dari penyembahan itu sendiri. Natur dari penyembahan sejati itu adalah roh dan kebenaran. Ayat 24 tadi mengatakan di sana, natur dari penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati adalah roh dan kebenaran. Kenapa disebut demikian? Menyembah dalam roh itu berarti begini: datang kepada Tuhan dengan hati yang hidup, tulus, dan dipimpin oleh Tuhan. Itu penyembahan yang sejati, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh, datang dengan hati yang hidup, dengan hati yang tulus, tidak ada bengkoknya saudara, ya, tidak ada embel-embelnya, dan hati itu sendiri dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Lalu, menyembah dalam kebenaran itu artinya begini, sesuai dengan firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar emosi atau tradisi. Ya, banyak gereja menerapkan, ya, kalau saya bisa katakan hanya tradisi saja. Ya, yang didorong oleh emosi dan tradisi menyembah Tuhan. Tetapi itu bukan penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan dalam kebenaran artinya dia harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melenceng dari kebenaran firman Tuhan itu bukan lagi penyembahan yang sejati, tetapi penyembahan yang diatur oleh emosi, tradisi, dan apa ya, kalau bisa saya katakan kebiasaan gereja. Jangan seperti itu. Nah, dua hal ini, penyembahan dalam roh dan penyembahan dalam menyembah dalam kebenaran, itu harus punya keseimbangan. Dan kalau keseimbangan ini ada, maka itu bisa menjaga penyembahan kita tetap otentik, ya. Tidak dingin secara doktrin dan tidak liar secara emosional, ya. Kadang banyak penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh gereja-gereja akhir zaman ini justru bukan mencapai tujuan ini, saudara, ya. Tetapi justru menjadi batu sandungan karena hanya didorong oleh doktrin, ya, hanya didorong oleh emosi semata, sehingga orang tidak mendapatkan esensi dari penyembahan itu sendiri. Tetapi kalau kita menyembah dalam roh dan kita juga menyembah dalam kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itulah yang akan menuntun kita melihat bagaimana penyembahan kita itu memperkenankan akan hati Allah. Jadi yang kedua yang ditekankan dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23 dan 24 tadi itu adalah bahwa yang kedua, natur dari penyembahan yang sejati adalah roh dan juga kebenaran. Yang ketiga, apa yang ditekankan oleh Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24? Yang ketiga itu bicara tentang implikasi daripada penyembahan itu sendiri. Implikasinya apa? Ada transformasi di sana, bukan sekedar liturgi. Inilah hal yang ketiga yang coba ditekankan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 tadi. Ada implikasinya di sana. Implikasinya apa? Transformasi dan bukan sekedar liturgi. Perhatikan ayat yang ke-24, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya garis bawahi kata Allah itu roh. Inilah yang saya sebutkan tadi implikasinya. Transformasi bukan sekedar liturgi. Artinya begini, saudara. Penyembahan sejati itu akan menghasilkan perubahan hidup, bukan hanya aktivitas ibadah. Banyak orang pergi ibadah, tapi setelah keluar dari gereja, hidupnya akan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Minum mabuk, judi, ya, hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu bukan transformasi namanya, itu bukan perubahan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam penyembahan yang sejati, itu akan menghasilkan perubahan hidup, bukan hanya aktivitas ibadah. Kita boleh beribadah, itu bagus. Ya. Tetapi jangan juga melakukan ibadah hanya karena kita tidak mau dikatakan orang yang tidak punya agama. Gak apa-apalah ke gereja hari Minggu. Jangan sampai tetangga saya bilang, ini orang Kristen apa bukan sih? Nah, saudara, jangan itu sampai terjadi dalam hidup kita. Mbak, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, Allah itu adalah roh. Ya. Dan karena Allah yang adalah roh, Dia menginginkan penyembahan yang menyentuh seluruh kehidupan kita. Bukan hanya momen atau ritual gerejawi, saudara. Ritual gereja kita. Karena kalau kita hanya terpaku pada hal yang seperti itu, maka tidak akan pernah ada transformasi terjadi, perubahan terjadi dalam hidup kita. Karena ibadat yang sejati itu dari hidup yang diubah. Hidup yang diubah setiap hari. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas kita, dalam tutur bahasa kita, dalam sepak terjang kita, dalam kita mengambil keputusan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Itu adalah ibadah yang sejati, yang diubahkan, yang harus selalu terjadi setiap hari. Nah, kalau ini terjadi, kita menyembah, maka implikasinya adalah bahwa transformasi, perubahan hidup terjadi, dan bukan hanya sekedar liturgi. Jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar melakukan upacara liturgi, saudara. Tetapi lebih daripada itu, mari kita mohon supaya ibadah yang kita lakukan sejalan dengan penyembahan yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan di hadapan hadirat Tuhan, itu akan mengejarkan transformasi yang akan merubah seluruh aspek kehidupan kita, sehingga bukan saja secara pribadi kita yang merasakan perubahan itu dan membawa manfaat bagi kehidupan kita, tetapi lebih daripada itu juga bisa mempengaruhi dan memberkati orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah yang disebut dengan menyembah dalam roh. Kiranya tiga hal ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya menyembah dalam roh itu harus selalu terjadi dalam hidup kita, karena Allah selalu mencari penyembah-penyembah yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan penyembahan sejati itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu yang ketiga tadi, menyembah dalam roh dan kebenaran menghasilkan satu transformasi, implikasinya mengerjakan transformasi, bukan hanya sekedar liturgi gereja. Nah, kiranya kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, sehingga setiap saat Tuhan selalu mendapati hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang menyenangkan akan hati Tuhan. Saya sudahi firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang maha baik, terpujilah namamu. Terima kasih buat kehadiran firmanmu yang menuntun kami pada malam hari ini, untuk kami belajar selalu menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, tolong kerjakan hal-hal yang sudah kami terima melalui firmanmu pada malam hari ini, terlebih transformasi untuk kehidupan kami, perubahan hidup yang baik itu mengalir dari hidup kami yang selalu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa, hambamu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudusmu lebih jauh menerangkan kebenaran firmanmu yang kami boleh baca dan renungkan malam hari ini. Berkati para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tolong berkati dalam segala pergumulan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang dalam peperangan iman berikan kemenangan, yang menemui jalan buntu Tuhan bukakan jalan, yang bergumul buat pekerjaan, rumah tangga, usaha, bisnis, juga yang bergumul dengan masalah keuangan mereka, Allah Yehovah Jireh mencukupkan semua kebutuhan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk RRI Singaraja bagi kemuliaan-Mu, berkati pimpinan, staf, karyawan, secara khusus saudara-saudara kami yang ada di RRI Pro 1 Singaraja ini, baik Pak Edi, Mbok Pipit Tuhan, Ibu Novi, Mbok Heni, Mbok Iren Tuhan, Pak Dias, semua saudara-saudara kami yang ada di
Pro 1 ini Tuhan berkati mereka dalam hidup pribadi, lepas pribadi, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Bangsa dan negara kami pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Percaya bahwa Tuhan yang memberkati bangsa ini, pemimpinnya Tuhan berkati, dari presiden sampai kepada pejabat-pejabat daerah di pelosok sekalipun Tuhan berkati. Kami mau selalu katakan shalom buat Indonesia, damai sejahtera buat Indonesia, pemulihan buat Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Kiranya kita tetap hidup dalam penyembahan roh dan kebenaran, dan lihatlah bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Beberapa lagu penyembahan saya akan putarkan untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu ngitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai

0: ke penilaian harga saham.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
2: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
3: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
4: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Fondasi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kenceng gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
6: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
5: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
6: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi

0: berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
1: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
0: Emmanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
5: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
4: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten Nurlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Ripo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
7: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
8: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
7: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
8: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
7: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
9: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
7: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
11: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
10: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
12: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
11: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
12: Terima kasih sekali lagi.
11: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
13: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kevin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirab Dulitul oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja malam ini di edisi Kamis 4 Juni 2026 hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Mendengar terkait informasi KIM adalah komunitas yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, serta secara mandiri dan kreatif melakukan aktivitas pengelolaan informasi dan pemberdayaan guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri. Konsep tersebut merupakan sebuah pengembangan paradigma pola komunikasi di masyarakat. Bukan lagi communication to people, namun communication with people. Berdasarkan Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bahwa dinas melaksanakan kemitraan pemangku kepentingan salah satunya adalah komunitas informasi masyarakat. Dan pengembangan serta pemberdayaan KIM atau komunitas informasi masyarakat diantaranya ada pengembangan model dan simulasi kemitraan, penyediaan bahan-bahan informasi, disediakan pula BIMTEK, workshop literasi, kompetisi apresiasi, dan juga pemetaan.

0: Lah iya, lek pahit itu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.
2: Satu RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang menawarkan program undian berhadiah dari Bank Bengkulu, pengguna media sosial diminta mendaftar melalui Facebook dengan iming-iming hadiah berupa kendaraan bermotor, paket umroh dan haji, barang elektronik hingga logam mulia. Faktanya akun FB yang menawarkan undian berhadiah bukanlah akun media sosial resmi Bank Bengkulu. Akun Facebook resmi Bank Bengkulu telah memiliki centang biru tanda akun telah terverifikasi. Melalui situs resmi bankbengkulu.co.id tidak ditemukan informasi mengenai program undian berhadiah Bank Bengkulu pada Mei 2026 dengan mekanisme seperti yang dijelaskan dalam narasi beredar. Bank Bengkulu menghimbau kepada nasabah agar berhati-hati terhadap akun-akun media sosial mengatasnamakan bank tersebut. Selengkapnya terkait hoax undian berhadiah Bank Bengkulu pada Mei 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Singa Raja malam ini. Dan saatnya kami hadirkan drama radio mini terkait judul Anak Yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten. Selamat mendengarkan.

0: 1.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Raka, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, Nak, salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.

0: Kakak main HP-nya udah dari tadi, Bu.
1: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
0: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umurnya yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
1: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
0: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
1: Raka, yuk kita keluar, yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
2: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
1: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
0: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
1: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
1: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
1: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
1: Mas, Raka mas, Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
1: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
0: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
1: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
2: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, anak yang terkunci layar. Karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.
5: Jebak, jejak balik ini.

0: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Semeton, Sareng Sami, Kecunduk Male, Sareng Pitiang Ayu Sendari Reng Acara Request Jebak Jejak Bali Kini Nge Dure Semeton Sami Sani Arse Nyarengin Reng 24644. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Jebak Bali
0: Nge Jejak Bali Kini. Beli tawan nih Ki?
1: Nge Mbak Ayu.
0: Nge Penapi Gatra nih beli tawan.
1: Astungkare makin kena dan tetap semangat
0: nih. Astungkare nih kesane utama nge.
1: Nge pasti ke Bu Ayu pasti ke nalar sehat nih pun.
0: Nge harus diusahakan tetap selalu sehat.
1: Nge kena lantur Bu Ayu nge.
0: Astungkare nge.
1: Yang mas tembang
0: nge. Nanti judulnya nih beli
1: layang-layang tapi yang versinya
0: yang cewek
1: Elva Saraswati.
0: Elva Saraswati nggih, layang-layang nggih.
1: Dumun je bos.
0: Nggih.
1: Nggih, majaring kakek gaul niki, Pak Groda nggih. Heeh. Pak Jero Maliar, Pak Banu di Sebondo, Pak Widi Tokyo, Wadae. Pak Cik di Muncar, Pak Nyamandare. Pak Lane ti je kula nggih.
0: Heeh.
1: Lawan Pak Nyamanetep Pak Le Tanah Tidung sami-sami yang puniki bapak-bapak ni dumun nggih.
0: Nggih.
1: Pang Nilenan yang talang ranjing kan.
0: Nggih.
1: Nggih, Mbok Ayu suksemu galah nyani, tiang pamit. Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om matur suksemu niki, beli tawan sampun nyarengin jebak. Om Swastiastu, Rajang Wengi, Bu Ari.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Mbak Ayu.
0: Aduh, Bu Ari jegeknya lolet. Jangan ganti rujaknya Bu Ari itu nih nak kuangan sekali.
2: Jangan ini mimbo lagi.
0: Benjang wawane nih nyak.
2: Wih benjang sing kamu.
0: Oh sing standby drike.
2: Hey.
0: Oh benten acara benjang gih.
2: Tuh ben maling open lalu.
0: Oh kenten gih kapan-kapan ketemu lagi gih Bu Ari.
2: Nah semang Mbak Ayu nge.
0: Nge.
2: Aliang polisi dari itu untuk
0: Deuli.
2: Oh Deuli oh.
0: Bih ya takut mana.
2: Salam buat Wau.
0: Ya takut mana aliang polisi. Wau beli tawan nge.
2: Oh beli tawan Pak Lame nge. Pak Lame apa Pak Lane tuh?
0: Pak Lane, Lane Teja Kula.
2: Oh Pak Lane karena Pak Lame.
0: Pak Lame ya saya menek-menek kelasnya tuh Lame ya.
2: Menek kelasnya kan oh.
0: Saya nganga jak guru nih tuh.
2: Pedalam.
0: Pedalam ini jak guru nih. Ini apa saya ngulek kan Bu Janura nih.
2: Oh Pak Ribawa, Pak Dersamo, Pak sudah sana sama Ibu ya Bu Janura, Bu Resmi, Bu Mini. Bu saya Celi, Bu Ari Semeru. Ya, itu dan Bu Mbak nih, penting sing ada Bu. Ya, makasih Mbak ya.
0: Yo, dah. Sukses meniki Bu Ari, Rajang Mesandekan, Rajang Wengi Jebak.
3: Sudah Rajang Wengi Jebak.
0: Ada.
3: Mbak Ayu.
0: Nggih, Mbak Yani.
3: Nuna semang
0: nemen lo. Ah, napi nih kejudulnya nih?
3: Semangnya Buleleng Karangasem.
0: Buleleng Karangasem, ge.
3: Dalam jumun.
0: Dera. Mas yang
3: beli beli di Tokyo. Mati di NTT. Selamat malam bang, makasih callingnya tadi, tapi maaf belum sempat membahas tadi. Ajang ini Bu Ari Senerio, Mbak Ari Tegal. Bu Mini S, Bu Kartika, Bang Cip, Mbak Panelnya juga, Pak Tancur, Rahajang Wongi, Majang Lima Ayu, Rahajang juga, sukses mama.
0: Inge, sukses mama wali Niki, Bunda Janura sabar Niki, ngantos sang nomor antrian Inge.
4: Rosa tuh. Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ritual melukat kini semakin menarik perhatian setelah banyak dilakukan pesohor. Dalam tradisi Hindu Bali, melukat adalah prosesi pembersihan diri dan dilaksanakan di pancoran, pertemuan dua sumber mata air atau pantai. Salah satu lokasi yang kerap dipilih untuk melukat adalah Pura Campuhan Windu Segara yang terletak di Pantai Padanggalak, Desa Kesiman, Denpasar. Menurut Jeromangku Ketut Maliarse, pura ini menjadi tempat bagi umat sedharma untuk memohon kesucian lahir dan batin melalui pengelukatan yang dilanjutkan dengan persembahyangan di penataran pura. Sarana yang perlu disiapkan antara lain pejati, canang sari, serta kelungah Nyoh Gading. Pura ini didirikan oleh Mahaguru Aiteria Narayana pada tanggal 7 Juli 2005. Jeromangku Ketut Maliarse menjelaskan, tidak ada aturan baku mengenai seberapa sering seseorang harus melukat. Namun, waktu yang paling baik adalah saat rainan seperti Kajeng Kliwon, Purnama, dan Tilem. Pura Campuhan Windu Segara tidak hanya ramai dikunjungi pemedak, tetapi juga wisatawan asing yang ingin mengikuti prosesi melukat. Melalui ritual ini, diharapkan tercapai keseimbangan jasmani dan rohani.

0: Iya, mendengar jejak Bali kini alias jebak Niki, Om Swastiastu, Rajang Wengi jebak, Widimade.
1: Swastiastu, Rajang Wengi jebak, jejak Bali.
0: Inggih.
1: Napi kadre, Mbak.
0: Amangkinan.
1: Mau sirih, mau ayu ya.
0: Inggih. Amangkinan, becik kemanten. Widi pun api.
1: Inggih. Sehat yang kemanten.
0: Astengkare.
1: Sarang sekeluarga.
0: Nggih.
1: Unas tembang.
0: Napi judulnya ni?
1: Widiana ampun matilang ya.
0: Durung.
1: Durung mutembang ya.
0: Durung mutembang.
1: Kangen kerasa.
0: Kangen kerasa. Sarang sire.
1: Dike Widiana ni.
0: Sarang sire kangen kerasa.
1: Kangen kerasa.
0: Widi Widiane kangen ten wenten niki kangen kerasin tapi seni lianan judulnya nih ten wenten
1: beli nengah ampun kak ada
0: dulur durung niki beli nengah manten gih.
1: Gih, beli nengah caranya
0: Dek Uli. Beli nengah Dek Uli. Oh, sampun Dek Uli. Wow, aliang polisi. Lebih demen jak albumnya Dek Uli Yan, niki.
1: Yan Ferry, Yan Ferry.
0: Yan Ferry. Napi judulnya niki.
1: Salam Astungkare. Niki.
0: Salam Astungkare, gih.
1: Durung ya?
0: Durung. Siap diputar.
1: Oke. Okay. Ini ke mantan, gih.
0: Gih.
1: Gih, mengatur rumun, gih, Bu Ayu. Mengatur yang sana sampun munggah ya. Icang wau monitor niki ayo. Nggih, salam ni pertama niki Bu Janura. Kemudian Bu Resmi, Bu Pari dari Palu, Bu Kartika, Taler, Pak Cip, Bang Sri yang di Payangan situ nak Gemas ya, Gemas. Jadi Gus Ibawa, Celi, Pak Manon Taler, Pak Putu Wayang Taler, Pak Gerodak, Pak Belitawan Ring Tembok, Detambang, Celi, Bu Bunga, Pak Manon, Cukrajus, Cutet, Pak Kesamian Kemanten guys, Ajang Ring. Bu Ayu dah hajang tugas, semua yang tergalah.
0: Inggi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur suk semua niki, Widi Made sampun nyarengin bejak jebak nih, alias jejak balik ini. Ring 24644, Om Swastiastu, Rajang Wengi jebak.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi jebak.
0: Inggi, sarang Aji Bawe, sarang sire niki?
2: Gus Bawe niki.
0: Oh, Pak Gus Bawe. Inggi, penapi gatrane Pak Gus.
2: Ade Bayu penapi.
0: Amangkinan kena.
2: Astungkare
0: nggih.
2: Kasan tembang kene nggih.
0: Napi?
2: Tembange Menat Citra sane Buen Pidan Buen Sada wetan nggih.
0: Buen Pidan Buen napi?
2: Ki sadar.
0: Buen Pidan Buen sadar kenten?
2: Buen Pidan Buen sadar tapi Menat Citra.
0: Ten wenten iki Pak Gus, seni lianan api?
2: Oh, gini mantan, setiap bisa hilang sing mekabar ya?
0: Hilang sing mekabar? Hilang sing mekabar. Sire nembangang niki?
2: Setiap bisa nika.
0: Sire niki?
2: Setiap bisa sanya madoe niki.
0: Sintia bisa kenten?
2: Ya bisa, bisa.
0: Ten wenten iki Mbak Cynthia. Cynthia Pita.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, hilang sing mekabar, nggih. Nggih, lanjut Pak Gus.
2: Tani wau sing ngene iki.
0: Wenten Bli Widi Made niki ren Tokyo.
2: Kaaja kenal nggih.
0: Heeh.
2: Wenten iki Bu Janura. Butuh irama tadi. Wenten iki Bu Ana wong gede. Pak Budi, Bu Eni, Wentan, Bu Hina, Tagange.
0: Nggih.
2: Datang sami sang kok pamit sawi.
0: Nggih.
2: Tagange. Gajang tinggal aja pun api.
0: Amangkinan cerah niki, Pak Gus.
2: Oh, nggih matur nuwun. Nggih. Nggih, majeng wayu sendawi sedaya kula. Om Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om matur suksemen niki, Pak Gus Bawe sampun nyarengin jebak nggih.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Loh, lo bangun, sumber galang kangen nih. Morang kepeken. Kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan sumber malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisa beli. Kiaptin.
0: Menapa doge nih lakar beli?
1: Tabia, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang piang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimi Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek simpen dogen di kulkas, mekeluan sing mau meken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buen sebe meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sebe anima dan inflasi. Membelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Apa tuh?
1: Gancang kusing kanggu.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien peleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jajah balinnya mu.
1: Seksama beli. Kantun tembang-tembang pop Bali sani keunggahan saking stasiun radio dua ini. Sani makin ngiring biar sayang tembang selanturnya nih.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Yunisara dengan Kau Selalu di Hatiku. Untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu pendengar menemani ruang dengar Anda malam hari ini yang masih setia bersama Pro 1, tentu saja seluruh pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terutama yang gabung di grup Asik-Asik Happy ya. Ada Pak Madi Darmawangsa juga selalu monitor dan selalu hadir yang menemani saya siaran hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sebelum ke Pak Jero Ribawe, saya ke 24644 terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Ya, kok jauh sekali ini modulasinya.
1: Kejauhan ya.
0: Kejauhan.
1: Iya, Mbak Yu, apa kabar?
0: Baik.
1: Iya, nggih, udah baik pokoknya.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Di tembok, Mbak Yu.
0: Beli tawan kan?
1: Iya, Mbak.
0: Kan tadi sudah jumpa. Kaget saya. Tadi tuh maunya bilang beli tawan lagi enggak ini ya? Kok ragu? Kok nanya, "Mbak Yu, apa kabar?" Kayaknya tadi baru jumpa deh, baru ngobrol di jebak ya.
1: Iya, benar, Mbak Yu.
0: Dari mana barusan? Dari belanja ya?
1: Enggak belanja.
0: Oh.
1: Kemana kok belanja?
0: Ya kali aja ke minimarket kemana gitu, oh, beli sesuatu.
1: Di tembok itu jam segini itu udah pada tidur.
0: Udah pada tidur
1: jam
0: ya.
1: Jam 8 itu udah sepi di sini. Nah, kudiang di kampung.
0: Oh gitu. Kan ada delivery kalau mau belanja, nggak bisa juga ya?
1: Nggak bisa, nggak bisa. Oh, tapi gitu. Biasanya sih di sini jarang yang itu sih, kebanyakan orang belanja mungkin sore.
0: Oh gitu, males keluar deh ya karena udah ya gimana gitu.
1: Apalagi cuaca dingin juga.
0: Ah bener, oke deh. Biar dihangatkan sama lagunya nih, apa nih kira-kira? Apa?
1: Pengen denger yang di puncak bukit hijau, apa ya judulnya?
0: Di puncak.
1: Bukit Cemara ya?
0: Apa ya? Bukit Cemara kah?
1: Kayaknya Mbak Yu.
0: Atau apa ya? Ntar dulu. Yang berkaitan dengan bukit tak ya, ketik dulu apa, ini ya.
1: Iya, nanti pokoknya siapa aja yang nyanyi.
0: Oke, yang penting isi bukitnya ya.
1: Iya. Mbak Yu, grup asik-asik itu gimana caranya biar saya juga
0: Pingin gabung. Coba nanti tak infokan ke Mbak Pipit ya.
1: Oh, Mbak Pipit ya.
0: Uh-uh.
1: Boleh. Uh-uh. Yang di itu siapa itu yang di pending tadi katanya?
0: Yang di pending mana?
1: Yang di WhatsApp-nya. Yang udah mau on air.
0: Widi Made, yang mana ya? Oh, Bunda Janura.
1: Oh, Bunda Janura.
0: Karena kan mau muter lagu.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Jadi nunggu antreannya dulu.
1: Iya, benar-benar. Mm-hmm. Pokoknya buat Bunda Janura, Bu Mini, gitu. Siapa lagi ya ibu-ibunya ya? Bu Yuda di Sangket, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Made, Sukiyati biasanya juga. Terus Bu Ari BT itu apa, Mbak Yu?
0: Banjar Tegal.
1: Oh, Banjar Tegal.
0: Bukan yang BT Galau ya.
1: Oh iya.
0: Itu hanya singkatan aja.
1: Banjar Tegal, gitu.
0: Uh-uh.
1: Bu Bunga, Bu Nyoman di Banyuning. Dulu mantan saya Banyuning loh.
0: Apanya nih? Oh, mantan pacar. Oh iya. Terus sekarang?
1: Udah married ya.
0: Oh, udah married.
1: Ya, ditinggal ya.
0: Enggak jodoh.
1: Iya benar.
0: Uh-uh.
1: Bu Janura juga, Bu Mimi, Manda semuanya deh Mbak Yu.
0: Iya, beli tawan ampura ya. Niki yang ada bukit berbunga, terus ada bukit puncak hijau, ada melati di atas bukit.
1: Kayaknya bukit berbunga deh.
0: Oke, siap. Bukit berbunga yang itu ya. Oke, siap.
1: Bukit
0: yang indah. Nah, benar. Ya, oke, benar. Ditunggu Mbak ya.
1: Selamat bertugas, selamat malam.
0: Baik, selamat malam juga buat Blitawan. Selamat beristirahat. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk Pak Jero Ribawe.
2: Selamat malam Mbak Ayu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
2: Baik Mbak, sehat ya.
0: Sehat,
2: astagfirullah. Suaranya agak gini, agak dingin ya.
0: Memang cuaca juga lagi dingin ya. Ini apalagi ada AC, AC-nya penjaganya 3 AC ini. Berapa PK ini? Dikalikan 3 ini.
2: Ya, hidup yang anget-anget.
0: Iya, yang anget-anget dengan dengerin musik favoritnya ya.
2: Dengerin musik, ya. Yang baik-baik, Mbak.
0: Yang baik-baik apa ini? Yang mana?
2: Jalan yang terbaik, Mbak.
0: Jalan yang terbaik? Ku cari jalan terbaik ya.
2: Terbaik. Kalau bisa dari Bruri.
0: Kalau bisa dari Bruri, kalau enggak bisa dari Pak Jero.
2: Ya, siap. yang tadi siapa namanya, Tawan apa siapa?
0: Beli tembok.
2: Oh, udah beli tembok.
0: Iya, beli dinding tembok ya. Ya jangan marah nanti dia.
2: Ya, salam.
0: Pak Jero. Pak Jero, maaf tak potong dulu Pak Jero, biar saya enggak lupa ini menginfokan yang nyanyi Pance Epondang. Pance Pondang mau?
2: Iya, boleh. Iya, mau. Siap.
0: Ini ori banget kayaknya nih ya. Baru dikolab sama almarhum Bruri gitu kalau enggak salah ya.
2: Iya.
0: Berarti kalau enggak salah benar ya, Pak ya.
2: Aslinya memang buat Pance, tapi dibawakan sama Bruri juga.
0: Ah, benar. Terus dibawakan lagi sama Pak Jero. Iya, itu benar banget. Iya, siap. Oke, lanjut Pak Jero.
2: Lalu lagunya untuk sahabat alumni 80 SMP 1.
0: Emang dengerin sahabat, Pak Jero? Pak Jero emang dengerin malam-malam?
2: Malam-malam.
0: Dengerin ya?
2: Ya.
0: Mbak ya sekali-sekali suruh on air gitu Pak Jero atau ngechat gitu.
2: Ya. Di daerah ini kan sering dia dari Banjarmasin, dia monitor terus
0: Pak. Oh, gitu. Pak Dokter siap. Di Bandung, ini udah disenggol sama Mr. Mahmud, ini juga jebolan ya, alumni.
2: Jebolan
0: Mister Mama, jebolan alumni Undiksa.
2: Ya, putranya.
0: Putranya bener. Eva, B2 ke Pak Jero ya, no. Ya oke. Okay.
2: Monitor semuanya.
0: Ternyata semua dipantau sama Pak Jero. Iya. Oke, okay, lanjut Pak Jero.
2: Terima kasih juga Bu Ari BT tadi udah nyenggol di Jebak Bali.
0: Senggol lah kejani Pak Jero pangsing protes Bu Ari.
2: Nanti besok saya bawakan kunyit ya biar bagus gini goyangnya bikin
0: asik. Rujak. Ini jangan ganti tuh nih gianang rujak kan Bu Ari.
2: Ya.
0: Oke dah ya siap-siap.
2: Ya, yang lain juga sudah naik.
0: Iya.
2: Janura juga selamat malam. Terima kasih Mbak.
0: Oke, terima kasih buat Pak Jero, Kang Yang Niki. Bercanda ria biar tidak ngantuk ya Pak Jero ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ada beda-beda orang Madura ini.
3: Beda orang Madura.
0: Ah, Mas Anwar, bermak kabar Mas Anwar.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kok lagi menggema ini, jangan-jangan dalam studio kamar ini ya?
3: Ya, pakai headset.
0: Oh alah. Gimana mau dengerin lagunya siapa malam-malam ini?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa? Kok lupa?
3: Iya, lagunya lagunya
0: apa
3: lah?
0: Apa?
3: Ikutan.
0: Ikutan?
3: Iya.
0: Enggak boleh, pilih saja lah.
3: Iya, karena itu ya enggak ada requestan. Inilah ikut ini Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga. Enggak ada lagu yang disukai kah?
3: Belum kenal soalnya Pak.
0: Oh, belum kenal. Ya tak pilihkan ya. Yang penting ada nuansa kenangan gitu. Iya, lagu boleh. Nostalgia. Oke, ditunggu. Iya, sebentar tak pilihkan sampean biar enggak bingung ya.
3: Iya, boleh-boleh.
0: Oke, siap.
3: Salamnya ya.
0: Mm-mm.
3: Yang pertama buat Pak Ayu, selamat bertugas.
0: Saya kelangkong.
3: Dan juga ada Bu Indi. ada Bu Mini. Ada Bu Janora.
0: Semua ya. Ibu-ibu.
3: Iya.
0: Ini favoritnya ibu-ibu tak ya? Ibu-ibu.
3: Mak-mak Pak.
0: Mak-mak iya. Lanjut.
3: Iya. Selamat tugas. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Mas Anwar nih yang ada di Madura sana. Aduh, alhamdulillah ya, kita dari berbagai pulau, berbagai bahasa, berbagai dengan perbedaan itu memang sangat-sangat membuat kita apa ya, indah gitu ya, jalinan tali silaturahmi itu lebih terjaga dengan baik. Pak Made Darmawangsa harap sabar ya, nunggu antriannya ya Bapak, semoga nanti bisa on air. Untuk Mr. Mahmud juga, terus ada Bunda Janura, semoga belum tidur ya Bunda ini. Widi Made, ntar dilanjut lagi ya nge-call-nya ya. Bu Ari BT, jangan lupa telepon lagi Bu Ari. Yang sengketu sing banget kunyit, mani nih kan Pak Jero nih.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Karena informasi dan inspirasi.

0: Kekerasan dapat dikatakan sebagai perilaku yang dapat mengancam diri seseorang. Kaum yang rentan dengan kekerasan ini adalah perempuan dan anak. Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak ini tidak hanya menjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya atau online. Kekerasan yang terjadi secara online ini dinamakan kekerasan berbasis gender online atau KBGO.
1: Milo, kamu dengar berita di radio tadi nggak?
2: Hah? Nggak tuh. Aku lagi fokus ngerjain PR nih. Emang kenapa, Mai?
1: Itu tadi aku dengar katanya kekerasan terjadi bukan di dunia nyata aja loh, tapi di dunia online juga bisa.
2: Ih, serius?
1: Serius. Nih aku baru baca juga di berita online nih.
2: Mana?
1: Contohnya, oh tuh. Lihat, banyak pesan-pesan instan yang dikirim ke anak-anak SD. Karena mereka rata-rata udah punya gawai dan juga punya media sosial. Wih, serem juga ya.
2: Iya loh.
1: Kekerasan berbasis gender online ini sering berdampak kepada kesehatan mental dan fisik. Bahkan ada juga nih yang mengalami manipulasi dari seorang laki-laki dewasa. Bahkan sampai, wah, mengalami pemutusan sekolah. Serem banget ya, Milo.
2: Serem.
0: KBGO menjadi tugas kita bersama bahwa saat ini perlindungan dan melindungi anak bukan saja perkara tugas orang tua, namun menjadi tugas kita bersama. Terlebih lingkungan juga harus dapat membangun situasi yang mendukung anak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan.

Bencana non-alam adalah bencana yang terjadi bukan karena peristiwa alam, melainkan disebabkan oleh aktivitas atau kelalaian manusia. Meski kerap melibatkan kelalaian manusia, bencana non-alam bisa juga dipengaruhi faktor-faktor lain yang lebih kompleks, seperti gagal teknologi, sosial ekonomi, politik, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non-alam mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berdampak serius terhadap lingkungan. Bencana tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesehatan manusia.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam untuk Bunda Janura, katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit, Ibu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Ari BT, Mbak Ari Semeru. Ada Bu Lohtari juga, Pak Jerumangkuri Bawa, Pak Inggris, Peka Olala. Ada Pak Astawa dan Pak Dewantara. Salamnya kompak untuk kesemuanya ya. Terima kasih Bunda Janura atas chat OWA-nya dan selamat beristirahat tentunya. Sebelum ke Mr. Mahmud, ada siapa nih di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Cakep, Mbak Yeni masih semangat ya Mbak?
1: Ya semangat Mbak, masih gawe aku Mbak.
0: Iya, harus tetap semangat ya, pokoknya jaga kesehatannya.
1: Ya Mbak. Request Mbak lagu dulu Mbak.
0: Iya, apa itu judulnya?
1: Judulnya Di Ujung Malam Mbak.
0: Di Ujung Malam, oke.
1: Ya, nyalam dulu pada Bang Mahmud, selamat malam. Kemudian Bang Linya juga, Bang Kerespatinya juga, semoga standby di RRI Singaraja. Kemudian untuk Pak Tetlacur di Tokyo, Bu Kartika, Pak Samong, selamat malam. Ya untuk kesemuanya dulu Mbak, biar
0: ya, baik.
1: Makasih waktunya Mbak.
0: Oke.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye juga buat Mbak Yeni. Sehat-sehat selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sugeng dalu Mr. Mahmud. Halo. Halo. Oh, kurung-kurungu iki suara nih Mr. Mahmud. Halo. Lah, piye iki kok gak kerungu iki? Sik tak pateni dhisik nek ngono tak putus dhisik ya, Mr. Mahmud. Saya ke 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aku Bu Kartini Lingge.
0: Ibu Kartini di Lingge nggih?
2: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa, Ibu?
2: Minta lagunya Cintamu Seumur Bunga.
0: Cintamu
2: Seumur Bunga dari Amalia Contessa.
0: Cintamu Seumur Bunga, semoga ada ya Mbak Emil, ini tumben ini muncul Emilia Contessa.
2: Dari Amalia Contessa.
0: Sebentar Pak, carikan dulu koleksinya Mbak Emilia apa saja ya.
2: Ya sambil nyalam dulu ya. Ada Mas Anwar ya. Ada juga Mas Wawan. Di Leleng ya.
0: Ibu Kartini Ampura, belum ada nih koleksinya Mbak Emil.
2: Belum ada.
0: Yang lainnya apa?
2: Ya kalau itu hatiku bukan pintu besi ada.
0: Hatiku bukan pintu besi.
2: Ya.
0: Panjang kali judulnya Bu ya. Hatiku bukan pintu besi. Ini yang nyanyi siapa Bu? Ini tidak muncul juga judulnya.
2: Laki-laki namanya kurang tahu.
0: Tidak
2: ada.
0: Soalnya dari judul ini kok panjang banget ya. Coba tak searching dulu bukan pintu besi apa yang muncul ini. Memang nggak muncul Bu, nggak ada dia. Apa Ibu? Apa Ibu?
2: Ya, Widuri aja dah.
0: Widuri, oke. Okay.
2: Dalam lanjutnya. Ada Bu Resmi ya. Ada Pak Nenang Dewantara. Ada juga Pak siapa yang tadi di tembok itu?
0: Blitawan.
2: Blitawan, ya. Ajeng Bumi, ya. Enten Bumi ini. Dan Pak Danu ya Pak ya, Pak semuanya dan Mbak ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat malam, selamat bertugas Mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Kartini atas atensinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bu Ari.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Nah, ini Bu Ari mau muncul suaranya. Tadi Mr. Mahmud enggak muncul suaranya itu.
3: Kijeng nganu.
0: Jalan-jalan Mr. Mahmud terus dia nyundul-nyundul
3: jalan-jalan
0: nih.
3: Jalan-jalan yang ngeneng sapu nelpon ini.
0: Udah tak blok dan sudah nyambung nih ke, cuman kok suaranya Mr. Mahmud enggak muncul ya? Jangan-jangan keteken ya mungkin speakernya di handphone.
3: Oh, kepala ini kepekan lus nih Bu yang ngalamin.
0: Aduh, Bu Ari. Ya dah, mau dengerin lagunya siapa, Bu?
3: Antara Hitam dan Putih.
0: Baik, ini Mbak Ari.
3: Saparinda.
0: Ya, oke. Okay.
3: Salam buat tadi Bu Kartini ya, Bu Yeni, Mas Tawan, begitu Pak Widi Made, Pak Jerori Bawe. Nah, mana kejemaan di kantin
0: kunyit. Ya. Lanjut.
3: Begitu Pak Darbo Wangse, Pak Tursamo, Bu Janura Celi, Bu Mini, Bu Resmi je ya di sini on air ya.
0: Bu Resmi nganti yang bersirap deh nih.
3: Ajan, mengipi lah sini.
0: Mengipi benar-benar. Nam.
3: Buat Mayu, makasih Mayu. Yo. Sampai jumpa besok ya.
0: Oke, dah. Terima kasih buat Bu Ari atas atensinya. Untuk Mr. Mahmud, coba sebentar diulang lagi ya. Tadi itu mungkin enggak ngerti ini teknisnya seperti apa. Oh, Mr. Mahmud kepencet, baru tiang telepon bunyi cenut-cenut katanya. Aduh, jangankan bunyi handphone cenut-cenut, kepala juga bisa cenat-cenut ya Pak Jero ya. Terima kasih Pak Jero Ribawa sudah membantu saya bagaimana itu teknisnya ya. Jawabannya mungkin coba cek lagi nih handphonenya Mr. Mahmud, karena menurut Pak Jero Ribawa sepertinya kepencet. Tadi beliaunya nelpon bunyi cenut-cenut. Mungkin kendala sinyal juga kali ya Pak Jero ya. Mbak Mini yang belum tidur, sebentar dicoba lagi untuk call, mudah-mudahan bisa on air ya. Mr. Mahmud sebentar lagi ya, kita buka lagi line teleponnya.

pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.

0: Iya, selamat malam untuk Pak Ketut Samong. Katanya mau kirim salam ke Widi Made yang ada di Tokyo. Terus ada Bu Resmi, Bu Desa Redini, Cik Eli, Bu Ari, BT, Mbak Mini, ada Mbak Yeni, Mas Anwar, Rajik Yuda, Pak Jero Dharma Wangse, Pak Nyaman Astawa, dan ke semua grup asik-asik happy katanya ya. Ya, selamat beristirahat dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan di Ruang Rindu malam hari ini untuk ke semua pendengar. Dan masih ada waktu ya, kami beri kesempatan dua penelpon lagi nih. Sebelum ke Mr. Mahmud, mudah-mudahan ntar bisa normal kembali ya Mr. Mahmud ya. Kita bisa komunikasi dengan baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Ayu.
0: Ya, Mas Wawan, gimana kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Oke, gimana mau denger lagunya siapa?
1: Lagunya dari Hati Yang Luka aja ya.
0: Hati Yang Luka.
1: Ya.
0: Baik.
1: Salamnya buat Ari BT, juga untuk Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Samong, juga untuk Pak Nyoman Netep, Pak Nyoman Dewantara, juga ada Pak Bano ya, rakyat di Muncak, Pak Kit ya, selamat malam. Juga sekarang ke timur ada Bu Nyoman Banyuning ya, juga ada Mas yang ada di timur satu.
0: Belitawan.
1: Oh, Belitawan ya.
0: Iya, untuk kesemuanya timur, aja timur, ya.
1: Iya, kalau di Temo itu saya kalau ya bau ya tahu di masjid saya pernah
0: sama. Iya.
1: Juga ada pokoknya ke semuanya Bu Ayu. Ini ada pantun.
0: Ada penutup nih, oke. Apa pantunnya?
1: Iya. Ini pantunnya. Pohon lili apa di kok pohon ini?
0: Ayo dipercepat karena durasi.
1: Pergi ke gunung jalannya basah, jalannya basah karena hujan terlalu deras. Hati bingung, pikiran susah karena susah tidak dapat bantuan berat.
0: Aduh, jangan berharap bantuan. Oke deh, itu saja Mas Wawan.
1: Ya, untuk Bu Ayu, selamat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih buat Mas Wawan atas atensinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu Mr. Mahmud. Nah,
2: malam.
0: Ini Bunda. Malam. Iya, barusan tak dengar itu sudah ada background. Ya. Wes iso iki wes normal iso iki. Iya wes. Lagune wes tak siapno iki.
2: Yo, salamnya karo Pak Ribawo. Mari telepon karo Pak Ribawo yo gak diterima karo Pak Ribawo, gak enek suarane.
0: Nah, makane kuwi koyo kepencet sampean. Kepencet mungkin.
2: Ora iki padahal.
0: Speakere apa mikrofone HP-ne sampean iki kepencet apa piye, gak ngerti ya.
2: Ora. Apa mikir kan apa mikrofone iki? Apa piye sebab gak
0: dibisukan koyo ngono lho. Koyo dibisukan ngono modele.
2: Yo.
0: Oh, ya wis ndak apa-apa, saiki wis normal, aman.
2: Aman iki.
0: Lagune wis tak siap nih.
2: Ya wis.
0: Siap
2: kok gak kuwi konter wis, Pak Ribawa ngon konter sesuk ngono.
0: Ngon kontrol, doktere sing wis turu. Sesuk ae gedore. Heeh. Nggih, sami-sami. Selamat beristirahat buat Mr. Mahmud dan juga keluarga. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf yang belum sempat on air. Bisa jumpa besok di Love Pina ya, lagu sore pilihan Anda. Yang hanya mendengarkan saja ataupun yang sudah berhasil untuk on air. Malam hari ini Belitawan, Pak Jero, Mr. Mahmud, Mas Anwar. Ada juga yang mengirimkan chatnya ke WA, ada Pak Samong. Ada juga yang sudah on air, Mbak Yeni, Bu Kartini, Bu Arik BT, Mas Wawan, dan Mbak Mini yang sudah mengirimkan chatnya ya. Yang masih terjaga, yang belum tidur, yang mungkin bersiap untuk ke tempat aktivitas, salah satunya Papa Dimas nih biasanya dini hari nih, siap-siap buka lapak ya. Moga laris manis, jangan lupa jaga kesehatan. Dan juga ke seluruh pendengar yang sedang berjualan di seputaran Kota Singaraja dan sekitarnya, moga laris manis, rezekinya dilancarkan. yang sudah beristirahat di kesempatan malam hari ini, mungkin mau segera ke Pulau Kapuk. Jangan lupa berdoa ya sebelum tidur. Dan intinya kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap bersama kami pendengar di Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1. Mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Om Swastiastu, Rahayang Semang Semeton Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada niki nggih, ring di jaman tambah genah, sane mangkin kantun niki GNI nyaringi semeton sareng sami ring Singaraja pagi ini. Aingge semeton sane mangkin GNI tan sendiri niki nggih, ring studio Pro 1 RRI Singaraja. Niki sampun wonten Pak Putu Sanjaya sane jagi nyaringi semeton sareng sami ring acara renungan pagi. Aingge topik sane keangkat niki ring raine mangkin nggih Brahmacari memuliakan diri dengan ilmu pengetahuan. Aingge semeton Brahmacari dikenal sebagai masa menuntut ilmu dan juga membangun karakter diri. Jadi Brahmacari mengajarkan bagaimana manusia memuliakan dirinya melalui ilmu pengetahuan, kedisiplinan, pengendalian diri, serta pembentukan moral yang baik. Jadi di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana nilai-nilai Brahmacari dapat menjadi pedoman dalam membangun generasi yang cerdas sekaligus berkarakter. Jadi untuk membahasnya telah hadir narasumber yang ada di studio, jadi yang akan membahas terkait dengan topik pagi hari ini, Brahmacari memuliakan diri dengan ilmu pengetahuan. Om Swastiastu, Rahayang Semang Pak Putu.
2: Iya, Om Swastiastu, Mbak ini.
1: Aige, becik Pak, nggih.
2: Nggih, sehat selalu.
1: Sehat selalu, aige tengkara. Aige Bapak, sari mangkin jagi membahas terkait Brahmacari memuliakan diri dengan ilmu pengetahuan. Aige, mina sinabi sharing niki sarang pendengar Pro 1 Makasami. Mina Pak Putu dados sumen niki dipaparkan akide terkait dengan topik yang diangkat niki hiring Semang Mangkin. Dados sang Pak Putu.
2: Nggih, yes, suksema Mbak ini, Om Swastiastu, para pendengar dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan dan kedamaian. Mungkin topik kali ini sudah sangat umum sekali Mbak ini ya, yes, mengenai Brahmacari. Ini merupakan salah satu konsep dalam ajaran agama Hindu. Kalau di Pancayama Brahma, kalau tidak salah itu juga ada Brahmacari, tapi yang kita paling umum rasanya ada di ajaran Catur Asrama. Gitu.

0: si para bujangga itu mengamanatkan bahwa sangat penting kalau kita itu mengarungi kehidupan ini dengan dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Tentu ilmu pengetahuan itu juga di dalamnya termasuk keterampilan atau skill ya. Termasuk juga kecerdasan-kecerdasan seperti intelektual, emosional maupun spiritual. Nah, kalau kita merujuk pada salah satu sumber sastra yakni Manawa Dharma Sastra. Nah, di sana digambarkan betul bagaimana kehidupan seorang brahmacarya. Gitu. Mm-hmm. Jadi dalam sistem pendidikan terdahulu yang khususnya disebut dengan asram itu, jadi seorang brahmacarin itu tidak tinggal di rumah seperti kita sekarang datang ke sekolah itu tidak, tapi tinggal dalam satu lingkungan tertentu bersama dengan gurunya. Gitu. Jadi antara sisye ataupun dengan gurunya dan juga sisye yang lain itu setiap hari berinteraksi terus-menerus dalam satu area khusus yang kita sebut dengan asram itu. Mm-hmm. Nah, jadi baik sisye yang laki ya kumpul dengan yang laki-laki. Gitu. Mm-hmm. Jadi kemudian perempuan ya ada perempuan, istilahnya ya kalau sekarang ya mungkin asrama putra, asrama putri gitu. Nah, jadi dengan sistem pendidikan seperti itu sangat memungkinkan ada interaksi yang intens antara pendidik dengan yang dididik gitu. Nah, ini tujuannya tentu bagaimana menanamkan, menumbuh kembangkan ajaran-ajaran dari Sang Maha Guru itu kepada sisye-sisyenya dengan lebih optimal. Ya, kalau apa namanya dalam satu lingkup asram itu tentu ada kode etik, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Ya. Saya sangat terkagum-kagum ketika membaca itu, apakah di Manawa Dharma Sastra termasuk di turunan lontar-lontarnya seperti Sile Sesane, Putra Sesane, Resi Sesane gitu. Di sana sudah dijelaskan betul. Kalau seorang murid itu, seorang brahmacarin itu, seorang yang mengikuti tahap brahmacari itu sangat disiplin. Ya, ia tidak boleh duduk di tempat duduk gurunya gitu misalnya, salah satu disebutkan. Nah, jadi jangankan duduk gitu ya, menjamah pun rasanya dipandang sebagai sebuah kesalahan atau dosa. Nah, tapi kenyataannya ya saya sendiri juga pernah melihat ya murid itu justru malah duduk di kursi atau meja di meja gurunya, kursi gurunya itu gitu kan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan yang tercantum di Sile Sesane itu kan kurang pas jadinya kan gitu.
1: Benar.
0: Termasuk juga kalau berpapasan dengan guru itu tidak boleh berpapasan secara langsung gitu. Kalau guru udah tahu ada guru di depan, kita harus berhenti gitu. Mm-hmm. Sampai guru itu lewat baru kita boleh melanjutkan perjalanan kita. Bahkan ketika kita mengiringkan perjalanan seorang guru itu tidak boleh berjalan sejajar gitu, beriringan sejajar. Jadi madu-madu istilahnya. Harus dalam posisi yang agak di belakang, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Tujuannya tentu kenapa ketika guru itu bicara ya kita bisa mendengarnya secara langsung. Jadi tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Bahkan di sastra sendiri sebutkan ya menginjak bayangan guru pun tidak diperkenankan itu ya. Nah, ini sangat ya saya sangat terkagum-kagum. Oh, begitu, sampai sebegitunya ya kehidupan brahmacarya kita ketika di masa lalu. Dan ini tentunya adalah memuliakan sang guru itu sendiri gitu. Nah, dengan memuliakan sang guru itu maka dengan sendirinya si murid pun menjadi murid yang mulia kan begitu. Nah, lebih spesifik saya melakukan renungan termasuk juga kajian. Mungkin kalau ditinjau dari sudut pandang catur asrama empat tahapan hidup manusia, Brahmacari itu kan dibagi menjadi tiga lagi, Mbak, ini. Ada Sukle Brahmacari, ada Sewale Brahmacari.

0: Brahmacari dan juga ada Tresna Brahmacari. Yang mana selama ini saya membacanya di beberapa buku disebutkan ya, kalau Sukla Brahmacari itu artinya seorang yang mengenyam ilmu pengetahuan itu tidak menikah sama sekali gitu ya. Selama ia mengenyam pendidikan. Nah, kemudian ada juga Sewale Brahmacari, di sana dijelaskan hanya menikah hanya sekali saja. Sementara Tresna Brahmacari bisa menikah lebih dari sekali gitu. Nah, ini mungkin menjadi bahan pemikiran saya juga, Nunas Ampure para pendengar nggih niki yening iwang ditiang Nunas Ampure yening napi wasane ten manut ring kayun ngeten nggih. Niki hanya perenungan saja. Nah, bayangkan ketika kita tinggal di sebuah asram itu ya. Kayaknya jangankan menikah gitu. Ketemu pasangan apa lawan jenis saja susah gitu ya. Apalagi pacaran ya. Yen sing teh mengkeb-mengkeban kan ngeten. Dia ngecogin tembok di dubune.
1: Cara lagu nih Pak nggih.
0: Ngecogin pagoan ngeten, mari ketemu di jalan, ketemu di alasi mungkin ya. Artinya pelakuan pelanggaran gitu. Tapi kalau disiplin betul-betul disiplin ya pasti apa ya, kalau mau keluar asram itu harus seizin guru ya. Melakukan apapun perjalanan ke kota gitu misalkan pasti karena ditugaskan oleh guru. Nah, ini membayangkan saya bagaimana bisa itu menjadi sebuah pernikahan yang seperti disebutkan dalam Sewale dan Tresna. Nah, terkait dengan itu Mbak Eni, demikian juga para pendengar, mungkin saya menyampaikan sesuatu di sini terkait dengan Sukle, Sewale dan Tresna Brahmacari itu. Saya mengkajinya dari beberapa sumber ya. Kalau yang pertama itu terkait dengan Sukle, saya cari artinya di kamus itu artinya itu bersih, suci, tidak tercemar gitu ya. Yeah. Nah, kalau di keseharian kita kan itu nih barang sukle nih gelas sukle kan artinya tidak sembarangan gitu ya. Belum pernah dipakai sama sekali gitu. Nah, ini kalau dilihat dari arti katanya kan bersih, suci dan murni. Ini memberikan pemahaman atau pengertian baru kepada saya ya. Kalau Sukle Brahmacari itu artinya pengetahuan itu harus bisa membuat kita, diri kita itu bersih, suci, dan murni. Nah, jadi bagaimana seseorang itu bisa disucikan, bisa dimurnikan, dan bisa dibersihkan dengan ilmu pengetahuan. Ini merupakan sebuah amanat yang sangat luhur menurut pandangan saya. Artinya bagaimana? Jangan sampai ketika kita mengenyam pendidikan itu, ya lahir batin kita justru malah tercemar gitu. Artinya justru malah melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Ya, pikiran kita ya harus bersih dan suci sebagai cerminan bahwa kita adalah orang yang berpendidikan gitu. Bukan sebaliknya, ya justru malah mengotori kan begitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Sewale, saya cari arti kata Sewale itu ada beberapa redaksi yang menyebutkan kalau di Bali itu ada istilahnya Raja Sewale kan itu Mbak ini. Upacara yang diberikan ketika seorang anak itu mulai beranjak dewasa. Sewale itu artinya kedewasaan, dewasa. Gitu. Nah, ini memberikan pengertian Pak baru pada saya kalau Sewale Brahmacari itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu harus dapat mendewasakan diri kita gitu. Jadi ada kedewasaan tidak hanya dari fisik saja, dari umur saja, namun juga dari cara berpikir, cara berkata, dan juga cara berbuat kita atau berperilaku. Nah, ini tentu sejalan betul ya dengan visi tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidikan itu harus mendewasakan ya. Jadi jangan sampai pendidikan sudah tinggi gitu ya tapi sifat masih kekanak-kanakan gitu. Ini kan sangat bertolak belakang gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu Tresna Brahmacari. Kata Tresna itu saya temukan di Sarasa Muscaya. Tresna itu diartikan sebagai nafsu yang sangat liar, yang tidak terkendali gitu. Ya, di sana disebutkan tresna itu ibaratnya begini, seperti tanduk pada sapi itu. Ketika dia masih kecil, sapi itu masih boh itu ya, apa bahasa ini boh itu jinak ya, jinak masih jinak itu masih bisa didekati ya, meskipun rengas-rengas dikit gitu. Jadi, tapi begitu ia semakin panjang justru malah menunjukkan bahwa ia punya kekuatan itu. Nah, ngalak-ngalakan mareng ngelah tanduk enten. Ya. Nah, ini mungkin terefleksi juga dalam kehidupan kita. Nah, sampurung ya mungkin ini ya, otokritik juga. Misalnya semakin tinggi penghasilannya kok justru malah semakin besar juga keinginannya gitu. Nah, ini sangat realita, real sekali contohnya. Nah, tresna itulah demikian artinya nafsu yang liar dan tidak terkendali. Nah, kalau terkait dengan tresna brahmacari memberikan pengertian baru juga pada saya bahwa pendidikan itu atau pengetahuan itu harus mampu menjadi pengendali setiap keinginan kita gitu. Jadi secara gamblang semuanya itu ya, baik sukle, sewale maupun tresna brahmacari mengamanatkan kalau pengetahuan atau pendidikan itu harus betul-betul meningkatkan kualitas lahir batin kita. Jadi baik suci, bersih, murni, dewasa, dan juga keinginan kita terkendali. Nah, inilah mencerminkan betul seorang brahmacarya itu. Jadi begitu ia lulus, bukan menjadi saya ini sudah dewasa, boleh melakukan apa saja, bukan begitu ya. Jadi justru bertolak belakang dengan amanat dari brahmacari itu. Gih, mungkin Amonike Mbak ini semoga manut ring kayun gitu, tidak bertentangan juga.
1: Iya, semua niki Pak Putu, engge semeton apa nike iwau niki engge pembabaran akidik niki di awal engge terkait dengan topik yang dibahas oleh Pak Putu ring semang mangkin. Engge semeton topiknya ini brahmacari, memuliakan diri dengan ilmu pengetahuan. Jadi yakti niki seperti yang dibilang Pak Putu tadi, karena sudah merupakan kewajiban selama kita hidup tidak henti-hentinya untuk belajar kenten Pak Nge. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik, banyak orang yang bilang seperti itu. Dan pendengar Pro 1 ada yang ingin bergabung bersama kami, silakan, kami tunggu atensi Anda semuanya di 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami ya di 0811 399 9790. Durusang niki semeton yening arse jagi nyaringin niki nge dados niki wawanin ring 24644 utawi ring 0811 399 9790. Engge niki wenten sharing saking Pak Jero Maliarse niki, izin Pak Putu nge tiang wacen dumo niki, swastiastu Pak Putu sebagai narasumber,
0: swastiastu
1: sebagai pengantar acara Renungan Pagi RRI Singaraja dengan topik brahmacari untuk memuliakan diri dengan ilmu pengetahuan. Jadi brahmacari ini adalah tahapan pertama sebagai umat manusia Hindu, adalah tahap menuntut ilmu pengetahuan. Topik ini mengindikasikan bahwa kehidupan sebagai umat manusia tidak bisa lepas dengan adanya konsep untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi hal ini mengingatkan bahwa manusia Hindu hendaknya mengusahakan agar menuntut ilmu sebagai landasan memuliakan kehidupan manusia. Kita mengenal dua jenis ilmu pengetahuan berupa parawidya dan aparawidya. Parawidya adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ajaran kerohanian. Salah satunya adalah pelajaran agama Hindu atau pelajaran hal niskala. Aparawidya ini adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan skala berupa ilmu teknik, ilmu pengetahuan lainnya. Jadi hal ini juga mengingatkan pada ucapan bijak, ajaran agama untuk mengarahkan hidup dan ilmu pengetahuan adalah untuk memudahkan hidup. Intinya keduanya yaitu parawidya dan aparawidya hendaknya diusahakan, dikuasai dan diimplementasikan agar hidup ini mencapai kemuliaan atau bermartabat atau mempunyai harga diri. Jadi kesimpulannya, hidup sebagai umat manusia hendaknya tahapan brahmacari ini digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tahapan hidup selanjutnya dengan baik dan benar seperti tahapan grihaste, tahapan dan lain-lainnya. Demikian sharing Tiang, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Anjir. Semua Niki sharingnya nih Pak Jero mungkin bisa ditanggapi atau ditambahkan sedikit. Sekarang Pak Putu silakan Bapak.
0: Inggih, memang dua pengetahuan itu para widya dan apara widya itu sangat penting ya bagi kehidupan kita, karena kan kita tidak apa rasanya tidak seimbang kalau hanya menimba pengetahuan tentang kerohanian saja gitu ya. Apalagi dalam kehidupan modern sekarang apara widya itu juga sangat penting, artinya untuk menambah skill kita, keahlian kita, keterampilan kita untuk menunjang kehidupan kita. Nah, apalagi zaman sekarang itu kan seperti disampaikan Menteri Pendidikan kita, program studi itu harus menghasilkan lulusan yang bisa diserap oleh
1: perusahaan
0: atau dunia kerja kekinian. Nih, kan
1: benar-benar
0: ini berarti ya sangat penting juga untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sains gitu ya. Namun gitu ya, itu juga perlu diseimbangkan dengan ilmu-ilmu kerohanian, karena kalau sains berdiri sendiri atau berjalan sendiri tanpa dilandasi ilmu kerohanian takutnya disalahgunakan kan. Harus ada semacam tali kekang juga bagi kuda liar ini istilahnya ya, sehingga setiap orang ketika ia punya kemampuan dalam hal saintek itu misalnya tetap dilandasi dengan ilmu-ilmu kerohanian. Nah, ini sangat penting sekali kalau kita kaitkan dengan tahapan kehidupan berikutnya Mbak Eni. Artinya ketika kita mau melangkah ke tahap hidup selanjutnya itu kita udah dikuatkan secara intelektual gitu. Artinya ada kesiapan lahir batin kita, meskipun ya ada hal-hal lain yang juga harus dipersiapkan seperti misalnya finansial kan gitu ya, kesiapan dalam kehidupan sosial dan lain sebagainya. Memang agak memprihatinkan ketika saya itu mendengar sebuah kasus, ada kasus perceraian yang karena satu sama lain itu tidak saling memahami secara komunikasi gitu misalkan ya, bukan hanya secara finansial saja. Ternyata nadingeringhang ampure niki raos anak bakat tuturang anak padu-padu kekeh padu-padu sing dadi orain bagaimana gitu ya. Itu salah satu kasus saja gitu, ampure niki yang sampaikan. Itu mengindikasikan bahwa begitu pentingnya lah pengetahuan itu menjadi pondasi gitu, menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya. Nah, terlebih lagi gitu ya, bahkan ada yang justru malah belum kuat di Brahmacari justru malah sudah masuk ke tahapan yang selanjutnya seperti biksuke gitu misalkan ya.
1: Nah, ini kan Pak Putu. Jeda dumun akhirnya. Wenten niki sane nyaringin wenten Pak Sumu niki Tiang Sang Redumun. Om Swastiastu, Hajeng Sameng Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Sumo di Sangsit nggih.
2: Om Swastiastu untuk Bapak narasumber. Ini bahasannya tentang catur asrama terutama Brahmacari. Tadi juga sudah dijelaskan tentang menuntut ilmu pengetahuan dan penjelasannya yang paling umum lagi kalau saya dengar di masyarakat. Kalau Brahmacari nyukle tidak menikah, kemudian apalagi yang sewale dan yang lainnya satu kali dua kali menikah. Padahal kalau sudah menikah itu adalah definisi daripada grihaste.
1: Grihaste asrama.
2: Ya itu grihaste asrama. Tapi Brahmacari itu sering sekali diasosiasikan dengan tidak menikah dan tidak menikah dan tidak menikah. Padahal dari katanya sendiri Brahma cari-cari berasal, kalau ada buku juga yang mengatakan Brahmacari itu berasal dari kata Brahmacarya. Brahmacarya itu iran atau seseorang yang sedang menempuh ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Jadi pikirannya selalu melekat kepada Brahma, kepada Tuhan. Kalau Brahmacari, orang itulah yang disebut Brahmacari, seperti pemain gitar, orang yang belajar bermain gitar, gitaris, atau Brahmacarya, Brahmacari. Brahmacari ini orangnya Brahmacarya, prosesnya itu disebut Brahmacarya. Jadi ketika pikiran seseorang selalu melekat kepada Brahma, itulah seorang Brahmacarya. Tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh menikah atau tidak menikah. Adapun orang menikah setelah lulus, tidak menikah-menikah karena tidak mau menikah terus, tidak berarti dia adalah seorang Brahmacari, karena hidupnya tidak pernah ingat Tuhan misalnya. Itu kemudian hal-hal inilah yang mungkin juga perlu ditekankan, bahwa bukan karena menikah tidak menikah atau belajar tidak belajar, tetapi dia ingat kepada Tuhan atau ilmunya itu ditujukan kepada untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Mungkin itu batasan Brahmacari, karena ada Brahma Cari atau Brahma Acarya. Ini Brahma ini penting sekali, ilmu pengetahuan tentang Brahma, bukan hanya sekedar pengetahuannya. Itu aja, terima kasih. Om Santi.
0: Om Santi,
2: Santi, Om.
0: Yesus semua.
1: Inggih, susuma niki Pak Suma, sare mentaring sangsit susuma niki sampun nyaringin kaitan sampun sarang sharing niki ring semang mangkin. Inggih semetona pro satu RRI Singaraja siramale niki sani arse jagi nyaringin kantun tiang jantos ring 0362246444 utawi ring WhatsApp niki nggih ring WhatsApp pro satu ring 0811 399 9790. Engge yening wenten durung wenten iki sane nyarengin minap Pak Putu dados niki menanggapi lanjutan iki nggih sharing saking Pak Suma durusang Pak Putu.
0: Inggih sik sama pangling sirtit yang Pak Suma. Memang demikianlah adanya kenten. Jadi ketika apa namanya para sisya itu mengenyam pendidikan, terutama di masa lalu itu, penekanannya lebih mengarah pada ilmu-ilmu ketuhanan itu ya, atau Brahmawidya itu. Nah, jadi betul-betul para sisya itu difokuskan terkait dengan ajaran-ajaran dari para mahagurunya itu lebih mengarah kepada pengetahuan tentang ketuhanan itu. Nah, kenapa? Karena kan umumnya di asrama-asrama itu, pasraman-pasraman itu diharapkan ketika sisya-sisyanya lulus itu betul-betul apa namanya memiliki kesucian lahir dan batin. Jadi kebrahmaan itu melekat dalam dirinya, sehingga harapannya ketika mereka tinggal di lingkungan masyarakat, kembali ke masyarakat, ya betul-betul mengajarkan ajaran agama dan bisa memberikan kedamaian bagi kehidupan sosial kemasyarakatan gitu. Nah, ini juga apa namanya seharusnya ya tidak boleh hilang meskipun di masa sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai ilmu pendidikan agama itu atau pendidikan keagamaan itu terpinggirkan gitu. Jadi meskipun ya saintek itu sangat penting sekali, namun ke pengetahuan rohani itu juga tidak kalah pentingnya ya, seperti yang sampaikan tadi Mbak ini, bahwa itu adalah untuk memperhalus budi pekerti kita, sehingga ketika kita punya kemampuan dalam hal sains ataupun teknologi itu tidak disalahgunakan gitu ya. Jadi kalau saya rujuk di wayang itu kan pangsing kedua gane yang melog-melog timpal gitu ya. Nah, ini kan sangat-sangat apa namanya bertolak belakang dari amanat pendidikan itu atau ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, terlebih lagi juga di kehidupan sekarang mungkin karena kita begitu banyak apa ya istilahnya ya godaan atau tekanan dari globalisasi, dari kehidupan modern sekarang ini, ya tentu pengetahuan-pengetahuan kerohanian itu juga bisa menjadi sebuah tempat, bisa menjadi sebuah pintu untuk kita mengarah kepada penyejukan hati kita itu. Tiang sendiri mohon maaf merasakan betul ya ketika mumet itu misalkan ya dengan pekerjaan itu mendingehang nak pesantian ni ke kadiring RRI ni ke mak ini napi SLJU ke.
1: Ingi, nah, betul.
0: Ke. Jadi setiap jam 10 itu termasuk juga video sabu kan ya. Itu setiap jam 10 itu pasti tiang usahakan dengarkan gitu kalau apa namanya pas lagi senggang gitu tidak ada pekerjaan itu paling apa sangat membantu gitu ya meneduhkan menyejukkan hati dan pikiran kita supaya tidak terlalu larut dengan tekanan-tekanan yang ada, kita alami di kehidupan ini karena itu juga akan menjadi sebuah cerminan apa namanya yang ada di karya-karya sastra itu memberikan pemahaman atau pengetahuan baru oh hirage sing tadi bes-bes gating nyemak gaen gitu. Atau mungkin sing tadi bes ngoyong gati masih gitu. Nah, ada itu yang apa yang tangkap makna-makna yang tangkap dari apa namanya pesantian-pesantian itu bahkan kalau ya kebetulan rumah saya dekat gitu, dengan RRI dengan Puro Jagatnate ya baru dengar gender saja rasanya sudah ada apa kesejukan gitu ya. Nah ini artinya apa betul-betul harus ada keseimbangan antara para widya dan apara widya itu jadi tidak boleh kita terlalu apa fokus sekali dengan saintis tapi mengabaikan pengetahuan keagamaan atau kerohanian atau justru juga sebaliknya karena saintek itu juga penting terlebih lagi dalam kehidupan di masa sekarang ini kira-kira begitu Mbak
1: Inge. Ini itu tadi tanggapan Niki Inge sharing saking Pak Sumo tadi Inge Niki Wenten Malih Sani Nyaringin Tiang Sangredumun Om Swastiastu Rahajang Semang
3: Om Swastiastu Mbak Heni Geni
1: Inge sarang sira Niki
3: tiang wawahin Mbak Eni
1: Niki Pak Jero nge?
3: Inge Pater
1: Inge Durus nih ke Bapak
3: Om Swastiastu Pak Budu
0: Om Swastiastu Pak Jero
3: yes, luar biasa termasuk Pak Budu juga menyampaikan tadi filsafatnya Ki Hajar Dewantara nah tiang menambahkan filsafat Ki Hajar Dewantara kan dari pusat diri kami
0: Inge.
3: Untuk mencapai para widya dan apara widya samping itu tadi Pak Soma dari Kit sudah mempertegas lagi yang suksema Pak Soma acarya, jadi brahmacari acarya, acarya itu guru berarti sedang berguru lah kita nah kemudian pusat pendidikan ini mestinya di zaman apapun semaju apapun negara atau dunia tetap pendidikan utama pertama adalah orang tua sebagai guru. Kenapa? Mengapa disebut pertama dan utama? Di sanalah dia akan mendapatkan, memperoleh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal etika, sopan santun. Kedua, barulah anak itu akan diserahkan di sekolah, Pak Putu sudah mengobikanin, yaitu pendidiknya adalah para guru untuk memperoleh para widya dan apara widya niki. Yang ketiga masyarakat, jadi tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan, bukan tokoh-tokoh masyarakat atau orang yang ditokohkan tetapi ternyata korupsi. Nah itu di zaman sekarang inilah tantangannya dari pusat pendidikan. Samping itu kita mengenal yang disebut dengan namanya itu yaitu pilar pendidikan UNESCO. Learning to do, learning to know, learning to be, learning to be the life together. Berarti ini luar biasa juga. Nah, inilah ketiga Sri Pusat Pendidikan yang bersahabat Ki Hajar Dewantara ini rasanya tidak jalan dengan baik. orang tua, kalau anaknya dimarahi di sekolah karena merokok, orang tua datang ngabuk parang dan sebagainya. Kurang betul-betul menyerahkan dengan ikhlas anaknya kepada gurunya, kepada guru. Yang namanya guru kan harus guru dapat digugu dan ditiru. Okay. Itu, nah itulah itu yang sampai sampai ini suatu batas, suatu baru jangan disimpan dalam peti. Bukan kalau bukan kata-kata yang keliru jangan dimasukkan dalam hati. Om Shanti, Shanti, Shanti.
1: Pak Jero. Inge, terima kasih untuk Pak Jero Niki Inge. Susume sampun nyaringin malih. Inge sepatu Niki wenta malih sani nyaringin ring WhatsApp 21 tiang sang redumu Niki Om Sosiastu. Selamat pagi. Inge Sosiastu, Pak Suwardana, Durus Niki.
4: Ya, Bu Heni dan Pak Kudu ya.
1: Inge.
4: Kalau kita berbicara ilmu pengetahuan, sebenarnya itu adalah rahasia jenyana. Mm-hmm. Rahasia jenyana artinya itu ada proses di dalam diri kita sendiri. Nah, kenapa Brahmacari itu tidak boleh menikah selama menuntut ilmu? Artinya seperti ini dia menerjemahkan. Jadi sebelum kita punya ilmu pengetahuan yang paling utama, untuk menolong pengetahuan yang utama, nah ini di sini saya lihat pengetahuan yang paling utama itu dipegang oleh Brahmacari. Nah, ketika sudah mampu menolong Wanaprastha, Grahasta dan Biksuku itu sendiri, nah ketika itulah dia boleh juga apanya menguasai ketiganya itu. Nah, konsep inilah sebenarnya lahir dari Weda itu sendiri. Purusa Pradana. Purusa melahirkan pengetahuan yang paling utama, Pradana melahirkan pengetahuan yang utama. Kalau di Bhagavad Gita disebut Raja Guhya dan Raja Vidya. Nah, di sini sebenarnya ilmu pengetahuan itu kalau dirujuk kepada Bhagavad Gita itu contoh adalah polas asih dan kecerdasan. Nah, polas asih kecerdasan. Dikan ya untuk memahami setiap pemikiran yang kita muncul dalam pikiran kita. Karena pemikiran kita yang muncul pertama kali di pikiran kita itu selalu mengandung rubinidin. Nah, kalau di sini tanpa kecerdasan dan ulas asih, nanti kita akan terjebak. Kita akan jatuh ke dalam penderitaan. Nah, kalau sudah terikat pada penderitaan, disinilah manusia tidak akan mampu mengobati dirinya dengan ilmu pengetahuan. Nah, untuk itulah ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi manusia. Karena di sana dia akan menjadi seorang kesamawan. Kesamawan di sini adalah dia berbuat baik, mencapai kebaikan, tidak ada yang tahu karena dia rasa jenyana. Tapi kalau sekarang kan lain, karena ajaran agama sekarang semuanya menjadi simbol-simbol yang tampilkan kita keluar, kita kelihatan berbuat baik, tapi itu sifatnya sementara. Nah, di sini lahirnya ilmu pengetahuan yang utama, kecerdasan yang kita miliki itu tidak mampu menolong pengetahuan itu sendiri untuk menuju pembebasan. Itu saja biar disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Suwardana yang sudah bergabung. Satu penelpon lagi, Niki Pak Putung nih, ring 24644 Niki tiang sapa demun. Engge matilar Niki. Durusang Niki, sebetul sani lianan sani arse jagi nyaringin Niki tiang sang redumu Niki wenten Ibu Janura ring Bangli Niki. Om Sosiastu Raja Sambang Ibu.
5: Sosiastu Raja Semang.
1: Inggi.
5: Pak ini sarang mana resumber ni? Mungkin kita sarang sering di KW mah. Memang WA tidak bisa dibaca dengan
1: belum ya, Ibu karena masih telpon ni ke nanti kalau ada jeda-jedanya.
5: Hari tadi nggih ada papa nggih sudah yang sampaikan mangkin tuh nggih ini nggih.
1: Nggih durus.
5: Niki Pak Wudu, niki kan memang ada kendana untuk Brahmacari untuk memuliakan diri dengan ilmu pengetahuan. Dengan dan makin ring Brahmacari menuntut ilmu. Dengan dan makin ampun wedan Swala Brahmacari, Tresna Brahmacari, pamannya ni ke Yening ni ke sampun melaksanakan, walaupun dia sudah sekali wedan grahasta, wanaprasta, biksu ke sampun melaksanakan ni ke dengan dia sudah kawin, menuntut dengan setelah kawin ke bisa kawin sekali dua kali, Yening ke ningke tetap dia menuntut ilmu untuk pengetahuan. Apakah nika tetap termasuk Brahmacari? Napi nika pun napi nika tetap ya walaupun sudah kawin dengan menjalankan yang sudah ada susunan catur Brahmacari nika dengan napi nika kendana apa? Apakah tetap nika termasuk Brahmacari? Ya nika kemudian yang udah kend bau betul ni suksuba banget. Nggih, santi-santi sandi raya raja ngiri.
1: Nggih, suksumo niki Ibu Janura sane wenter midangan Bangli niki nggih, suksumo sampun nyarengin. Nggih niki minab Pak Putu dados niki durus menanggapi niki nggih.
0: Nggih, kalau dengan apa namanya masalah istilah dia sudah menikah, anggaplah tiang sendiri gitu ya. Sudah menikah kemudian tiang melanjutkan studi gitu misalnya. Apakah tiang ini juga bisa disebut sebagai seorang Brahmacari? Ya kalau dari pengertian katanya mungkin ya bisa kita tiang bisa disebut sebagai Brahmacari karena sedang menuntut ilmu pengetahuan. Namun dari esensinya barangkali juga tidak terlalu pas karena kan kehidupan Brahmacarya itu tidak seperti kehidupan pendidikan seperti sekarang datang ke kampus kemudian setelah itu pulang selesai kan begitu ya tanggung jawab pribadi. Nah karena ada proses yang memang harus diikuti seperti contoh misalnya kan menjelang menuntut apa mengenyam pengetahuan itu atau pendidikan itu ada proses yang disebut dengan upanayana. Kemudian setelah ia menyelesaikan pendidikannya ada yang disebut dengan samawartana begitu. Nah ini mungkin kalau di apa seperti yang sampaikan tadi kalau dari segi penamaan kata saja mungkin bisa disebutkan tapi esensinya jelas berbeda. Namun kita tidak usah memperdebatkan itu karena kan sekarang ada istilah long life education itu Pak ini ya mungkin ya, kalau tidak salah saya artikan ya pendidikan seumur hidup artinya sepanjang kita, hayat di kandung badan itu tiang rasa tidak ada waktu untuk jeda bagi kita belajar gitu ya. Sama halnya meskipun saya sudah atau kita sudah berumur gitu ya ada hal-hal yang penting masih perlu kita pelajari gitu baik dari buku dari guru dari tukar pengalaman, jadi tidak henti-hentinya kita belajar gitu. Nah, jadi jangan sampai kita beranggapan irageune betue merasa mekejang bakat tawang kan begitu ya. Padahal ada satu pepatah bijak mengatakan semakin banyak membaca buku, aku menyadari semakin betapa bodohnya diriku gitu ya. Kan ada kalau tidak salah siapa tokohnya itu lupa tiang. Gitu. Jadi semakin nyangsan nih ragu melajah di nyangsan ngase belok dewek gitu. Oh, Mbak Adi Marut bakat tawang pengetahuan ini kan begitu. Jadinya kenapa dulu tidak pernah saya ketahui hal ini. Nah, ini menyadarkan kita. Itu artinya juga bahwa kita itu adalah orang yang sangat-sangat tidak sempurna gitu. Dari konteks pendidikan saja banyak hal ya yang tidak kita ketahui. Namun juga itu tidak menuntut kita harus menjadi yang paling sempurna. Saya sendiri kalau ditanya masalah Banten gitu misalnya, ini sama tidak tidak sepaham, tidak setahu para juru sarati gitu kan. Mereka itu punya punya beliau-beliau itu punya potensi masing-masing gitu ya. Mm-hmm. Jadi terkait dengan Banten gitu. Nah, jadi ada kekhususan-kekhususan dalam pengetahuan yang kita miliki. Nah, kemudian terkait dengan apa yang ditambahkan oleh Pak Jero tadi, yang sangat-sangat sepakat sekali Pak Jero, bahwa keluarga, sekolah dan juga masyarakat itu harus saling mendukung, harus saling bertanggung jawab, harus saling bergandengan tangan. Tidak boleh saling menyerahkan. Orang tua itu tidak berpikir tiang sengaja nggak sukang panak nak apang duwak jadi tanggung jawab bang nake Pak Guru gitu misalkan kan. Kok bisa anak saya seperti ini ya, tapi di sekolah juga tidak boleh berpikiran lah panak pisage bakar sangat tanggati. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya, termasuk juga di masyarakat gitu ya. Meskipun orang itu tidak kita kenal, niki ampun mbak ini tiang punya pengalaman begini ya. Pas saya mau ke kampus itu, saya lihat anak SMP itu merokok gitu, pulang sekolah bawa apa, merokok. Tanpa kesengajaan apa, tiang mereren gitu. Dek ini HP ini, tiang nyeluk kantong cari nyemak rokok gitu. Ini HP ini, bang ini tiang rokok ini langsung kentungan sahabatan gitu. Saya tidak apa menyombongkan diri saya, tapi sebagai masyarakat itu, melihat hal itu rasanya enggak etis betul gitu ya, apalagi anak SMP. Jadi langsung mulai murid-murid ini. besoknya ketemu pas berpapasan lagi mungkin saya masih ingat itu mereka keramak-keramik. Nih bu bapak ibu itu. Ya, jadi ini contoh saja, Pak Jero Genter. Jadi bentuk kepedulian tiang ampure gitu ya, sebagai masyarakat melihat hal itu rasanya enggak pas benar gitu ya. Nah, ini termasuk juga di keluarga juga jangan naik raget tuh nak kerabane ngale gae kan kenten Mbak ini. Artinya dia pas ngelengang ngati masih ngale gae, sesekali perlu tanya juga anak kita itu belajar apa di sekolah, kemudian luangkan waktu untuk ngobrol yang meresi dayang kenten kadi. Nah, kilingsir dumun mesatu Bali gendo imang sirap kan genten untuk menanamkan ajaran-ajaran etika. Tapi sekarang apakah masih itu dilakukan oleh orang-orang tua kita ya, atau antara orang tua dan anak justru malah tersekat oleh pintu kamar masing-masing gitu ya. Jadi anaknya main HP di dalam kamar sambil mengunci pintu ya, orang tua juga tidak peduli ya. Apalagi kalau di sekolah sudah sekarang seperti ASN ya, setengah tujuh udah di sekolah, jam 4 baru di rumah kan, kayaknya full betul gitu. Nah, ini tidak boleh kita saling lepas tanggung jawab, harus saling bergandengan tangan. Makanya saya sangat setuju sekali ketika ada pihak sekolah yang sesekali itu punya jadwal rutin melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Itu sangat-sangat membantu hubungan akademis antara pihak keluarga dan juga pihak sekolah. Masyarakat juga jangan menjadi tidak peduli gitu ya, melihat anak-anak yang kebut-kebutan nongkrong di jalan atau mungkin ya minum miras di trotoar itu. Ini harus menjadi kepedulian dari masyarakat itu sendiri. Apalagi yang menyetel musik keras-keras di pinggir jalan itu kan ya cukup mengganggu kenyamanan dan juga keamanan masyarakat. Nah, inilah Trisentra Pendidikan yang sampaikan Pak Jero tadi, harus bergandengan tangan kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita juga.
1: Iya. Jadi itu dia tanggapan dari Pak Putu terkait sharing dan juga pertanyaan tadi. Ada Ibu Janura di Bangli, kemudian ada Pak Suwardana, Pak Jero Maliarse, dan juga Pak Sume yang ada di Sangsit. Inge, Pak Putu santukan ke Banda untuk galah nih. Inge, sampun mepet pisan niki. Mungkin sebagai closing ada yang ingin disampaikan Pak Putu, silakan.
0: Inge. Ilmu pengetahuan ataupun pendidikan itu sangat penting ya, sangat-sangat penting, teramat penting ya. Itu bukan hanya untuk meningkatkan intelektual kita saja, tapi harus juga mengarah pada rohani kita. Sebab intelektual tanpa kerohanian itu saya rasa itu hanya sebuah ini ya, akan menjadi sebuah kesombongan saja gitu rasanya ya. Jadi sepintar apapun kita ya, amanat dari Brahmacari itu, sepintar apapun kita ya, kita tetap harus rendah hati, bijaksana, bersih, suci, murni, menunjukkan kedewasaan dan juga mengendalikan nafsu-nafsu keinginan kita. Nah, sedangkan dengan menanamkan atau menumbuh kembangkan makna Brahmacari ini, ya kehidupan kita menjadi lebih mulia gitu. Nggih, suksama nunas ampura Mbak ini para pendengar. Nggih, kita langsung tiang nunas ampura. Suksama.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Putu yang sudah hadir pagi hari ini ya, membahas topik Brahmacari, memuliakan diri dengan ilmu pengetahuan. Semoga apa yang menjadi sharing dari Pak Putu tadi dan juga para penelpon yang banyak sekali juga sharing menambahkan, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Acara renungan pagi kali ini kita tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
2: Kita di Sipora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 5 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. PMK Buleleng berencana mengakhiri sistem oven dumping di TPA Bengkale dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Nah, rencana ke depan ini tadi Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
1: Dengan surat dari Kementerian LH, kami menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
4: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, PMK Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
1: Jadi ke depan, seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitary landfill. Nah, ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul apa ini yang sudah terpilah yang masuk ke sini.
4: Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Ketua Go Buleleng Nyonya

0: tentang pentingnya pola makan sehat dan seimbang. Menurutnya, dukungan keluarga, terutama para ibu, menjadi kunci dalam mencegah stunting dan menjaga tumbuh kembang anak secara optimal.
1: Balita, terutama yang potensi stunting dan kurang gizi, semoga dengan diberikannya menu tambahan ini bisa membuat ibu-ibu dan balita menjadi lebih sehat.
0: Selain pemberian makanan tambahan, Nyonya Herawati juga mengingatkan para ibu untuk tetap aktif memantau kesehatan anak melalui pelayanan kesehatan yang tersedia di desa. Pemeriksaan rutin dinilai sangat penting untuk mengetahui perkembangan berat badan, tinggi badan, serta kondisi kesehatan balita secara berkala. Dengan pemantauan yang konsisten, potensi masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.
1: Tidak terlepas juga ibu-ibu tetap rutin nih periksanya nih. Bidan desa jangan males-males, kalau ya ditambahin dengan vitaminnya, MT-nya, jangan dibuang ya, harus diminum itu untuk kesehatan.
0: Ia juga mengingatkan pentingnya mengkonsumsi vitamin dan suplemen yang diberikan tenaga kesehatan untuk mendukung daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi. Go Kabupaten Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan ibu anak terus meningkat sehingga upaya pencegahan stunting dapat berjalan optimal melalui dukungan seluruh pihak. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
2: SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Disdikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik.
3: Tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru, baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distrikpora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk daya tampung 10.915 lulusan sekolah dasar.
3: Kita di Distrikpora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran di masing-masing jenjang kita mulai pada tanggal 2 Juni 2026.
4: Meski daya tampung dinilai aman, Disdikpora tetap melakukan pemetaan guna mengatasi ketimpangan distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah di kawasan perkotaan masih menjadi tujuan favorit masyarakat sehingga jumlah pendaftar cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, Disdikpora mendorong optimalisasi sekolah yang masih memiliki daya tampung serta memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pilihan masyarakat.
3: Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendaftarkan putra putri sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP di seluruh Kabupaten Buleleng. Semoga melalui SPMB tahun 2026-2027 tidak ada masyarakat Buleleng anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
4: Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem unggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet, layanan pendaftaran luring tetap disediakan melalui sekolah asal maupun sekolah tujuan. Pendaftaran jenjang TK dibuka mulai 2 hingga 30 Juni 2026, sementara pendaftaran jenjang SD dan SMP melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan Juni dengan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada tanggal 20 dan 27 Juni 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
5: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pembinaan usaha kesehatan sekolah atau madrasah UKS atau M di sejumlah sekolah Kecamatan Sukesade terus dilakukan untuk memperkuat budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan pendidikan sejak usia dini.
1: Kesadaran menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini menjadi salah satu fokus pembinaan usaha kesehatan sekolah atau madrasah atau UKSM di Kabupaten Buleleng. Melalui kegiatan monitoring yang dilaksanakan di TK Cahaya Kumara Desa Pancesari, SD 3 Pegadungan, dan SMP Ayodhya Pura Desa Selat, berbagai aspek pendukung sekolah sehat mendapat perhatian mulai dari kebersihan lingkungan, fasilitas sanitasi hingga pengelolaan sampah. Lingkungan sekolah yang sehat dinilai berperan penting dalam mendukung kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar bagi peserta didik. Sekretaris TPPKK Kabupaten Buleleng Nyonya Hermawati Supriyatna mengatakan pembinaan UKSM bertujuan meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah sebagai bagian dari penerapan pola hidup sehat sejak usia dini. Selain meninjau fasilitas kesehatan dan kebersihan sekolah, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi guru dan peserta didik untuk terus membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Menurutnya, pembinaan UKS merupakan upaya berkelanjutan yang melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, bersih, nyaman, dan kondusif. Melalui pembinaan ini, sekolah diharapkan semakin aktif mengembangkan budaya hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Dengan dukungan guru, orang tua, dan masyarakat, program UKS diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Masyarakat dihimbau memanfaatkan layanan darurat 110 untuk melaporkan berbagai kejadian mendesak seperti kecelakaan, gangguan keamanan, bencana, maupun situasi yang membutuhkan penanganan cepat.
2: Untuk layanan 110 ini, kita menangani berbagai masalah.
1: Di tengah kebutuhan layanan publik yang cepat dan mudah diakses, layanan darurat 110 menjadi salah satu sarana pelaporan yang dapat digunakan masyarakat selama 24 jam tanpa biaya pulsa. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, hingga meminta informasi mengenai pelayanan kepolisian. Pamapta 3 Polres Buleleng Ibda Arjuna Tri Prasetyo menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi melalui identitas pelapor, lokasi kejadian, serta kronologi singkat peristiwa untuk menentukan tingkat urgensi penanganan.
2: Jadi kami menyarankan masyarakat sekalian, kapan sih harus menggunakan layanan ini? Lebih tepatnya pada saat segera saat masyarakat menemukan kejadian gawat darurat, seperti gangguan kaptipmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan juga bencana alam, sehingga dibutuhkan kehadiran polisi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Iya, jadi kan ini kan call center, jadi dihubungi melalui telepon, bebas pulsa, gratis 24 jam. Jadi pada saat masyarakat menelpon itu akan diterima oleh operator kami, dan operator kami akan menanyakan terkait identitas pelapor, lokasi kejadian, dan urgensi kejadian tersebut. Sehingga kami dari pihak kepolisian bisa mengetahui seberapa tingkat urgensi untuk menangani kasus tersebut.
1: Ia menjelaskan masyarakat sebaiknya segera menghubungi layanan 110 ketika menemukan situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, maupun gangguan ketertiban yang meresahkan lingkungan sekitar.
2: Untuk layanan 110 ini, kita menangani berbagai masalah, seperti contoh kriminalitas. Pada saat masyarakat menemui adanya tindak pidana seperti pencurian atau penganiayaan yang mengharuskan aparat datang pada saat itu juga. Kemudian gangguan kaptipmas, seperti contoh adanya balap liar yang meresahkan. Kemudian gangguan kebisingan, seperti contoh pada saat malam hari atau waktunya istirahat, tapi tetangga sekitar masih melaksanakan memutar musik yang kencang sehingga mengganggu waktu istirahat untuk warga. Kemudian dari kecelakaan lalu lintas, jika masyarakat menemui kecelakaan lalu lintas, segera melaporkan agar kami bisa memberikan pertolongan pertama tindak kejadian perkara itu.
1: Selain menerima laporan darurat, layanan 110 juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait prosedur pelayanan kepolisian seperti pembuatan SKCK maupun mekanisme pelaporan suatu kejadian. Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng meluncurkan program inovatif Saba Pol PP Satu Hari Bersama Satpol PP sebagai upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
3: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi bertajuk Sabepol PP atau Satu Hari Bersama Satpol PP sebagai upaya mendekatkan institusi penegak peraturan daerah dengan masyarakat. Program yang diperkenalkan bertepatan dengan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal secara langsung tugas dan fungsi Satpol PP di lapangan. Melalui program tersebut, peserta diajak memahami berbagai peran Satpol PP mulai dari menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, hingga mengedepankan pendekatan persuasif dalam penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Diharapkan pengalaman tersebut dapat membangun pemahaman yang lebih baik mengenai tugas Satpol PP. Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng Komangka Patria Riandono mengatakan, inovasi ini lahir untuk menjawab stigma negatif yang masih melekat terhadap Satpol PP. Menurutnya, program Sabepol PP tidak hanya memperkenalkan tugas kelembagaan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan partisipatif. Peluncuran program ini juga menjadi implementasi nilai Trisakti Bung Karno, khususnya kepribadian dalam kebudayaan, dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kemanusiaan dalam penegakan peraturan daerah. Program tersebut menyasar masyarakat umum, Satlinmas, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa guna memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman wilayah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: PMK Buleleng resmi melepas 1.275 orang kontingen Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Kontingen yang terdiri atas 1.048 atlet tersebut ditargetkan mampu meningkatkan perolehan medali hingga 10% dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
5: Dan targetnya tentu kita bisa menaikkan peringkat.
6: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng resmi melepas 1.275 orang kontingen yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja pada Kamis pagi. Kontingen Buleleng terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping yang akan mewakili daerah pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali. Tahun ini Buleleng menurunkan 1.048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK yang telah lolos melalui proses seleksi di tingkat kabupaten. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng yang juga selaku Ketua Kontingen Buleleng, Ida Bagus Gede Surya Barata, mengatakan jumlah kontingen tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Buleleng juga menargetkan peningkatan prestasi pada perolehan medali.
7: Kita menargetkan 10% perolehan dari tahun sebelumnya. Itu khususnya dari perolehan medali emas, di mana kemarin total medali 452, kita bisa memperoleh sebanyak 134 medali. Kemudian dari 134 medali kita upayakan agar ada kenaikan signifikan 10% minimal. Kemudian asong karir bisa lebih ya.
6: Ia menjelaskan pada Porjar Bali tahun lalu, Buleleng berhasil meraih total 452 medali dengan 134 medali emas. Berdasarkan hasil evaluasi bersama pelatih dan pengurus cabang olahraga, target peningkatan prestasi dinilai realistis untuk dicapai tahun ini. Selain mengikuti 38 cabang olahraga resmi yang dipertandingkan, kontingen Buleleng juga berpartisipasi pada sejumlah cabang eksebisi. Keikutsertaan atlet pada cabang eksebisi diharapkan menjadi pengalaman berharga sekaligus bagian dari pembinaan atlet jangka panjang menuju Porjar Bali tahun berikutnya. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang akan membawa nama daerah di ajang tersebut. Menurutnya, Porjar menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menyiapkan bibit-bibit olahraga menuju kompetisi yang lebih tinggi.
5: Tahun lalu kita di kontingen Buleleng ini ada di peringkat ketiga pada Porjar Provinsi Bali dengan raihan sekitar 452 medali. Dan targetnya tentu kita bisa menaikkan peringkat sekaligus juga menaikkan jumlah medali yang bisa diraih.
6: Supriyatna menambahkan Porjar Bali juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi Porpro Bali 2027. Karena itu prestasi yang diraih para pelajar pada ajang ini diharapkan menjadi modal penting dalam membangun kekuatan olahraga buleleng di masa mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: City.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1

0: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: RI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda selalu bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Baik, pendengar, kali ini kita ikuti dulu informasi perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Mbak Lia Cahyani. Halo, selamat pagi Mbak Lia.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi perakiraan cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 36 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Mbak Lia untuk laporan perakiran cuaca di hari ini. Jadi seperti biasa, pendengar Pro 1 selalu ini tekankan, selalu ini berpesan, jika Anda ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah, tetap waspada di jalan, hati-hati, utamakan keselamatan Anda berlalu lintas.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih di Singaraja menyapa pagi hari ini. Ini punya beberapa informasi yang ini kutip dari laman rri.co.id. Informasi pertama ini terkait kegiatan jeda semester SMP Negeri 4 Singaraja Spen Praja pada Rabu 3 Juni 2026 ini berlangsung meriah, edukatif, dan penuh semangat. Berbagai aktivitas positif dilaksanakan untuk mengembangkan kreativitas, karakter, serta keterampilan siswa dalam suasana yang menyenangkan. Kegiatan diawali dengan senam pagi bersama yang diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan pegawai di halaman sekolah. Setelah kegiatan senam, acara dilanjutkan dengan penampilan kreativitas murid. Beberapa siswa tampil percaya diri menunjukkan bakat mereka melalui menyanyi solo dan mendongeng di hadapan teman-teman dan guru. Selanjutnya, siswa mengikuti sosialisasi tentang etika dalam bergaul yang disampaikan oleh guru sekolah Siti dan Ari. Jadi dalam penyampaiannya, mereka juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga sikap sopan santun, saling menghargai, membangun komunikasi yang baik, serta menciptakan pergaulan yang sehat di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Jadi kegiatan tidak hanya melatih keterampilan tetapi melatih keterampilan tangan ya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual, disiplin, dan kecintaan terhadap budaya daerah.

Hidup ini seperti tuts piano yang berwarna putih dan hitam. Putih melambangkan kebahagiaan, hitam melambangkan kesedihan. Namun saat Tuhan memainkannya, baik putih ataupun hitam, akan menjadi alunan melodi yang indah. Izinkan Tuhan merancang kehidupan kita, merancang masa depan kita, jalani hidup dengan keyakinan dan rasa percaya bahwa Tuhan itu selalu merancang yang terbaik untuk kita. Nikmati saja musik kehidupan kita dengan penuh rasa syukur.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi ya memulai uji coba digitalisasi bantuan sosial atau bansos melalui penerapan portal pelayanan sosial atau Perlinsos di Kelurahan Penarukan dan Desa Bohobergong, Kecamatan Buleleng. Jadi kedua wilayah tersebut dipilih sebagai proyek percontohan atau pilot project dalam upaya mempercepat penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan dan juga akuntabel. Program ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan digitalisasi bansos yang dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Bali. Nah, jadi pendengar Pro 1, peluncuran uji coba dilakukan di aula pertemuan kantor Lurah Penarukan pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin dengan melibatkan perwakilan penerima manfaat, agen penyalur, pemerintah desa dan kelurahan serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Jadi pendengar Pro 1, perencanaan Ali Pratama Kementerian PPN atau Bappenas Ari Wibowo menjelaskan bahwa portal Perlinsos dirancang untuk menghilangkan stigma negatif terkait penyaluran bantuan sosial sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi kita berharap semoga yang mendapat bantuan tepat sasaran. Mungkin kemarin-kemarin itu masih banyak ya, ada isu-isu yang menyebut bahwa penerima bantuan itu kurang tepat sasaran, bahkan ada memang warga yang memang benar-benar miskin tetapi malah tidak mendapat bantuan sama sekali. Dan semoga dengan adanya program ini di mana penerima bansos sekarang itu berbasis portal Perlinsos, semoga bantuan ini menjadi tepat sasaran dan benar-benar orang yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang layak sebagai penerima bantuan dari pemerintah.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.